0: Update progres mengenai Jalan Nasional Gombel Kota Semarang Kawarasika. Wah, asik nyebutnya Gombel Jalan Nasional loh ya. Saat ini Kawarasika BBPJN Jateng DIY melalui PPK 33 Provinsi Jawa Tengah tengah melaksanakan pekerjaan rekonstruksi Jalan Gombel Lama Semarang yang termasuk dalam paket preservasi Jalan Semarang Bawen Salatiga Seruen. Pekerjaan saat ini masih berjalan sesuai jadwal dengan panjang penanganan 1,27 km Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Saat ini tahapan pekerjaan yang sedang dilakukan adalah 1. Pekerjaan dinding penahan, 2. Pekerjaan drainase, dan 3. Pekerjaan trotoar jalan. Progres sampai dengan tanggal 15 Juni 2026, rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang mencapai 39,72%. Saat ini, timeline pekerjaan masih tetap sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, dan diharapkan pekerjaan ini akan selesai tepat waktu dan sesuai target agar ke depan, setelah Jalan Gombel Lama selesai direkonstruksi, bisa dapat memberikan manfaat optimal untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. 39,72% progresnya untuk saat ini menuju ke 5 bulan ke depan. Dan situasi di kawasan Jalan Gombel Lama Kota Semarang saat ini arus lalu lintas yang terpantau lancar ya Kawarasika. Tadi sudah ada beberapa pantauan dari kawan yang melintas di kawasan Gombel. Betul, situasinya juga lancar. Ini juga aku memanjer CCTV di sana.
1: Dua arahnya masih lancar dan tidak terlalu ramai.
0: Cerah juga ya, enak ya. Kota Semarang ini cantik loh kalau cuacanya cerah.
1: Cuaca cerah dan pohon-pohon juga kelihatan ijo-royo-royo masih.
0: Yes. Ya. Cuaca cerah, kemudian juga di area pepohonan Kota Semarang ini ayu jane. Kota Niki.
1: Mangganya lagi berbunga tuh.
0: Mana? Ini.
1: Itu pojokan.
0: Daerah Semarang. Pegunungan perbukitan ada, daerah laut ada, ya kan ayu jane Kota Semarang ki.
1: Medium ada, tinggi ada, rendah ada.
0: Lah ya.
1: Dan juga lalu lintasnya kalau ramai apa santai gini tuh menyenangkan sekali.
0: Betul.
1: Enggak kayak pas macet. Aduh.
0: Ini situasi di kawasan Gombel ya Kawaraske yang progresnya rekonstruksinya saat ini sudah mencapai 39%. Nah, aku baca dari komentar warganet, ini kan di sini kayak ada semacam tenda gitu toh. Nah, itu tuh katanya setiap dini hari ada orang di situ karena untuk ini, untuk menghalau kendaraan-kendaraan yang kebeblosan,
1: ya. Atau lali atau gimana gitu ya.
0: Kan ya, kita tahu di sana selain ada rekonstruksi jalan kan sedang ada proyek juga kan, proyek superblok juga kan. Nah, kan ada ada truk-truk atau mungkin ada aktivitas kendaraan-kendaraan muatan yang diperlukan gitu. Nah, jadi setiap dini hari atau tengah malam tuh di sini ada orangnya untuk menjaga. Betul. Duh, ada orang nih mencoba untuk lurus.
1: Ya boleh.
0: Situasi di kawasan Gombel lancar ya Kawarasika untuk saat ini untuk kedua arahnya. Dari Jalan Nasional di kawasan Gombel Kota Semarang Kawarasika yang progresnya sudah mencapai 39%. Nah, kita geser ke Tol Semarang Demak juga ya.
1: Gimana nih Semarang Demaknya tolnya?
0: Di mana kemarin pada minggu lalu kawan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng DIY merilis mengenai update pembangunan Tol Semarang Demak Seksi 1. Progres saat ini pekerjaan di Tol Semarang Demak Seksi 1, informasi melalui PPK pembangunan jalan Tol Semarang Demak Seksi 1 terus melakukan paket pekerjaan Tol Semarang Demak. Untuk Seksi 1A yang saat ini ada di Kubro itu kurang lebih sudah mencapai 95%.
1: Alhamdulillah, berarti kurang 5% lagi akan selesai.
0: Panjang penanganan konstruksi Tol Semarang Demak Seksi 1A dengan panjang 3,9 km itu saat ini progresnya sudah mencapai 95% dari rilisnya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Saat ini apa yang sedang dikerjakan? 1. Pemancangan steel pipe pile di area approach dan kali gawe, pembuatan saluran U-ditch, pekerjaan aspal dan expansion joint, dan struktur slab on pile. Kemudian di area elevated atau di area yang saat ini sudah kelihatan nyambung di atas tuh jalannya, saat ini sedang dilakukan pekerjaan penimbunan tanah, penimbunan lapis pondasi agregat, sistem drainase di jalan elevated dan lean concrete serta rigid pavement. Saat ini Kawarasika progres tol Semarang Demak seksi 1A mencapai 95% untuk terus mendukung terhubungnya ke segmen 1B yang merupakan main road terintegrasi tanggul laut. Diharapkan tol Semarang Demak seksi 1A, 1B, dan juga 1C nantinya itu bisa sesuai target, yaitu konstruksi selesai pada Februari 2027 dan operate di bulan April 2027.
1: Setahun lagi, insya Allah selesai.
0: Wih, kalau Februari nggak ada setahun pun.
1: Oh ya, itu kan baru loss apa?
0: Sekarang itu Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Mei, Desember, Januari, Februari. 8 bulan, guys. 8 months to go.
1: Ya, kurang lebihnya segitu. Mudah-mudahan segera bisa kita lalui dengan nyaman dan aman.
0: Pak Kotri nih ngasih info nih, 5 negara yang paling sering juara Piala Dunia sepak bola kan Brasil, Argentina, Jerman, Italia, dan Inggris. Tapi kalau mereka bertanding ya kadang saling mengalahkan. Indonesia tuh hebat loh, Mas. Belum pernah mengalahkan negara itu.
1: Belum pernah dikalahkan negara itu. Belum pernah. Karena belum pernah tanding sama mereka.
0: Ngono to, Pak. Katanya waktu itu pernah sama Argentina.
1: Sama Argentina pernah ding, Pak. Kalah 2-0 itu waktu itu.
0: Siapa yang kalah?
1: Indonesia.
0: Indonesia lah.
1: Itu Pak Kotri lupa pernah sama
0: Argentina.
1: Argentina pernah tuh di Jakarta tuh, Pak. Itu Messi enggak ikut tuh waktu itu.
0: Oh.
1: Nah, Pak Kotri ki nganu ki apa jebak.
0: Enggak, waktu itu kok bisa tanding sama Argentina tuh acara apa?
1: Ya FIFA Match Day lawannya Argentina.
0: Lah mbok ya nanti FIFA Match Day sama Brasil sama Jerman gitu mbokan.
1: Iya bisa, kalau bisa. Cuman kan kadang-kadang mereka itu peringkatnya kan tinggi. Peringkat 1, peringkat 2, 3 dunia untuk tanding sama Indonesia yang peringkat 100 itu mereka enggak mau.
0: Oh, ya iyalah.
1: Enggak mau, susah sekali untuk mengajak duel peringkat-peringkat utama dunia 1 sampai 10 untuk bertanding sama peringkat terlalu jauh itu kan.
0: Oh, berarti di klub sepak bola pun ada kelas sosial ya, Shay. Orang cuma kehidupan kita aja ya.
1: Itu anu apa namanya, mereka itu ya merasa kayak terbanting harganya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Berlanding melawan peringkat 100 sih, piye. Oman aja kemarin tuh peringkat 70 dan sama Indonesia merasa wah kok anu sama dia, tapi akhirnya mereka kalah kan, mereka merasa tertipu. Indonesia ini
0: gitu.
1: Peringkatnya 1 sama lah aku sih.
0: Ibaratnya kayak dih ngopo aku tanding karo wong koyo ngene
1: wae. Untungan bagi Indonesia, tapi sana kan merasa enggak ada apa-apanya gitu loh.
0: Oh, I see. Oh, tetap ada kelasnya atau berarti
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, yang bertanding itu misalnya peringkat 100 sama peringkat 70, peringkat 60 itu masih mending. Indonesia lawan Mozambik, Mozambik itu peringkat 198, Indonesia 122.
0: Lawan Jepang
1: itu
0: atau Korea Selatan Indonesia pernah gak sih? Pernah?
1: Lawan, ya pernah. Pernah, tapi kalau sama Jepang kan terakhir Piala Dunia kemarin tuh, Piala Dunia kemarin.
0: Oh, yang seleksi itu ya?
1: Itu kalah 1-3, terus sama Australia kalah berapa-berapa gitu. Itu kan peringkatnya jauh, Australia kan di 60-an, Jepang juga segitu.
0: Berarti klub-klub sepak bola elit itu wegah nyandoi klub-klub sepak bola bawahan ya?
1: Ya kayaknya gitu, ada
0: kayak
1: semacam,
0: orang
1: semacam gap lah. Males lah kalau
0: iya, makanya ya wegah aku ketemu wong randuwe ngono wegah.
1: Baru sekarang Indonesia pemain-pemainnya ape-ape-ape kuwi rada ono sing gelem tertarik. Bulgaria kemarin mau Bulgaria itu dari juara Eropa Timur tuh, friendly match day sama Indonesia mau. Terus ke negara mana lagi mau, Burundi mau, Afrika sama negara lain mau. Ya pokoknya mulai dilirik lah. Mulai tapi dilirik. Kalau mengandalkan apa peringkatnya, waduh banget.
0: Walaupun bayar gitu nggak mau, kayak contoh, Jerman, ayo dong tanding sama klub timnasku tak bayar wes.
1: Karena lu suka, oh dibayar.
0: Oh iya lagi. Bener lagi. Informasi perakiraan cuaca kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang hari ini 17 Juni 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan dari rilisnya BMKG hari ini dari pagi sampai siang nanti. Lanjut siang sampai dengan awal malam kawan. Perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan saja. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selain pegunungan dan dataran tinggi, cerah hingga cerah berawan saja ya sepanjang hari ini. Tidak ada potensi hujan di daerah-daerah perkotaan, terutama kota Semarang dan sekitarnya. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3-27 km per jam dan suhu udara berkisar 19-34 derajat Celsius. Sementara itu, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, wah ketinggiannya 1 meter loh kawan, dan cukup lama, dari jam 9 sampai jam 12.00. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya kawan, dari jam 9 sampai jam 12. Kemarin, seminggu yang lalu Kawarasika, situasi di kawasan S, kan kondisinya sudah basah ya kawan ketika sudah menjelang jam 9 ketika menjelang perakiraan puncak gelombang pasang itu. Nah hari ini ketinggiannya 1 meter cukup panjang waktunya dari jam 9 sampai jam 12, jadi untuk Anda bisa pantau-pantau lagi bagaimana nanti ke depan ya kawan. Karena untuk ketinggiannya mencapai 1 meter yang pasti ya, ini pasti ketinggiannya pasti mencapai ke jalan raya inisial S. Di sana pasti basah.
1: Jam 9 biasanya sudah mulai ya. Kemarin udah jam 9 mulai.
0: Iya
1: ya?
0: Sama, makanya kemarin kan juga jam 9 toh. Dan situasinya pasti sudah mulai teles Ngawarasika di sana. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang dan juga BMKG Ahmad Yani Semarang untuk hari ini Ngawarasika di tanggal 17 Juni 2026. Untuk informasi di hari ini Ngawarasika.

0: Nah ini informasi ada dari beberapa kawarasika yang ngasih update truk yang naik ke median jalan di Tuntang sejak tadi jam 6 pagi. Pak Robertus Ervan ngasih info di sana.
1: Proses evakuasi
0: sedang pindah muatan. Kemudian kita terhubung sama Pak Yogi nih. Halo.
1: Lagi Pak.
0: Halo Pak. Oh, sudah putus. Oh, sudah putus. Oke, matur suwun. Oh, ini sudah ngirim video.
2: Laka di tanjakan setelah jembatan Tuntang ya, Mas. Dari arah Salatiga.
0: Oke, lalu lintasnya tapi masih lancar ya, kawan? Baik itu yang arah naik ataupun yang arah turun.
1: Sebelum proses ini.
0: Betul,
1: masih walaupun ukur-ukuran aja.
0: Walaupun evakuasinya memakan di lajur kanan yang arah turun tadi sejak jam 6 Kawarasika, tapi kondisi arus lalu lintasnya masih mengalir saja situasinya ke dua arah. Thank you ya Pak Yogi sama Pak Robertus Ervan, pantauan jalan di sana. Ini kok ya juga di luar perkiraan kita, naik soalnya dampaknya kok lancar ya?
1: Iya, alhamdulillah pagi hari ini masih lancar walaupun ini hari truk nasional dan ternyata truk banyak yang berliaran di jalan, tapi ini masih lancar-lancar aja, aman aja.
0: Yes. Itu ya kawan, di Tuntang sekali lagi, di jembatan Tuntang itu sejak tadi jam 6, kita buka informasinya, di kawasan Tuntang sudah ada laporan truk warna pink toh, yang naik median jalan di Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang, Kawarasika. Posisi truknya arah Kembawen, tapi proses evakuasinya saat ini berada di jalur yang arah turun, tapi sampai dengan jam 7.20 masih lancar arusnya. Pak Tiwol Hadi Cahyono, nggak ada kendala Pak Tiwol, lancar saja. Monggo silahkan, Ungaran, Semarang Kota, lancar, nggak ada kendala. Pak Arief Prabawa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, menginfokan Kelana Kota, dari Meranggen ke Semarang ramai lancar ya, cenderung lancir bahkan, tidak ada kendala. Cuma, traffic light yang ditabrak truk di pertigaan Penggaron Pucang Gading setelah beberapa purnama, koyone sekarang sudah ada tanda-tanda mau dipasang deh. Soale aku tadi melihat ada keruk-keruk dan ada belum ada sentuhan.
1: Oh, masih belum ada.
0: Oh, masih belum ada sentuhan. Ini tak kira truknya lagi
1: beres-beres. Ternyata lewat aja, toh.
0: Traffic light di pertigaan Pucang Gading Penggaron Kawarasika yang beberapa waktu lalu ditabrak truk masih belum ada sentuhan. Apakah nunggu gerhana dulu? Oke, matur suwun informasinya Pak Arief Prabawa. Untuk atensinya. Kemudian aku bersama Pak Arief DA di Jalan Citarum Kota Semarang sebelum Patimura itu banyak yang jual hewan-hewan, Mas. Ular, biawak dan segala macamnya.
1: Tongseng.
0: Kemudian ada kawan di 222 Mama Marco ini ngasih informasi di Tuntang juga. Oke, matur suwun informasinya Mama Marco dari kawasan Tuntang, kawan. Ada truk naik median jalan, tapi untungnya sekali lagi lalu lintasnya masih lancar sekali. Bahkan evakuasi yang arah turun pun juga lajur kanannya walaupun terhambat juga lalu lintasnya masih lancar, Kawarasika. Pak Aziz Noverdi.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di Dr. Wahidin ya, setelah tadi meluncur dari kawasan industri Tambaji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk tol Krapyak, exit tol Jatingaleh. Untuk aktivitas lalin di ruas jalur tol masih terpantau ramai lancar ya di kedua arahnya, tidak ada notit. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan masih temaram tapi cerah karena mataharinya sudah menampakkan sinar ya. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya.
1: Amin.
3: Buat penyiar dan Kawarasika ya, semuanya tetap ekstra waspada, jaga jarak aman, jaga kesehatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Amin. Ini saya mau mengarah ke Lamper ya, Mas Yudha Bu Jamal. Ini masih terpantau ramai lancar di turunan Tanah Putih. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yudha dan Bung Jamal. Okay. Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Wah, Kota Semarang kok lengang banget ya, lancar banget. Kayak masih hari libur ya.
1: Santai.
0: Santai Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yudha.
1: Selamat pagi.
4: Pagi ini menyusuri Sambiroto Raya ke Kedungundu Raya. Dekati masjid pada aku masih lancar.
1: Alhamdulillah.
4: Cuaca cerah, matur nuwun.
1: Mbak turun, bawa kanan bisa, lurus bisa, ayo.
0: Bisa semua, karena lancar masih semua. Lancar semua. Mantap sekali, Bu Ervi Lalaras Hati, selamat pagi, pagi Masjid Mas Jamal. Ketapang, Brangsong, masih lancar ya?
1: Merayap aja, lancar ya.
0: Betul, bagi saya cuma merambat saja. Mas-mas, monyet-monyet kok bisa sampai pada keluar hutan kesulitan cari makan ya? Apa terpengaruh dolar juga? Tapi kan monyet di hutan, nggak terpengaruh dolar toh?
1: Enggak lah Bu, itu kan cari makan bukan cari dolar. Kalau kita mah cari dolar buat makan, mereka pokoknya berbentuk makanan.
0: Enggak cari dolar makan tok ya.
1: Makan tok wis, ra anu.
0: Ini Pak Iwan Kendal juga sama kayak Ibu Ervila, Laras Hati.
1: Brangsong sudah bisa dilewati.
0: Lancar. Berarti enggak perlu kontraflow toh istilahnya, wong dua lajur sudah istilahnya lancar normal. Kan,
1: tapi itu nyatanya masih kontraflow tuh ya.
0: Kontraflow enggak kan itu yang lanjut, jalur yang baru.
1: Yang baru udah bisa dilewati, alhamdulillah.
0: Ya wis matur suwun ya Pak Iwan Kendial sama Bu Ervila Larashati yang menanyakan berangsong kawan.
1: Merayap
0: situasinya
1: aja,
0: masih merambat
1: tapi
0: aja
1: masih
0: ya.
1: Bisa jalan terus.
0: Nah ini Pak Ragil. Pak Ragil lewat jalan yang sudah dibeton.
5: Selamat pagi kan Rafika. Yang di Brangsong ya Mas. Ramai lancar sih Mas.
1: Iya tinggal gitu. Ini pembatasnya awas dadi Pak.
5: Terima kasih Mas.
1: Istimewa wis.
0: Berarti kan salah satu yang mengkhawatirkan Brangsong kan waktu itu Pak Ragil Priyojatmiko juga kan, tapi iya, ternyata kenyataannya cepet. Baik.
1: Langsung das-das Pak ya.
0: Betul. Thank you Pak Ragil Priyojatmiko, Pak Imawan sama Bu Ervila untuk hati. Informasinya dari Brangsong Kendal. Pak Muhtar.
6: Betul Mas Yuda, kalau biawak yang makan manusia, makanya jangan diburu biawaknya karena manusianya enggak mau makan ular sama werok, biar biawaknya aja yang makan tikus sama weroknya gitu. Dijar ke wae Mas. Ben jalan rantai makanan nih.
1: Rantai makanan hukum biologi.
0: Pak Muslim.
7: Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal
1: pagi,
7: dan kawan Rasika. RM Hadi Subeno.
1: Ya Allah Laras.
7: 7.11 bisa berjalan dengan kecepatan 20 sampai 30
0: km/jam.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih, istimewa sekali baru kali ini ya yang kasih info dan lancar. Mbah lampu merah murah-murah pokoknya lancar iki.
0: Iya makane, Bu Dewi.
8: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan rekan-rekan Rasika.
0: Pagi.
8: Pagi ini jam 7.26 saya melintas di lampu merah Kapyak. Di tengah-tengah ada truk
0: jerakah, jerakah Bu.
1: Pasar depan pasar jerakah.
8: Tapi lalu lintas masih ramai lancar. Okay. Terima kasih. Okay.
0: Seuntungnya kalau gitu ya. Di jerakah mungkin maksudnya nek sono di Kapyak yo
1: beda.
0: Beda lokasi soalnya nanti kalau jerakah. Bilangnya Kapyak takutnya orang-orang ngira di pertigaan tolnya.
1: Ini kan sudah depan pasar Bu, tanjakan.
0: Jerakah ya yang dimaksud ya Kang Warasika. Ini katanya Pak Isnan jalan Mijen Semarang juga lancar kok Mas. Lah anak sekolah tuh sudah libur belum toh?
1: Anak sekolah belum.
0: Belum kan?
1: Tempat apa Jumat?
0: Oh, ini tapi sudah ini tetap sekolah.
1: Nah, itu ada yang masuk, ada yang enggak kayaknya nih. Enggak tahu untuk resminya kayaknya belum. Jumat tak nanyain Jumat toh.
0: Lah ya. Ini soalnya juga Pak Isnan bilang apakah efek anak-anak sekolah?
1: Kayaknya liburan sebagiannya.
0: Lah putra-putrinya Pak Isnan
1: libur enggak, Pak?
0: Libur atau enggak? Kalau masih sekolah loh ya.
1: Kalau biasanya tuh jam 9 tuh udah pada ini pada berkelas.
0: Soale tadi Pak Imam Semongko 8 enggak ini.
1: Jangan ter. Patokan ya.
0: Soale tadi kita berangkat jam 6 pagi masuk studio
1: masih
0: kok.
1: Mobilnya masih berhenti.
0: Iya, mobilnya
1: situ.
0: Pak Imam Semongko 8 enggak ada di depan.
1: Ya itulah kadang-kadang patokannya itu libur apa orang tapi nanti jam 9, jam 10 itu sudah ada anak-anak yang pulang biasanya mungkin pas gitu. Meeting atau apa gitu ya. Habis tes itu kan sudah enggak ada pelajaran.
0: Ngemeng-ngemeng sekolah guys, SPMB ya. Aja sampai kelewatan lho Kang Warasika. Nah, SPMB Provinsi Jawa Tengah tingkat SMA dan juga SMK di tahun 2026-2027. Jadi jangan sampai kelewatan Kang Warasika ya. Pendaftarannya itu untuk informasi pendaftaran terakhir tanggal 18 Juni 2026. 18 Juni pendaftaran yang dilakukan oleh calon murid Kang Warasika, pendaftaran sekolah 15 sampai 18 Juni 2026 which is hari terakhir itu besok. Pak Kodri, wah Pak Jamal Boy kayaknya wis sarapan iki, langsung
1: ketebak. Sampun, sampun.
0: Ini Pak Kodri sudah sampai alun-alun Demak ya. Ungaran kali gawe lancar,
1: lancar.
0: Kubro merambat normal, Sayung lancar banget udah sampai alun-alun Demak.
1: Tumben saiki Demak terus Pati terus ya, Pak ya.
0: Iya, Pak Kodri sekarang kesana terus kok.
1: Nggih, pokoknya berbagi kebahagiaan dan berbagi keselamatan di jalan.
0: Pak nanti gelombang pasangnya 1 meter loh, Pak. Udah siap toh?
1: Nggih, menawi kondur. Nah, sore. Iya.

0: Badan Gizi Nasional akan menghentikan sementara penyaluran makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Hal tersebut guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau SPPG yang selama ini menjalankan program makan bergizi gratis. Disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan, penghentian sementara tersebut akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tata kelola makan bergizi gratis, mulai kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga internal kelembagaan. Audit juga akan dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
1: Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting, karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga, satu bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk di kurs sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi, gitu ya. Dan internal.
0: Saat ini, Badan Gizi Nasional memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan hanya sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Bu Ayu,
4: belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Nurul Hidayah. Pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Glenmore menuju Jember pada Selasa 16 Juni mengeluhkan aroma tidak sedap yang tercium hampir di sepanjang ruas jalan tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi jalan yang tampak basah akibat ceceran cairan misterius itu juga memicu tanda tanya di kalangan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan aspal di sejumlah titik terlihat lembab seperti terkena tumpahan cairan dari kendaraan yang melintas. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis kendaraan yang diduga menjadi sumber ceceran tersebut. Namun, bau menyengat yang ditimbulkan cukup kuat dan tercium oleh para pengendara yang melintas di kawasan itu.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo akan melakukan pemantauan selama 21 hari terhadap jemaah haji, terhitung sejak hari pertama kedatangan jemaah haji ke Situbondo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan kalau pihaknya akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari terhitung sejak kepulangan jemaah haji. Sebanyak 997 haji Kabupaten Situbondo dijadwalkan tiba di Situbondo pada 24 Juni 2026. Saat kedatangan kawan, jemaah haji akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji dari Dinas Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 292 atlet Kota Batu mengikuti tes VO2 Max sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur. Kegiatan yang digelar KONI Kota Batu ini bertujuan mengukur tingkat kebugaran dan daya tahan atlet melalui metode Sport Science. Tes VO2 Max menjadi tahapan awal untuk memetakan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga sekaligus menentukan program latihan yang tepat menjelang Porprov. Hasil tes akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan perkembangan atlet selama masa pemusatan latihan. KONI Kota Batu menegaskan pembinaan atlet dilakukan secara

program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sejenak kembali ke masa lalu, Kawaraska, kita ajak Anda di satu segmen khusus di Kelana Kota Pagi, lagu legenda Indonesia. Ini juga nama musisi yang sering banyak disebut sama Kawaraska, tapi kita munculkan di hari Rabu yang indah ini deh.
1: Biar semangat.
0: Yes, ketebak pasti dari

0: kok piye ya di kepalaku aku pengen nyanyi tapi ikut nadanya aku masih seperti nyanyi yang dulu. Jawaban. Tapi kok nadanya ora kaya ngono, tapi nyerempet-nyerempet ke situ.
1: Jawaban lagu-lagu yang awal terus dijawab sendiri dibuat

0: Jawab malam ini aku pun tak ingin
1: sendirinya. Ku cari damai bersama bayanganmu terus.
0: Dan jawab lagi, aku pun tak ingin mencari bayanganmu.
1: Oh ngono.
0: Dijawab-jawab dewe ngono, enggak tahu judulnya apa ini.
1: Judulnya dan kalau ini di bank musiknya Rasika aku masih sendiri.
0: Nah, ini sama dengan kok hampir sama dengan judul aslinya.
1: Kalau yang judul sebelumnya kan tak ingin sendiri.
0: Nah, ini juga judulnya aku pun masih sendiri.
1: Berarti ya, lagu ini jawab-jawaban. Allahu Akbar. Ivan Fek ini aku baru tahu lah.
0: Anu ya, apa sih nyanyi kayak ngono tuh yang nyanyi tak ingin sendiri kan Dian Piscesa. Terus ini diciptakan sendiri oleh
1: Panca.
0: Panca dia nyanyi lagu jawabannya.
1: Oh, tapi Panca pun

0: sama Dian Piscesa kenal?
1: Ya kenal lah. Di lagu kok tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab.
0: Oh gitu, ya. Berarti Tak Ingin Sendiri itu ini jawabannya. Ini benar-benar aku padahal tadi random loh milihnya. Mungkin tapi ternyata ada fun fact di dalamnya.
1: Panca Pondak.
0: Oh, I see.
1: Nah, no, mirip-mirip ya.
0: Iya, makanya aku tuh pengen ikut bersenandung, tapi kok
1: beda,
0: kok nadanya orang. Beda. Nadanya bareng kok juga
1: rada melentang sithik.
0: Enggak koyo apa enggak koyo yang aku Tak Ingin Sendiri, tapi meh nyerempet ke situ gitu loh. Jadi meh bersenandung ki dadi koyo kagol kan Juan. Oh, iki lagu jawabannya Tak Ingin Sendiri. Oh, oke. Okay. Anda sudah tahu, guys. Udah. Oh keren berarti, emang ikuti musik dua kasetnya.
1: Zaman biyen lah. Ini yang disebut waktu itu tahun 80-an itu lagu-lagu cengeng Indonesia.
0: Oh, lagu cengeng jawab lagu ono lagu A jawab dijawab lagu B.
1: Cengeng juga jawab.
0: Cengeng juga.
1: Mungkin dikai lagu jedak jeduk. Oke oke, weh ye.
0: Pak Adi Ratmoko emotekonya wah Pance F Pondah ya. Pak Kodri, kalau aku yang paling suka ya Demi Kau dan Si Buah Hati nih lagunya.
1: Iya, betul.
0: Sampai Terengguli lancar ya.
1: Lancar, syukur.
0: Dan ini aku dapat info dari Pak Arifin. Ini situasi di kawasan Panjangan Kota Semarang ya Kawarasika.
1: Masih ada ketersendatan di sana?
0: Masih. Ini 25 menit Pak Arifin di kawasan Panjangan.
1: Pembangunan jembatan kecil itu ya.
0: Betul, di sekitar Jalan Untung Suropati Abdurrahman Saleh kawan.
1: Paramount
0: Village. Orang-orang yang tinggal di Paramount Village tahu nggak ya kalau di depan ada pekerjaan jembatan?
1: Tahu lah kan lewat.
0: Ya kan naiknya kan Alphard ya. Alphard tuh kelihatan luar nggak sih? Kelihatan tuh?
1: Ya kelihatan ya tahu ada macet kan dia kan juga ikut bingung tuh ya.
0: Makanya biar. Saya mengerti nggak numpak Alphard kan kursinya yang di semletrak kayak itu loh. Jadi nggak kelihatan kalau di luar ada pembangunan jembatan yang tinggal di Paramount Village.
1: Kok suara tekan-tekan? Oh ada kemacetan gitu.
0: Ya ini Pak Arifin ngasih info 25 menit Ngawarasika. Situasi di kawasan Jalan Untung Suropati Simongan ya.
1: Ya, daerah Simongan.
0: Yes, Jalan Untung Suropati Simongan Kota
1: Panjangan.
0: Semarang. Ini koyanya sudah 1 bulan deh.
1: Lumayan lama ini.
0: Yes, sudah. Masih ada 1 bulan lagi karena dari rilisnya DPO Kota Semarang kemarin 2 bulan. Oh. 2 bulan dan ini sudah berjalan 1 bulan. Thank you so much informasinya Pak Arifin. Dari berbagai jalur di Kota Semarang yang lancar-lancar tadi kita dengarkan ada satu yang masih padat.
1: Untung Suropati
0: Simongan karena ada pekerjaan jembatan Panjangan Kota Semarang.

0: Menjelang hari akhir pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah Kawarasika, sesuai yang sudah aku sampaikan beberapa waktu lalu, aku akan memantau nanti jurnalnya, terutama di Sekolah Negeri Unggulan SMA Negeri 3 Kota Semarang Kawarasika.
1: Nama-namanya kekinian
0: yes,
1: banget ya.
0: Yes, betul sekali. Lu fokus ke namanya, kalau gue fokus ke ini, aku buka di domisili ya. Di SMA Negeri 3 Kota Semarang itu paling jauh adalah 800 meter. SMA Negeri 3. 800 meter itu daerah mana sih? Imam Bonjolan gitu ya?
1: Iya, sekilo paling dari situ.
0: Oh, Imam banyak
1: Bonjol atau di belakangnya itu di jalan apalah, Banyu atau apa gitu.
0: Paling jauh untuk kuota domisili di SMA Negeri 3 Kota Semarang itu 872 meter dan paling dekat itu 152 meter.
1: Nah, itu anaknya Pak Bon.
0: Anaknya Pak Bon. Nah, kemudian aku langsung buka nih untuk jalur prestasinya. Wah, penasaran banget gue persaingan dan juga peta seleksi SMA di SMA Negeri 3 Kota Semarang, apalagi setelah ditetapkan sebagai sekolah unggulan Garuda Transformasi
1: 9,9 ya.
0: Paling tinggi itu untuk jurnal sementara di SMA Negeri 3 Semarang itu paling tinggi nilainya 99,21 nilai akhirnya.
1: Siapa Zakia
0: untuk prestasi.
1: Putri.
0: Betul.
1: Ponakanku dewe.
0: Asik. Ini kayaknya udah enggak bakal kegeser nih. Soalnya 99, di nomor 2-nya 97 kok.
1: Itu ada Muhammad Ghafari. Apa hangel senengnya?
0: Iya, wis pokoknya enggak udah sebut namanya. Bisa. Terus nilainya yang paling bawah sih masih manusiawi ya, kayaknya dibanding tahun kemarin. Ini paling bawah dari jurnalnya SMA 3 Semarang itu 90,54.
1: Wah, itu padha karo aku mbiyen.
0: Oh, lu juga dulu 90,54 nilai iya, akhirnya.
1: Aduh, ya Allah, oke.
0: 90,54 nih kalau dari jurnalnya. Ini masih ada besok di tanggal 18
1: masih
0: ya.
1: Masih ada yang masuk lagi kemungkinan.
0: Biasanya
1: ya,
0: kalau tanggal hari terakhir itu sudah para orang tua udah bisa melihat nih peta anaknya nanti masuk.
1: Akhirnya gimana?
0: Masuk ke prestasi atau masuk ke domisili atau zonasi itu tadi. Tahun kemarin SMA Negeri 3 Semarang itu nilai paling bawah itu 97.
1: Wih.
0: Tahun kemarin untuk prestasi ya. Tahun kemarin itu 97 yang Kawarasika di pengumuman tahap akhirnya di jalur prestasi SMA Negeri 3 Kota Semarang itu. Nah, ini kalau dari jurnal sih ya masih aman ya, paling bawah itu 90,54 untuk potensi masuknya di jalur prestasi SMA Negeri 3 Kota Semarang. Tertinggi 99,21.
1: Terkenan.
0: Ini tuh dia soalnya ini prestasinya tingkat dunia.
1: Oh, pernah juara.
0: Iya, prestasi
1: Olimpiade Sains.
0: Olimpiade bukan, kompetisi dan eksibisi tingkat dunia. Juara satu lagi.
1: Berjenjang.
0: Iya.
1: Luar biasa nih, ponakanku juga lagi ikut nih besok nih Olimpiade Sains.
0: Olimpiade Sains tingkat apa? Nasional.
1: Tapi enggak di tingkat Jawa Tengah, masih tingkat Jawa Tengah.
0: Oh, nah sementara yang paling bawah di jurnal aja itu juga punya piagam internasional loh.
1: Yaitu juara lomba matematika.
0: Juara tingkat berjenjang internasional Drum Corps International 2025 ya, juara 2. Ini aja yang paling bawah minimal punya prestasi internasional. Coba aku ngeklik random ya. Di tingkat tengah-tengah. International Applied Science Project Olympiad juara 1. Menyala SMA Negeri 3, best of the best. Terus juga iya, rata-rata ini yang aku random klik internasional semua minimal. Luar biasa, nah sudah bisa dipantau jurnalnya ya Kawarasika. Itu di www.spmb.jatengprov.go.id dan pendaftaran terakhir besok di tanggal 18 Juni 2026. Ya, memang seperti ini ya. Istilah kalimat semua SMA sama tuh kayaknya tidak berlaku untuk SMA 3 Semarang, karena SMA 3 Semarang di atas langit sana.
1: Semua ya. SMA sama.
0: Tidak, kalimat semua SMA sama tuh tidak berlaku untuk SMA 3 Kota Semarang.
1: Cuman
0: ya, guys.
1: Cuma sama-sama S-nya aja.
0: Iya, cuma sama-sama SMA-nya
1: aja.
0: Betul. Tapi secara prestasi dan secara angka ya Kawarasika, SMA 3 ada di atas langit sana.
1: Berarti ini mungkin SMU sih katanya.
0: Kok SMU?
1: Sekolah Menengah Ubu Atas.

0: kota. Bu Ruliantini, oke baik matur suwun. Bu Ruliantini usulan lagunya. Ini Bu Selvi aja bilang zaman saya loh Mas, zaman saya loh, zaman saya dulu mbiyen sekolah aja SMA 3 tuh minimal terendah udah 95-96.
1: Oh iya, seangkatan nih sama saya ini berarti.
0: Lo juga SMA 3 95-96. Inilahnya dulu. Oh, anaknya Bu Selvi. Oh ya keren. Wes memang standarnya emang udah semono ya, SMA Negeri 3 Semarang. Oke, matur suwun, good luck ya untuk Bapak Ibu semuanya. Pantau terus jurnalnya sampai besok ngawarasika pendaftaran hari terakhir, karena emang peta persaingan SMA kan ketatnya, wah. Beda koyo SD sama SMP gitu loh.
1: Iya, ketat banget ya, Indonesia wong pinter-pinter, kabeh aku malah wedi.
0: Makane.
1: Yo pinter-pinter kabeh apa sih pinter. Pak Indra kok kean saingan iki.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Aziz.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya di pagi hari ini?
0: Baik Pak.
3: Bagaimana Bung Yuda, Bung Jamal setelah long weekend ken? Suasana kota Semarang pagi ini. Ini perjalanan dari Walter Mongin City menuju kawasan industri Candi. Keluar dari rumah kok sepi pipi. Semoga sampai kawasan industri Candi lancar. Apakah benar begitu Bung Yuda, Bung Jamal?
0: Betul.
3: Informasinya matur suwun.
0: Masih lancar. Lancar saja. Pak Oli Nuha, banyak tumpukan batu di kanan jalan ruas Pati arah menuju ke Juwana.
4: Informasi seputar
0: tumpukan batu.
4: Oke.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Linuha ini dari Jalan Pantura Pati Juwana itu di luar badan jalannya ada, kok ada kayak
1: rencana perbaikan atau apa? Belum.
0: Tapi kok kayak bukan material perbaikan ya?
1: Maksudnya material untuk teras siring atau apa? Gede-gede waktunya soalnya.
0: Oke, di luar badan jalan ya guys. Ini tidak di area badan jalannya dari videonya Pak Olinuha. Gimana terus Won, kita simpan dulu untuk videonya Pak Olinuha. Pak Junedi.
5: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, dan rekan-rekan Rasika sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan perjalanan saya dari Gunung Karangroto menuju Solo ya, tepatnya di Adi Sumarmo Ngabean. Tadi melintas di jalur konven, lalu lintas ramai lancar. Sekarang saya sudah memasuki wilayah CLS Salatiga.
6: Mengalir saja sih.
5: Sekian laporan saya, suasana di sini juga cerah ya untuk perjalanan di sana. Demikian laporan saya Bu Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Junedi. Ini Pak Junedi menuju arah ke Solo, Pak Ernawasindo menuju arah Magelang. Sudah sampai mana ini Pak Ernawasindo?
7: Mas Yuda, Om Jamal. Dari perjalanan dari Ungaran menuju Martoyudan Magelang. Sudah sampai ini ya, pering surat OTW perbatasan Secang. Lalu lintasnya lancar banget ini. Enggak seperti HTN seperti biasanya. Cenderung kosong lompong tanpa perlawanan begitu. Terima kasih.
0: Oke lah, matur suwun kalau gitu.
1: Sampai daerah Gemawang ya, perbatasan Secang.
0: Iya. Ini ada bus engkel Wonosobo Magelang tadi yang mogok tepat di traffic light Secang, tapi ya masih lancar sekali lagi. Pak Ayuk.
8: Selamat pagi Bang Yuda.
1: Selamat pagi
8: Jamal. Kawan Rasika melaporkan dari Mungkin Magelang ke Demak. Ya, sampai di Kaligawi perjalanan kedua lalin lancar.
0: Oke.
1: Mungkin Magelang ke arah Kudus ya.
0: Magelang arah iya Demak.
1: Masih lancar.
0: Nah, Pak Dery, pertanyaan Anda terjawab sangat ceto, welo-welo, dan gamblang dari atensi barusan. Pak Ernawasindo sama Pak Ayu.
1: Dari Mungkit ke Magelang.
0: Betul.
1: Ke arah Demak.
0: Pertanyaannya Pak Dery, langsung terjawab ya, dua informasi ini untuk Anda. Kemudian ada Pak Fauzi, selamat pagi. Wah, ini Pak Fauzi juga udah lama sekali nih, nggak muncul nih, teko Magelang toh Pak.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal.
1: Pagi.
9: Perjalanan dari Magelang, cuaca cerah tetapi sedikit dingin tidak. Untuk info lalu lintas dari Magelang ke Semarang, ada satu catatan di setelah Ringabus Karjati itu ya, salam merah sekitaran pom bensin itu sebelah kiri ada truk pasir pindah muatan. Sebelah kanannya untuk putar balik motor ataupun mobil sehingga mengalami sedikit ketersendatan. Kawan Reska semua, jangan lupa SPMB pendaftaran sekolah tanggal 18 Juni terakhir jam 3 sore. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Pak. Matursun, Pak Fauzi, Pak Ayu, Pak Ernama Sindu, thank you so much ya. Koridor Semarang Magelang, silahkan di copy guys, informasinya cetowelo-welo sekali, betul.
1: Arahnya.
0: Situasinya nggak ada hambatan atau ketersendatan, berarti Pak Adri Rama Baskara juga perjalanan dari Banyumanik Honduras menuju Bawen.
1: Banyumanik Honduras.
0: Menuju ke arah Bawen. Selamat pagi Masjid sampai dengan Ungaran, lancar, cuaca juga cerah ya. Pak Agung Fitriantoro.
10: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pagi ini saya ada agenda ke Karanganyar ya. Kira-kira lalinnya bagaimana? Semarang Salatiga konven dulu, nanti tolnya baru tinggal dari Salatiga, aman nggak ya?
0: Wah, aman. Truk yang naik median jalan dituntang,
1: ada dituntang
0: juga masih lancar kok Pak Agung, walaupun proses evakuasinya memakan lajur kanan arah turun ya, tapi sampai dengan jam 7.30 tadi lancar terakhir. Pak Sejati, ada truk ya Kawarasika? Oh, ketemu sama Kawarasika, ini di Telemah Abang. Pak Adika ning Jeporo, ora ning Lemah Abang guys, ora ning Karangjati.
1: Ya, bolak-balik kanan kiri hari.
0: Jen, keren-keren.
1: Terima kasih stikernya kanan kiri
0: Rasika. 1323 ya.
1: Kawan yang paling brilian ini.
0: Truk yang mogok di depan SPBU Karangjati masih di lokasi ya, katanya Pak Sejati. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 Surabaya, Tol Gunung Sari keluar satelit lanjut HR Muhammad lancar. Waktu tempuhnya 25 menit saja. Bu Heni Novi, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya.
0: Pagi,
11: join Bu update Heni. Informasi saja di pagi hari ini. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapyak, tadi saya kebetulan lewat tol Salatiga ya karena diburu-buru waktu. Untuk
0: lalu lintas sekali, kedua arahnya tumben.
11: Terpantau lancar-lancar saja dan tidak ada hambatan yang berarti, dan cuaca di sepanjang perjalanan cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Saat ini pukul 7.48 ini saya sudah sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal,
1: okay.
11: Selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Ya, nah itu tadi kawan-kawan yang tanya Semarang Salatiga, nggih.
1: Lantar jabuin.
0: Bu Heni Novi barusan bilang dari Salatiga KIC. Kemudian juga truk yang evakuasi truk yang naik median jalan di Jalan Raya Tuntang masih lancar kawan, masih lancar. Walaupun proses evakuasinya tadi memakan lajur kanan yang arah Salatiga, tapi situasinya once again masih ramai lancar saja.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
13: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
14: Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng Tat Yasin katakan, kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, ratusan dapur produksi program MBG sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis. Sebanyak 117 pedagang kaki lima yang tergabung dalam komunitas pedagang keliling Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, mengaku omsetnya anjlok drastis akibat dampak program makan bergizi gratis. Perwakilan pedagang keliling, Torik, mengatakan saat audiensi di Gedung Dewan, pendapatan mereka menurun hingga 300% karena akses berjualan di sejumlah sekolah kini semakin tertutup. Selain sepi pembeli, perjuangan ratusan pedagang ini kian berat akibat lonjakan harga bahan baku serta akses jalan desa yang rusak parah. Menanggapi tuntutan itu, jajaran dewan akan segera memfasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan kepala sekolah untuk mencari solusi tanpa mengganggu program pemenuhan gizi nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
13: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: With Forever di Kelana Kota untuk jam 8 pagi yang mewarnai lalu lintas yang sangat lancar. Ayo, Anda mau tanya jalur mana, tak jawab. Karena semuanya masih ramai lancar kok, Kang Warasika.
1: Ndi wae wis, ndi wae.
0: Kemana aja pertanyaan Anda semuanya?
1: Lancir, lancir.
0: Betul sekali, meski tadi ada laporan beberapa kendaraan muatan mogok di Jerakah, arah menuju Mangkang, kemudian naik median jalan di sekitar Tuntang, Kang Warasika, tapi arus lalu lintasnya secara umum masih baik. Oh sorry, cuma ini katanya kawan di 154 katanya yang di kawasan Jerakah sudah mulai rendet itu.
1: Oh, ya.
0: Mulai tadi dari belum, sekitar agen-agen bis.
1: Belum terevakuasi ya yang sampai PLN tadi ya.
0: Nah, ini laporan dari kawan di 154 mengabarkan Pak Indra Broto di kawasan Jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke Jerakah itu masih merambat katanya, mulai dari sekitar agen-agen bus itu karena imbas truk mogok Pak Indra Broto di sana. Itu masih merambat. Cuma tadi secara waktu bagi kawan-kawan Rasika mengatakan masih pendek kok antriannya.
1: Dibanding kalau Krapyak ya.
0: Masih betul, pendek. Dibanding sama Krapyak. Lalu juga yang kedua adalah truk naik median jalan yang sedang pindah muatan di kawasan Jalan Raya Tuntang, kawan Rasika. Meski lajur kanan di kedua arahnya terhambat, tapi untuk arus lalu lintasnya masih cukup baik ya.
1: Masih bisa melancar.
0: Ya, masih bisa lancar, kawan Rasika. Tadi ada Bu Heni, Pak Yogi juga tadi ngasih info Ungaran Bawennya rame lancar. Cuma truk mogok yang di depan BPR Karangjati tadi masih ada waktu Pak Yogi lewat. Ya? Terakhir tadi masih ada tuh Pak Sejati jam 7.50 juga masih.
1: Koper muatan.
0: Betul sekali. Pak Ardi.
2: Pagi sudah on jamal.
0: Pagi.
2: Dari Ungaran menuju ke Semarang ini, tapi mampir dulu ke kantor, habis itu ke Ampenan karantina tumbuhan. Karena aku ada yang kena karantina harus diperiksa. Oh ya mas, lagunya Panceh Kondang itu kalau di pelabuhan itu yang terkenal tuh yang itu loh, yang video klip ada suara kapal itu loh mas. Kalau bisa request itu ya mas. Terima kasih
0: lagi ya Pak Ardi.
2: Semarang hari ini lancar cerah. Amin.
0: Okay.
2: Amin.
0: Sip, thank you so much ya, Pak Ardi laporannya. Pak Handika Nova.
3: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal. Di sekitar pom bensin Karangjati ya, di depan BPR ini ada truk bongkar muat. Jalur menyempit. Panjangnya ketersendatan belum diketahui ya. Begitu, terima kasih.
0: Ya, mari
3: permuatan ya, Mas.
0: Oke, baik di copy.
1: Lagi oper muatan.
0: Laporannya Pak Andika Nova. Koh Wendy.
4: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Ngomong soal pun lagi kagok untuk nyanyi lagunya Panjang Pondak tadi. Untuk perjalanan sampai di sekitaran kagok ya, masih terpantau.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Koh Wendy. Pak Dedi Supardi, ini truk yang mogok di Karangjati ya, kawan.
1: Semarang.
0: Betul, arah Semarang. Tapi secara antrian masih kondusif toh, masih merambat
1: bisa,
0: aja.
1: Masih bisa, Pak ya.
0: Mulai dari depan pasar Karangjati aja sampai dengan SPBU Ngawarasika ya, yang disampaikan ada truk mogok. Pak Adi Nugroho ngasih informasi juga ini situasi di Jalan
1: Semarang Timur nih.
0: Brigjen Sudiarto. Penggar.
1: Ya Allah, rame ini kayak ini tok.
0: Pak sabuknya, Pak.
1: Sepi ini.
0: Suara sabuk tok kuwi.
1: Entah ini apa nih.
0: Pak Adi sabuknya pun kok ting ting ting ting. Bukan ting ting ting ting ya. Ting ting ting ting.
1: Ini kok sepi banget, Pak.
0: Lah ya. Lalu lintasnya lancar ya kawan, situasi di kawasan Semarang Timur di Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron, Pasar Kerempiang lancar,
1: lancar
0: kedua arahnya.
1: Pagi hari ini yes. Sampai dengan jam 8 lebih.
0: Betul sekali. Pak Hari Sadovi, selamat pagi. Ponakan saya keterima di sini mas, dari SMA Negeri 3, tanpa tes, belum lulus SMA.
1: Sudah diterima.
0: Sudah diterima di
1: UGM,
0: Universitas Gajah Mada,
1: Fakultas Farmasi.
0: Oh, lewat PBU mesti penelusuran bibit unggul toh. Ya. Oke. Okay. Loh, ini Pak Hari Sadovi lagi di Universitas Gajah Mada. Ya ampun, Dream University banget ya.
1: Ini langsung belum lulus sudah diterima di sini.
0: Belum lulus SMA kan?
1: Saking pintere ya
0: toh. Iya, kan ada toh. UGM punya khusus. Jalurnya betul, PBU namanya, penelusuran bibit unggul. Oke, matur suwun Pak Hari Sadovi. Kemudian aku bersama Pak Sono. Selamat pagi, perjalanan dari KIC menuju Batang. Sudah sampai Tugu ya. Ada ketersendatan di lampu merah Jerakah tadi. Tok wis kuwi tok til. Panjang Semarang sampai Batang.
5: Ini kayaknya sudah 1 bulan.
0: Ya wis. Teko Semarang sampai Batang kok cuma Jerakah tok wis lancar ya, guys. Ini
1: lancar, Pak. Dan itu pun masih bisa berjalan.
0: Ya, thank you so much informasinya Pak Sono. Itu ya kawan, beberapa informasi yang di bawah jam 8 pagi tadi kawan. Informasinya terpantau masih baik, lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan signifikan. Ya bagi kita ya, bagi Rasika mengkategorikan kayak di Tuntang yang ada evakuasi
1: itu masih
0: truk,
1: lancar.
0: Itu
1: ya?
0: Masih lancar ya, karena merambat.
1: Masih bisa muter bannya dan masih bisa jalan langsung.
0: Betul, panjangnya juga masih di bawah 500 meter. Cuma koyanya yang agak ndrawasi yang di Karangjati sih. Yang Karangjati arah Ungaran ada truk ada truk lagi pindah muatan yang sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang masih belum rampung-rampung. Soalnya ketersendatannya katanya sudah sampai pertigaan Bergas tadi. Sampai dengan pertigaan Bergas merambat terus sampai dengan kawasan SPBU Karangjati gitu. Dan feelingku pasti sekarang sudah mundur sih. Headlines. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 resmi dimulai. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif para pelaku usaha guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Beberapa daerah kemarin secara simbolis sudah mulai dilakukan pencanangan sensus ekonomi 2026 mulai tanggal 15 Juni 2026. Badan Pusat Statistik mengatakan sensus ekonomi 2026 ini merupakan yang kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 1986. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting dalam menyusun indikator ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Sensus Ekonomi 2026 adalah agenda strategis pemerintah untuk menghimpun data usaha, memetakan daya saing usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga potensi ekonomi hijau. Seluruh data yang dihimpun nantinya akan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

0: obat. Yang lebih jangan dikurang-kurangin, yang kurang jangan dilebih-lebihin. Itu. Nih Jamal Boy kan keluarga pengusaha nih, aja di neko-neko lo nanti lo angka-angkane lo sing jujur.
1: Lah iya paling ya wis kuwi lah.
0: Bayar aja dikurang-kurangi, aja dilebih-lebih ge.
1: Wes pokoknya kuwi lah hasilnya begitu. Aku pernah ditanya-tanya aja sehari.
0: Sensus ekonomi.
1: Iya, beberapa tahun yang lalu, sensus yang lalu tuh.
0: Oh.
1: Sehari pengeluaran.
0: Kan anakmu berapa? Punya usaha kan, usahanya rame lagi. Asik.
1: Siapa lagi, apalagi gitu ya. Berapa pengeluaran dalam, kalau pemasukan kan dia tanyakan kita kadang-kadang jawabnya enggak ini ya, agak sulit. Tapi kalau pengeluaran.
0: Ya.
1: Pengeluaran berapa lah itu?
0: Nah, nek pengeluaran nek ngomong ke pengeluaran lancar tuh. Nek keluar ngeluarin pemasukan kok segen ya.
1: Riko bu, wah ini anu bu, anu.
0: Mati diguyu ya.
1: Kan mati diguyu.
0: Ya ya, mati diguyu.
1: Wis ngono wae bu lah.
0: Pak Juri Al Bukhari.
2: Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
2: Pengeluaran apa serondol? Alhamdulillah lancar. Masuk tol serondol. Ini aku keluar Gayam Sari aja. Mukdiarjo ngeri.
1: Kenapa?
2: Keluar exit tol Gayam sedikit lah. Kesendat, kemudian ke arah kota sudah tidak ada kontraflow ya. Di TL Tabluk ini ya cukup panjang. Ini saya kena dua kalau merah nih. Gitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke. Okay.
2: Anakku pengen masuk SMA 3 tahun depan.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin. Mulai dari sekarang dikejar ya.
2: Rata-rata 9,4 sekian.
1: Oke.
2: Okay. Gitu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke. Okay. Bisa, Pak. Kejar TKA-nya, Pak. Kejar TKA-nya, soalnya nilai TKA jadi salah satu indikator juga untuk poinnya. Kejar TKA-nya, Pak. TKA-nya dimaksimalkan kan rata-rata udah 9,4 nih, 94 nih. Kejar TKA-nya, Pak. Bisalah good luck untuk ngejar 96 97.
1: Hilang temannya Jamal
0: gitu. Wah, sih kalau temannya Jamal terus?
1: Iya, nanti tetap di proses. Ra ngaruh.
0: Pak Anto Ragil.
1: Halo.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Jam 7:57 menit. Perjalanan sudah masuk di Lingkar Pati ya Mas Yuda Bung Jamal. Untuk perjalanan saya dari Semarang sampai Lingkar Pati, alhamdulillah masih lancar saja untuk kedua arah. Untuk cuaca juga masih cerah di sini Mas Yuda Bung Jamal. Begitu Mas Yuda Bung Jamal. Terima kasih. Lanjut ke Rembang.
0: Mantap, wih Semarang Pati ya. Laporannya bing lancar ngono tok kok. Pak Syarif Hidayat juga ngasih informasi tadi saya juga ketemu insiden laka di jembatan Pantura Kalibabon arah Semarang, tapi tak amati sih korbannya cuma luka aja. Sepeda motor ngawarasika informasinya di jembatan Kalibabon Demak arah menuju Semarang.
1: Luka aja ya enggak apa-apa.
0: Betul. Yowis matursuwun informasinya Pak Syarif Hidayat. Pak Kodri, perjalanan juga udah sampai Welahan ki.
1: Alhamdulillah
0: lancar. Kemarin waktu pas ada acara tirakatan malam satu suro, ada cerita lucu dari Pak Lurah masalah pendaftaran sekolah. Ada orang tua yang karena anaknya nilainya minim, berusaha mencari surat keterangan tidak mampu ke kelurahan. Terus dijawab sama Pak Lurah, jenengan to nek nyuwun sama Tuhan minta sugih, nek kelurahan minta miskin. Terus orang tua tersebut langsung pulang, gak jadi minta surat keterangan tidak mampu.
1: Minta sugih nek kelurahan yo ora iso. Keadaan kok ngono.
0: Anaknya nilainya minim, berusaha mencari SKTM, padahal kuota jalur anak miskin tuh sitik banget loh. Cuma satu rombel koyone.
1: Nah, makanya dia minta yang miskin-miskinnya mungkin.
0: Oh gitu. Iya, Ding.
1: Minta miskin sama Pak Lurah, nek minta sugih sama Tuhan yo bener, nek minta sugih sama Pak Lurah ra iso.
0: Heeh. Nek minta miskin sama Tuhan, coya. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Raska semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas pukul 7:26. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sampai di daerah Muladidum juga lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Ini saya sudah OTW pulang seperti biasa lewat Jalan Tusam, Jalan Cemara, Karangrejo, Banyumanik, sampai Ungaran mudah-mudahan lancar.
1: Amin.
4: Mas,
1: amin.
4: Matur suwun
0: Pak Warsito.
4: Sehat selalu.
0: Matur suwun. Nah, ini ada cerita juga dari Bu Retno Lestari bilang gini, memang proud dan juga prestasinya SMA Negeri 3 kan sudah melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi kan. Jadi bahkan orang-orang yang saya aja yang cuma kakak saya yang sekolah dan lulusan SMA 3 aja, saya juga ikut bangga loh, katanya Bu Retno bilang gitu.
1: Yes,
0: Pak Andika, selamat pagi. Semarang Jeporo lancar banget ya. Jeporo juga cuacanya cerah pal, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan juga hambatan berarti. Pak Rizwin, tuh informasi dari kawan-kawan tuh sudah pada sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Pati, sudah ada yang ke Semarang dari Kudus.
1: Oke
0: saja. Tapi nanti jam 9 sampai 12
1: nah, ada genangan, ingat.
0: Ya, perakiraan puncak gelombang pasangnya 1 meter loh nanti di atas jam 9.
1: Diperkirakan akan tergenang seperti kemarin dan juga akan lebih ramai.
0: Yes, tapi kalau untuk jawaban detik ini belum, dari beberapa ya, kawan terakhir masih tadi laporannya belum, lancar saja. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Nih Pak Adi Nugroho nih ngasih info. Sudah saat ini lagi berlangsung Argentina sama Aljazair ya.
1: 0-0.
0: Sedang berlangsung 0-0. Ini orang-orang rasinya nggak ada yang pada nonton ya TVR ini nih, kayaknya dosen beruwet. Itu Pawan Surawan aja malah itu lesehan di depan nggak nonton bukan, bola.
1: Bukan penggemar bola.
0: Jadi siapa? Nonton.
1: Itu anak-anak.
0: Ngarang. Ya, pada penggemar bola semua yo.
1: Ya paling nontonnya nih wis mulai kan. Tapi kan kebetulan siarannya yo.
0: Lah ya karena siarannya sembruwet di sini. Nanti Mas Barno suruh ngarahin antenanya ke Pucang Gading, Pak, seperti tipsnya kemarin.
1: Atau dijaluk ke kabel Skokono langsung, Rene.
0: Kabel dari Pucang Gading. Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Jalan Profesor Hamka Ngalian. Wah, ini kok ini beberapa sekolah udah prei sih. Lah iki Pak Agus Trioko aja berangkat jam 8 kok.
1: No. Benar bukti ya.
0: Iya.
1: Bagiannya wis arah-arahan masuk nih.
0: Ada dua bukti kalau sekolah-sekolah sudah ada yang libur. Satu, Pak Imam Semongko 8 tadi pagi tidak toto-toto. Lalu okay, yang kedua, Pak Agus Trioko baru berangkat jam 8.
1: Siang-siang nih. Langitnya wis kecolongan matahari ini wis hilang.
0: Iya.
1: Dari mendung-mendung toh.
0: Ya wis, matur suwun kalau gitu. Berarti salah satu tanda lalu lintas lancar pagi ini juga karena kegiatan sekolahnya agak
1: sudah
0: minim.
1: Agak libur.
0: Betul.
1: Tunggu tahun rapat besok Jumat.
0: Pak Agus Purwanto.
5: Mas yang sangat lancar. Ayo, adik
0: mau. Oh, ini ngasih info truk yang mogok di Jerakah.
5: Semuanya masih ramai lancar.
0: Merambat berapa lama Pak Agus Purwanto tadi?
6: Pagi Rasita, Jerakah terpantau masih ya masih lancar lah ini. Walaupun ada truknya mogok itu terpantau 8-10 ya. Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Agus. Pak Dani 2, ini Pak Dani bilang, ngomong-ngomong sensus, beberapa hari yang lalu teman saya sudah survei sensus ekonomi dengan geotagging disinkron dengan data KK, foto depan rumah, dan foto ruang tamu. Pertanyaannya apakah prosedurnya memang seperti itu, geotagging dan foto ruang tamu? Karena sepengetahuan saya bagian dalam rumah masuk ranah privasi. Nah kan itu tidak disebarkan untuk publik, Pak Dani.
1: Saya malah belum tahu sampai
0: segitu-segitunya. Betul, kalau detailnya ya, kalau ada tempat usahanya di rumah malah tempat usahanya juga difoto ya, sebagai bukti. Ya ranah privasi kalau itu untuk keperluan publik, tapi kalau untuk keperluan pendataan dan sensus ya.
1: Mungkin di depan rumahnya atau dolan pecel ya ini difoto.
0: Nah betul sekali. Jadi ranah privasi untuk keperluan sensus sih nampaknya aturannya tetap akan ada perlindungan undang-undang sementara perlindungan data privasi.
1: Tempat-tempat yang tertutup ya, kamar
0: apa? Gitu, bukan gitu maksudnya. Jadi kayak sensus seperti ini kan memang diselenggarakan oleh pemerintah, satu. Dua, komitmen untuk pendataan ekonomi bukan untuk kepentingan publik dan juga tidak ada disebar-sebarkan gitu loh, tidak untuk keperluan publik. Orang juga enggak bakal tahu itu depan rumah kamu. Karena informasi tersebut pasti akan dilindungi oleh undang-undang data pribadi. Gitu Pak Dani, konsep privasinya bukan ke arah penyebaran data publik tapi untuk keperluan ekonomi dan keperluan pemerintah dan juga pendataan. Orang-orang miskin, orang-orang yang bidik misi. Apa sekarang kalau namanya?
1: Tadi kamu udah ngomong
0: bidik misi penggantine? Bukan.
1: Alah apa?
0: Ya pokoknya zaman biyen lah bidik misi lah. Itu kan universitas survei langsung ke rumahnya. Difoto, dicek, didata untuk keperluan sensus dan juga pendataan. Jadi informasi tersebut adalah informasi internal untuk keperluan sensus. Jadi konsep privasinya bukan ke untuk keperluan publik. Ngoten Pak Dani. Terus nek jenengan informasinya gaji itu kan juga privasi. Ya. Ya kan?
1: Iya kan?
0: Tapi kan itu keperluannya untuk sensus.
1: Kadang-kadang Riko le ngomong ke ora apa-apa nanti tapi betul. Ditanyain berapa pengeluarannya lah itu.
0: Konsep baru. Privasinya bukan begitu Pak Dani. Ngoten nggih. Kalau aku tanya Pak Dani, "Pak, gajimu piro, Pak? Sesasi, Pak?" Lah itu privasi. Ada batasan dalam obrolan di situ dan juga tidak akan diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau untuk keperluan pendataan-pendataan pemerintah, ngisi kalau untuk ke data pemerintah kayak gini ya konsep privasinya bukan begitu.
1: Ngisi blanko.
0: Coba nanti kalau Pak Dani di sensus ya, tanya gaji, tanya pendapatan, tanya pengeluaran, terus Pak Dani jawab privasi ngoten. Coba nanti responnya kawan-kawan Badan Pusat Statistik seperti apa.
1: Nanti diisi blanko, nanti diisi mungkin tidak sesuai nggak apa-apa, maksudnya di umpet-umpet kayak.
0: Ya jangan, jangan ngomong ngono to ya.
1: Ngisi blanko tetap Anda.
0: Yang ngisi blankonya kan tetap mungkin yang dikonsepkan sama Pak Dani kan ya mungkin ada pikiran negatif kali ya. Makanya
1: takut,
0: kemudian
1: takut.
0: Iya, makanya kemudian menyoroti seputar privasi. KIP. Kartu Indonesia Pintar ya. KIP, KIP betul sekali ya. Kok bidik misi. Matur suwun, KIP betul sekali. Bu Septiningsih, selamat pagi. Kemarin siang juga di rumah saya sudah di sensus ekonomi kok. Foto ruang tamu, foto rumah depan sebagai salah satu bukti untuk
1: kalau
0: sensus.
1: Rumahnya itu apa namanya bagian samping difoto karena enggak ada depannya ya boleh aja ya. Ngarepane ra ono ini langsung samping, enggak apa-apa.
0: Dan terus masuknya dia lewat mana?
1: Ya lewat pintu samping.
0: Pintu samping.
1: Karena kayak rumahku tuh kan nggak ke depan tuh ke nyamping pintunya.
0: Lihat tapi kan itu tetap depan toh.
1: Iya bagian depan sih. Tapi pintunya itu nyamping.
0: Iya lagi betul.
1: Nya nyamping ya sama aja.
0: Lu pakai arsitek siapa sih rumahnya pintunya di ngakali, miring gitu.
1: Ngakali pintu samping.
0: Iya lagi.
7: Kelana Kota Rasika.
0: Ada Pak Imam.
1: Halo Pak Imam, selamat pagi. Iki lho dirasani kecokot-cokot lho Pak Imam iki lho
0: sakit. Ada Pak Imam yang muncul ya tadi pagi kosong kok depan rumahnya Pak Imam semengko 8. Berarti kan libur.
1: Terus ini, Pak.
0: Terus tadi Pak Agus Trioko juga baru berangkat jam 8.
1: Gimana, Pak?
8: Mas Yuda, Bung Jamal. Saya tidak siap mobil pagi itu karena masih ada yang masuk sebenarnya. Tapi masuknya jam 7:30.
1: Oh.
8: Makanya saya jam 7 baru nyiapin mobil. Yang gede
0: klarifikasi langsung.
8: Tapi yang kecil hari ini masih masuk.
1: Oh iya.
8: Koyo tanggung men gitu loh. Kemarin Senin libur, Selasa masuk. Rabu
0: kembali toh Pak? Senin masuk. Itu kan juga
8: privasi. Senin libur, Selasa. Senin masuk, Selasa libur.
0: Rabu masuk.
8: Rabu masuk, nanti Kamis libur.
1: Sisanya.
0: Aduh. Ya, matur suwun ya Pak Imam ya. Pak DM. Iya, selamat pagi, kawan Rasika. Ada truk mogok di Yuten Kubro. Truk kontainer mogok di Yuten Kubro.
1: Baru nih.
0: Wah, iya nih. Baru dari Pak DM 829 1 menit yang lalu. Di Yuten Kubro, kawan. Matur suwun informasinya Pak DM. Wailah, Kubro iki ada truk terkendala. Posisinya pas di jalur yang menyempit lagi menjelang U-turn. Ya, arah pelabuhan, betul. Matur suwun Pak DM infonya, Pak Kanif Ulil Albab. Dari Tuntang ya mas, ini saya by the way perjalanan dari Tengaran ke Kudus. Dari Tengaran saya sudah sampai Tuntang. Truk yang naik median jalan sih masih lancar ya menurut saya. Melambatnya dikit aja kok. Lanjut masuk tol, enaknya keluar Kali Gawe Gayam Sari. Gayam Sari pak, tuh barusan ada info di Yuten Kubro ada truk mogok.
1: Gayam Sari mawon, okay. Nanti keluar mau kemana ke
0: Walter.
1: Walter, ya.
0: Betul, Gayam Sari aja Pak Hanif Ulil Albab. karena di Yutan Kubro kok barusan dapat info ada truk mogok. Nih Pak Sejati juga udah ngasih informasi di Yutan Kubro nih. 15 menit aku belum lepas. Ada truk mogok guys, ini baru dapat info di kawasan Kubro. Jadi untuk Anda yang masih di belakang sana, bisa keluar Gayam Sari aja guys. Di Yutan Kubro saat ini merambat, infonya Pak Sejati sudah 15 menit katanya. Normalnya sih biasanya 20-an menit sih, 15-20 menitan sudah lepas ya. Ini tapi katanya belum lepas. Ditambah ada info truk mogok tadi di kawasan jalan di kawasan Yutan Kubro, Kota Semarang. Pak Reza, selamat pagi. Saya menyapa dari Kuala Lumpur. Mendung sekali loh ini, mau hujan kayaknya di Kuala Lumpur. Saya tahu tempat tinggalnya di depan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur loh. Alhamdulillah anak saya diterima di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
1: Oh, syukurlah.
0: Tak kirim ke Pak Fakhrul Razi deh.
1: SD Impres Kuala Lumpur.
0: SD Impres.
1: Ini dia.
0: Ya, wis kepala sekolah ya, Kamar Rasika kok.
1: Wah, sekolah ya oke tenan iki.
0: Oke, ih keren ya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya.
1: Iya ya.
0: Ini tuh pasti yang merah putih tuh pasti.
1: Yang cat merah ini itu.
0: SD, Pak. SD atau SMP sih Pak Reza kok aku lali.
1: Cerita apa itu? Wah, gue ini masih joroyo-royo ya.
0: Salam nanti kalau pas terima rapor ya guys. Pak Reza, itu gedung S Sekolah Indonesia Kuala Lumpurnya mas. Informasinya sih lagi direnovasi dan tukang-tukangnya dari Indonesia semua. Toko gerobokan paling.
1: Biasanya ya. Dari Jema, Semarang, gerobokan. Ya. Blora.
0: Oh ya wes kongres ya Pak Reza ya.
1: Magelang, Purworejo banyak.
0: Oke ya makane. Ini Pak Reza.
1: Oh petang ya mendungnya Pak ya.
0: Iya kabeh mendung di seluruh dunia gitu nggak sih.
1: Mau hujan kok.
0: Coba kita lihat nanti di Kuala Lumpur akan ngecembeng nggak jalannya. Matur suwun Pak Reza dari Kuala Lumpur. Selamat pagi. Ini Kuala Lumpur udah jam 9 tuh berarti. Ya. Wong beda 1 jam. Jam Bu Nini. Herowati.
9: Selamat pagi kawan Rasika, alhamdulillah bisa melaporkan kondisi lalu lintas lagi ke Rasika setelah dari hari Kamis melakukan perjalanan ke Malang, Bromo, Surabaya, Suramadu dengan anak-anak berlibur, tidak melaporkan perjalanan ke Rasika. Hari ini kembali ke realita, ngantor lagi dari Jatisari ke kantor lancar, bebas hambatan lewat Jatibarang, alhamdulillah cuman ada beberapa truk engkel truk ya mau naik di tanjakan patahan Jatibarang itu agak tersendat, ada dua berhenti tapi tidak menghambat karena berhentinya mepet ke tanah yang kosong, tapi tadi agak effort sih pas naiknya, tapi at least semua lancar, alhamdulillah. Mengawali pagi ini cerah, agak dingin, ngantor lagi, kerja lagi, semangat lagi buat liburan lagi.
0: Oke, keren semangatnya.
9: Semuanya juga dalam keadaan sehat, semuanya lancar dan semangat bekerja.
1: Kerja lagi buat liburan.
0: Kerja lagi, semangat lagi untuk liburan lagi. Seneng gue sama energinya kawan-kawan yang gini. Makane
1: kerja terus ya.
0: Kerja kok terusan ya, liburan juga lah ya.
1: Gue nyeneng kayak awak biareng.
0: Makane keren banget, seneng banget gue nih. Nih Pak Hari Ratmoko cerita nih. Selamat pagi Mas Jamal. Saya sebagai ketua RT. Betul. Kemarin hari Selasa ada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik Semarang ke rumah sudah mengantarkan surat tugasnya untuk nanti pendataan. Selain pendataan UMKM, ada salah satu poin pertanyaan juga yang akan diajukan adalah kepemilikan harta yaitu perhiasan. Siap-siap warga yang punya perhiasan katanya. Tuh, karena ini untuk keperluan sensus dan juga pendataan dari negoro. Iya. Jadi tapi konsep ini, privasinya bukan yang privasi publik gitu, guys. Ini
1: untuk kepentingan
0: untuk kepentingan negoro.
1: Perhiasan dunia terindah itu adalah istri.
0: Oh, yes, asik.
1: Kalau ditanya punya perhiasan, punya. Apa perhiasannya? Hanya istri soliha, perhiasan terindah.
0: Asik, asik, asik, asik. Ya. Ini sekolah udah libur ya di anak saya di SDIT Bina Insani Sumur Boto dan ya, SMP Teki Islam di Ponegoro Kramas. Okay. Yang Diman 1 sudah libur Pak Hari? Belum?
1: yang SMK.
0: Yang coba nanti SMA. Nanti tak WA Pak Sukat ya. Pak WA Pak kepala sekolah. Man satu sudah libur
1: belum? Ada apa?
10: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: airnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
9: Dari Wings Food.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal Lawang Rasika. Pekalongan, Kendal, dua arah lancar, pantura baik, tolnya juga lengang, kedua arah tidak ada hambatan. Brangsong, situasinya lancar, tadi sudah banyak kawan-kawan yang sudah sampai Batang, sudah sampai mana lagi, sudah sampai Banyu Putih, sudah sampai Weleri, Lawang Rasika, infonya rame lancar dan rame lancar saja secara umum untuk situasi arus lalu lintasnya. Termasuk di kawasan Pekalongan, Batang dan sekitarnya kawan, perbaikan jalan di kawasan Wiradesa dan sekitarnya juga wah gak ada kendala hambatan signifikan kok Lawang Rasika. Di kawasan Pekalongan, Pantura, Pekalongan, Batang, Pekalongan, Pemalang, dua arah so far so good, tol Semarang Batang juga lengang kedua arahnya. Total berarti sudah ada 1 sekda dan 22 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi yang melanda mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan tidak ada pengkondisian aparatur sipil negara yang dipanggil oleh KPK. PLT Bupati Pekalongan Sukirman saat ini menegaskan seluruh panggilan akan disampaikan kepada nama-nama yang akan dijadikan saksi dan dirinya mengatakan untuk penjadwalan yang akan dilakukan pemeriksaan tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Mereka nantinya akan diperiksa di Polres Pekalongan Kota terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Saat ini KPK masih terus mendalami aliran dana dan juga cara-cara yang dilakukan oleh Fadia Arafik, suami dan keluarganya untuk mendapatkan dana dari proyek-proyek dan juga hal-hal yang dilakukan selama dirinya menjabat sebagai Bupati Pekalongan. PLT Bupati Pekalongan Sukirman berharap seluruh aparatur sipil negara yang menjalani pemeriksaan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan informasi yang akurat dan sesuai fakta. Total, saat ini sudah ada 1 sekretaris daerah dan 22 aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diperiksa. Kemarin, KPK dijadwalkan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa nama termasuk Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar yang terjadwal hari ini sampai dengan 19 Juni 2026.

0: Nah, ini Pak Dhani juga bilang katanya nanti kalau pas di sensus saya tanyakanlah ke petugas sensusnya ya. Tapi kalau bicara mengenai konsep privasi, privasi itu kan sebenarnya semua yang melekat di tubuh kita itu kan privasi sebenarnya. Tapi kalau tadi disampaikan kalau gaji boleh, ini boleh, lah terus konsep privasi yang ada di kepala Anda itu seperti apa?
1: Iya, ya, pokoknya itu kan untuk kepentingan sesuatu. Iya,
0: pokoknya ya. Kalau untuk kepentingan negara, ya istilahnya kita sebagai warga mendukung negara ya, istilahnya dalam tanda petik tunduk ya, karena ada undang-undangnya.
1: Siapa betul tahu sekali. Nanti terus Anda mendapatkan misalnya untuk bantuan.
0: Kalau kita bicara konsep privasi kan berarti ketika orang tersebut mau masuk ke rumah kita aja itu harusnya udah nggak boleh. Nek kita bicara konsep privasi loh ya, privasi secara general atau secara umum.
1: Pokoknya
0: angel. Ya, ya.
1: Tapi karena ini untuk sebuah kepentingan.
0: Nah, nasional, tapi kan ini untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara, makanya konsep privasinya bukan seperti itu.
1: Dan betul. Juga berikanlah keterangan semaksimalnya.
0: Semaksimal mungkin. Pak Agung Fitriantoro.
2: Menyoroti SPMB Mas ya. Untuk sekarang itu kan nilai TKA digunakan ya. Jadi 50% TKA, 50% nilai.
0: 50%
2: rapor.
0: Pak Sumpil.
2: Ya seperti tadi kata Mas Yuda, lebih manusiawi gitu ya, karena ada ukuran yang terstandar dari nasional. Mas Yuda, Pak Jamal,
0: yuk.
2: Saat ini truk yang ditumpang 8 lebih 18, sudah dilakukan upaya evakuasi. Jadi sudah ada petugas kepolisian, sudah ada truk towingnya juga. Yang dari arah atas itu antriannya cukup pendek saja, cuma sampai di sekitaran depan toko ban itu. Yang dari arah Semarang sementara masih lancar.
0: Oke, baiklah Pak Agung Fitriantoro, thank you so much. Nah itu perkembangan di kawasan Tundang. Ini katanya Bu Yulia nih. Bu Yulia menambahkan, itu tuh truknya sudah sejak semalam loh. Saya semalam tindak jam 00:30 sudah ada tuh truknya.
1: Oh alah.
0: Di kawasan Tundang.
1: Malam kan susah nih, pagi terpaksa baru bisa ditarik.
0: Ya matur suwun Bu Yulia sama Pak Agung Fitriantoro ya kawan. Di Tuntang itu sejak tadi jam 6 kita dapatkan infonya. Informasi sementara dugaannya tidak kuat nanjak, terus mundur deh. Mundur.
1: Dan berada pas di tengah-tengah pembatas.
0: Betul sekali. Pak Dinugroho di mobilnya ada televisi po?
1: Nih pakai ini toh, apa namanya?
0: Oh pakai yang ini ya, bisa nonton TV di layar mobilnya itu ya? Ya
1: unggul 1-0, atau sudah sampai kantor ayo.
0: Cepet deh, tadi baru keluar di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto 800830. Oh ya paling sudah sih.
1: Pakai video tadi.
0: Apa?
1: Nontonnya pakai video tuh. 1-0 Argentina.
0: Ya ya wes lah paling yang menang Argentina.
1: Messi Pak.
0: Messi. Messi itu berapa sih harganya dia?
1: Wah mahal banget itu. Sudah sepo aja masih mahal dia.
0: Harga Messi kontrak, gitu aja kali ya.
1: Harga kontrak Messi.
0: Messi itu sekarang di klub sepak bola apa?
1: PSG apa mana ya? Aku lupa ya.
0: Oh bukan klub sepak bola Argentina.
1: Bukan.
0: Di ya. Eropa dia.
1: 437 miliar bro.
0: Wow. Ini dari AI ya kawan. Market value dari transfer market pasar Lionel Messi ada di angka 25 juta euro atau 437 miliar rupiah.
1: Wah.
0: Dan kekayaannya Lionel Messi saat ini ditaksir dari Bloomberg Asia mengatakan kalau Lionel Messi kekayaannya ditaksir lebih dari 1 miliar dolar atau 17,7 triliun rupiah. Alhamdulillah.
1: Sensus ekonomi nek di sensus sing nulis ra iso nulis songkone.
0: Keter.
1: Iki pira nole ora entek-entek iki ya. Keter.
0: Kemecer sensus nek songkone ke rumahnya Messi.
1: Pengeluaran sehari 100 juta untuk sarapan.
0: Hai, koyone Dadan Hindayana sama wakil-wakilnya kemarin ngejar 1 miliar per hari itu mah nyamai Messi deh koyone.
1: Kalah, tetap kalah.
0: Tetap kalah.
1: Mau Messi itu dengan usaha fisik dan otak kok dibandingkan korupsi.
0: Contoh kalau 437 miliar rupiah per tahun itu berarti sehari berapa? Alah, males rasanya itu kali ya. Contoh kalau Dadan Hindayana kan 1 miliar per hari kemarin selama 1,5 tahun. Itu berarti sudah terkumpul 437 miliar belum secara angka gross atau angka kasar, angka bodoh-bodohan aja ya.
1: Kayaknya masih kalah. Maaf.
0: Masih kalah tetepan. Nek Dadan Hindayana kemarin mantan kepala BGN 1 miliar per hari kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun itu 365 hari. Ya, berarti 366 miliar.
1: Itu 437 ya kalah. Terus Messi kan dengan kekuatan tenaga otaknya.
0: Eh, Deden Hidayana juga kekuatan otaknya tahu. Kalau otaknya nggak main, dia nggak bisa loh korupsi 1 miliar per hari.
1: Iya kali ya. Tetap terhormat Messi lah.
0: Nah, iyalah, badengnya kok karo Deden Hidayana, badengnya kok karo koruptor Indonesia. Messi, 437 miliar. Berarti kalau contoh PSIS mau beli Messi harus paling tidak punya 430.
1: Itu kalau sana boleh. Kalau sana boleh, kalau sananya klubnya enggak boleh ya enggak bisa. Oh. Itu nanti kalau main apa sidik di setting iklan sidik mesti untuk tambahan. Jadi apa sidik tambahannya ya oke banget.
0: Jadi iklan pabrik jamu yang di Bergas toh?
1: Iya, mesti.
0: Kan pasti. Jadi iklan pabrik jamu nanti pasti dia ke Bergas.
1: Messi.
0: Ke pabrik jamu di sana.
1: Tidak pernah sakit-sakitan.
0: Messi anti masuk angin.
1: Awak sehat, koyo Messi.
0: Hey, kalau enggak sosis. Sosis gimana nek Messi dari bintang sosis gimana?
1: Messi, melayu le banter, mangane sosis.
0: Aduh. Ya, itu bayangin cuma. Pak Saldo, ini situasi di Brangsang Kendal ya, ngacir dua arahnya. Lancar. Enggak ada kontraflow juga ya karena dua lajur sudah normal istilahnya. Kayaknya berarti nanti akan kontraflow toh kalau lajur kiri sudah mulai perbaikan lagi sih. Di Brangsang Kendal. Yes, Brangsang lancar ya kawan nih. Truk gede-gede kayak gini juga pada ngacir kok. Enggak ada kendala dan hambatan signifikan kedua arahnya. Pak Tenggo.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi kawan Rasika. Ini melaporkan Mas di TL. Tol ini Mas, TL mana? Soekarno Hatta ini Mas. Yang pertigaan Walter Mongon City ini Mas. Ada trailer trouble nih di sisi kanan jalan arah Pedurungan.
1: Oke.
3: Ini Mas. Trailer. Oh. Ada dua. Oh, satu mogok, satu temennya.
0: Satu koncone.
3: Sisi kanan jalan arah Pedurungan TL Walter Mongon City arteri Soekarno Hatta. Ini Mas.
0: Oke.
3: Sudah dalam perbaikan itu.
0: Baik, di copy Pak Tenggo.
3: Lalu lintas masih lancar.
4: Mas Yuda, saya dari Gedung Mundu mau ke Pengapon terus lanjut ke Demak Mas. Jalurnya gimana Mas Yuda? Mas Jamal. Terima kasih.
0: Wah lancir Pak Tenggo.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, truk trailer yang tadi trouble di Soekarno Hatta Walter pertigaan itu sudah jalan Mas.
1: Oh syukur.
4: Sudah tidak ada. Lalu lintas lancar.
0: Oke. Okay. Okay. Di copy Pak Tenggo. Ada Pak Bambang.
1: Selamat pagi Pak
0: Bambang. Pagi Pak Bambang.
5: Pagi-pagi Mas.
0: Pagi Pak Bam, sindak kemana nih?
5: Sudah siap ya, coba Mas Jamal.
1: Iya siap.
5: Ya, nih, Mas Jamal, Mas mau nanya jalur Kaligawe sampai Demak itu gimana ya sekarang pagi ini ya?
0: Pak Bambang, koyone toh jangan ke Kaligawe dulu deh, soalnya di sana ada truk mogok di Yuten Kubro.
5: Waduh, gitu ya.
0: Betul.
1: Lewat jalur lain rumiyin.
0: Keluar Gayam Sari, Walter Mongi CD dulu saja. Tuh, barusan ada info dari Pak Tenggo, Walter Mongi CD lancar.
5: Oh, berarti nanti bangco terus ke kanan tuh ya, yang jalan itu ya?
0: Ya, keluar Gayam Sari, Mawon.
1: Sari kanan nanti masuk jalan Supriyadi.
5: Baik. Baik, Mas Tenggo, caranya.
0: Sama-sama.
5: Salam untuk semuanya ya.
0: Matur suwun Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun Pak Bambang Kurito telepon kita. Dulu padahal kita yang sering telepon Pak Bambang Kurito, sekarang Pak Bambang telepon kita. Oh my god, gimana nih?
1: Terima kasih informasinya.
0: Aku harus gimana nih?
1: Kata-katanya aja pagi hari ini yang kita merasa istimewa di telepon.
0: Makanya aku harus gimana nih, aku ditelepon Pak Bambang Kurito ki piye ki?
1: Cocok atus.
0: Nah itu ya kawan Rasika, Kubro itu ada truk mogok kawan Rasika. Tuh Pak Bud, tuh tadi Pak Bud juga lewat sana, antreannya juga cukup lumayan. Ditambah ditambah ini tadi masih ada titik yang menyempit karena ada kabel fiber optik dan juga tiang lampu yang belum dipindah.
1: Itu harus di ini ya, yang betul-betul ahlinya, karena jadi nggak bisa sembarangan ini.
0: Iya, makanya kabel dari teman-teman HK pun juga rak mindah toh.
1: Kabel mikro of aduh kangen banget. Fiber optik. Yeah.
0: Jadi toh kawan-kawan kayaknya kali gawe akan menyala merah iki.
1: Iya, agak lama ini. Hmm,
0: jadi mending antara ada yang dari Semarang ke Demak ataupun sebaliknya Walter mau ngisi di aja pun, wes masuk Gayam Sari. Masuk
1: Gayam Sari jangan lewat sana dulu. Kayak yes. Pak Bambang tadi.
0: Betul.
1: Betul gede.
0: Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi.
1: Pagi Pak Eko.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Klasika. Melaporkan dari Kalibanteng Kota Semarang ke arah Simongan lewat Jembatan Panjangan tadi ada antrian sekitaran 15 menitan ya. Ini saya ke arah Gunung Pati, sudah sampai di Jalan Taman Siswa, lancar aja lalu lintasnya, cuaca cerah. Sementara itu laporannya Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika, hati-hati di jalan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Kalau di perumahan saya Tanah Mas itu juga kadang-kadang ada ular Mas. Tapi sekarang sudah banyak biawak sih di saluran air itu. Ukurannya lumayan lah, dari kepala sampai ekor itu kemarin ada 75 cm, 80 cm lah.
0: Hii.
6: Jadi mungkin salah satu pengaruh sudah berkurangnya. Hii, 1 meter. Ular dan ya, juga tikus got. Ya kalau disuruh pilih, lebih banyak ular apa biawak?
1: Mending biawak.
6: Untuk manusia, kawasan pemukiman lebih aman biawak ya sebetulnya. Karena cuma berpas-pasan gitu aja udah lari mungkin biawaknya. Kalau ular kan sifatnya beda-beda. Ada yang memilih diam, kalau ular berbisa tuh dia lebih diam aja. Diam tapi begitu didekati, itu langsung menggigit. Nah, kalau biawak pasti dominannya dia lari. Kalau berpas-pasan langsung kabur, jadi tidak membahayakan. Tidak lebih membahayakan sebetulnya. Kecuali kita pegang ekornya atau memang menangkap, baru mungkin biawak melakukan perlawanan. Biawak tapi kalau ada ular itu di rumah, di bawah lemari atau di bawah kolong,
0: laut.
6: Kita nggak tahu. Mereka malah tiba-tiba nggak ada pergerakan, diem aja. Begitu kita dekat malah kena gigit, kan repot kayak gitu. Kalau biawak pasti lari. Kita deket aja dia langsung kabur, jadi nggak apa-apalah, kita paling kaget aja, tapi lebih aman
1: biawak.
0: Oke lah kalau gitu, biawak, bi
1: biasakan
0: a
1: anda
0: wa
1: ngopeni awak.
0: Oh ini Pak Adi Nugroho langsung bilang itu ya,
1: golnya Messi
0: kok. Yeay, Messi tambah larang, tambah larang Messi.
1: Dibandingkan dengan pemain timnas Indonesia yang paling mahal, tentunya Messi masih lebih mahal lagi.
0: Emang timnas yang paling mahal tuh sekarang pemain siapa?
1: Indonesia mungkin
0: pemain sepak bola paling mahal.
1: Messi Girls itu dari Belanda itu berapa, 100 berapa? MESS.
0: 100 apa? 100 juta?
1: Iya dulu.
0: Siapa sih tulisannya?
1: MESS.
0: MESS
1: Hilgers itu sudah keluar.
0: Hilgers. Gimana harga gitu? Messi Hilgers harga.
1: Harga pasarnya tuh 52
0: 52,14 miliar. Lah sekarang Messi Hilgers tuh di klub apa?
1: FC20 di Belanda.
0: Oh, di Belanda bukan di klub Indonesia.
1: Bukan. Terus ada lagi JCS itu juga di Liga Italia itu juga mahal itu.
0: Oh.
1: Tetapi paling kan 100 atau 50 sekian. JCS
0: berapa?
1: JCS enggak tahu nih berapa harga pasarnya tuh. Lumayan tapi
0: JIZ 200 miliar ya, berarti JIZ bukan Mas Hilger.
1: JIZ di bawahnya tapi masih mahal. Messi, padahal Messi sudah sepuh. Sudah 39 tahun loh, masih kalah.
0: JIZ itu sekarang di klub apa?
1: Di Liga Italia.
0: Oh, di Liga Italia.
1: Enggak tahu lupa di mana dia sekarang. Loh, mainnya.
0: Indonesia tuh berarti sebenarnya kalau untuk angka olahraga ya oke banget ya, banget nyatanya bisa istilahnya mengeluarkan angka yang istilahnya jumlah segini gitu ya, untuk
1: itu harganya JIZ karena main di sana. Kalau mungkin main di Indonesia harganya enggak.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya
1: di
0: deng.
1: Eropa dia punya agen, punya transfer.
0: Berarti JIZ harga saat dibeli Indonesia gitu?
1: Enggak, kalau untuk Indonesia dia pemain timnas ya, enggak dibeli dia di.
0: Lah, emang negara enggak bayar?
1: Ya bayar tapi enggak dikontrak gitu sama negara, kan dibayar enggak tahu berapa.
0: Oh gitu. Kalau yang beli PSIS baru klub, mungkin akan peratusan miliar gitu.
1: Klub itu bargaining-nya harga pasar.
0: Oh gitu toh.
1: Kalau negara yang undang ya namanya Garuda Calling itu yang bayar negara ya, enggak agak beda lah, enggak tahu gimana urusannya.
0: Coba ya. JIZ dibayar Indonesia berapa?
1: Maka luar apa enggak?
0: Kepo banget gue. Enggak ada data yang terbuka.
1: Memang tidak ada kalau untuk timnas.
0: Oh gitu. Karena regulasi FIFA tidak mengenal sistem gaji untuk pemain tim nasional.
1: Itu ya,
0: ini dari AI ya guys, by the way. Ya uslah kalau gitu, rasdo kepo. Pak Purwanto, ini di depan Pasar Karangjati lancar ya pun, 8.30. Baik itu yang arah Bawen ataupun yang arah Ungarannya, tadi kan sempat ada laporan truk mogok tuh. Oke, matur suwun Pak Purwanto. Kemudian ada Pak, oh ini kita dapat info dari kawan-kawan di Tol Semarang Demak Seksi 1 kawan, mengenai atensinya Pak But tadi.
1: Oh iya.
0: Mengenai atensinya Pak But yang ada tulisan
1: kabel optik ya.
0: Kalau utilitas PLN fiber dan fiber optiknya belum pindah di area proyek Tol Semarang Demak Seksi 1, saat ini dari PT Hutama Karya Semarang Demak terus melakukan koordinasi agar utilitas tersebut bisa segera ditangani dan proyek bisa berjalan dengan
1: lancar.
0: Itu. Nggih, matur suwun Bu Ulfa. Pak Sigit, motor saya plat H Pedurungan, ikutnya Samsat mana ya, Mas? Samsat hari ini buka enggak? Buka, ya, Pak.
1: Buka, Pak.
0: Dan untuk perpanjangan apa? Tahunan apa 5 tahunan? Kalau tahunan mah di semua Samsat ya, Jawa Tengah bisa, Pak
1: kalau
0: Sigit.
1: Kalau untuk yang ini 5 tahunan ke Samsat asal, Pak.
0: Iya, yes, kalau 5 tahun Samsat asal.
1: Nah, ini bisa dilihat toh, nanti tanya ke Samsat terdekat ini yes. Samsat asalnya mana gitu kan.
0: Kalau di daerah Pedurungan ya Samsat ya, Kota 1 toh,
1: nanti
0: Samsat
1: tanya,
0: 1.
1: Asalnya mana
0: sih? Oh, 5 tahunan. Ya kalau plat asal Pedurungan ya Samsat asal. Kota Semarang 1 paling.
1: Coba di mana di telah.
0: Betul sekali. 5 tahunan di Samsat 1. Yowis, sementara itu dulu. Oh, satu lagi nih, Pak Atung Marsidi, piye iki, Pak?
7: Selamat pagi, Mas Juli. Perjalanan
0: Yuda,
7: dari Pasar Juar menuju ke Salatiga.
0: Yo, gimana? Lancar toh?
7: Ya, tempong, Mas. Di sekitaran Jalan Tuntang setelah jembatan Tuntang dari arah timur ke barat
0: merambat
7: itu
0: ya,
7: ada,
0: betul ada truk naik di median jalan
7: Mas, karena ada truk kontainer nanjak nggak kuat terus
0: mundur
1: perbuatan Pak ya. Okay. Udah sampai jembatan ini ternyata.
0: Oke. Tapi ya masih mengalir kok tetepan ya. Masih mengalir
1: evakuasi ya,
0: betul. Udah ketemu sama titik truknya Pak Atung Marsidi, oh tuh sudah ketemu tuh kelihatan tuh. Matur suwun Pak Atung Marsidi.
7: Sudah dievakuasi Mas, truknya yang tadi terprosok.
0: Oke.
1: Terima kasih. Tetaplah bersama Rasika, bijak di jalan raya, hormati sama pengguna jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi total untuk menghadapi ancaman musim kemarau kering akibat fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan karakteristik kemarau 2026 akan jauh lebih panas, sehingga ratusan juta liter cadangan air bersih telah disiapkan untuk 18 daerah rawan. Saat ini dampak kekeringan nyata sudah mulai dirasakan warga Jepara, sementara sejumlah daerah seperti Kota Semarang dan Pati langsung bergerak cepat menyiagakan ratusan tangki air bersih. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Tengah kini mulai memasuki awal musim kemarau, sehingga masyarakat diimbau untuk bijak menghemat air serta waspada potensi kebakaran lahan. Memasuki musim kemarau, sejumlah desa di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten kini mulai dilanda krisis air bersih. Merespon situasi itu, Bupati Klaten, Han Menang Wajar Ismoyo, langsung bergerak cepat mengerahkan armada truk dropping dengan alokasi anggaran 500 juta untuk menyiapkan 1.000 tangki air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahruna, katakan distribusi air saat ini difokuskan ke bak penampungan umum di Desa Tegal Mulyo, Sidorejo, Kendal Sari, serta Tlogowatu yang kondisi airnya sudah menipis. Selain mengandalkan dropping, Pemkab Klaten kini sedang mengkaji solusi permanen dengan pemasangan 400 sambungan air bersih yang targetnya direalisasikan tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Aku lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini, kawan Rasika. Kelana Kota siang ini nanti akan terus melaju sampai dengan jam 12 siang, kawan. Tapi aku membuka dulu di sesi pertama jam 9 sampai jam 10 ya, kawan. Lalu lintas sampai dengan jam 9 tadi, wah guys, ada truk mogok, betul. Ada truk naik median jalan, betul. Tapi dampak lalu lintasnya tadi di dua lokasi, yaitu truk mogok di Jerakah sama truk yang naik median jalan di Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang, dampak lalu lintasnya masih oke-oke aja ya. Walaupun tadi memang sempat di kawasan Jerakah itu antreannya merambat agak lumayan, mulai dari setelah perempatan Ayam Goreng Soeharti itu merambat ke Warasika sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang masih merambat arah menuju Mangkang atau arah Jerakahnya karena ada truk mogok. Ini kawan Rasika. Tapi secara waktu tempuh sih masih baik ya, kawan Rasika. Kayak mungkin cuma sekitar 5 menitan saja, nggak yang sampai waktunya lama. Lalu truk naik median jalan di kawasan Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang. Saat ini lalu lintas di sana merambat saja ya, tidak macet kawan Rasika. Baik itu yang arah Kembiwin ataupun yang menuju arah ke Solotigo di area sekitar Tanjakan Tuntang, Kabupaten Semarang. Terus tadi kita juga dapat informasi terbaru, ada truk mogok di kawasan Yuten Kubro. Gitu kawan Rasika. Jadi Koyone, Kaligawe dan Kubro ya. Kubro kayaknya akan padat nih. Sudah jalan guys, sorry. Katanya tadi waktu saya lewat truknya kok saya nggak ketok ya mas. Pure karena volume kendaraan dan juga ada titik jalur menyempit di kawasan Kubronya. Walah, ya wis kalau gitu matur suwun. Tapi intinya ya di kawasan Kubro kalau jam segini ya wis sudah mulai dedel ya. Sudah mulai rame, walaupun tadi jam 6 sampai jam 9 nya masih baik. Kemudian juga ya Kaligawe sih konyolnya ratau sepi ya kawan Rasika. Memang sudah ngeneki terus, apalagi jalan Kaligawe yang sisi barat, yang dari bawah jembatan tol sampai rel kereta api putar balik itu pasti akan rendet sekali jalannya. Terus mana lagi ya? Oh, Karangjati. Tadi Karangjati sudah mulai terlihat ya kegiatan pekerjaan saluran airnya di Karangjati yang arah menuju ke Bawen. Cuma tadi jam 9 sih masih lancar guys. Nah, jam 9 lebih 15, 9 lebih 30, 9 lebih 40, jam 10.00 nanti bagaimana? Nah, inilah kita hadir untuk memantau kawan Rasika. Karena tadi jam 9 sih pekerjaan saluran airnya di Karangjati apakah masih? Masih. Cuma tadi jam 9 masih lancar. Ki Pak Antok juga langsung tekon Ki Ungaran menuju arah Bawennya. Dijawab sama Pak Wafinus deh. Oh, nggak jadi. Ya, sekali gitu aku munculkan informasi yang masih di bawah jam 9 tadi. Ya, aku masih menyimpan dua atensi. Yang pertama dari Pak Wawan. Ini Pak Wawan melaporkan dari kawasan Boja, Bejen, Temanggung, Posong, Lengang. Saya perjalanan hari ini. Waduh, liane wis do kerja. Ini beneran po hari ini ada yang libur, hari ini ada yang tanggal merah tenanan di perusahaan atau tempat kerjanya Anda, guys. Soalnya kok tadi kita himpun sejak jam 6 juga kita, ya tidak kita sebutkan on air sih, cuma ada kurang lebih 5 apa 6 orang gitu yang mengatakan kalau hari ini di kalendernya mereka itu merah. Ih cantik ya, Posong ya. Aku pernah camping di Kledong aja cantik kok, apalagi Posong ya. Ih, mantap. Ya wis, hati-hati ya, Pak ya. Selamat berkemah dan selamat menikmati udara segar. Biasanya Pak Wawan menyihirup udara Karangayu. Sekarang menghirup udara Posong. Thank you Pak Wawan. Kemudian satu lagi tadi yang masih di bawah jam 9 itu ada Pak Fendi. Pak Fendi Febrian.
1: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak Fendi.
1: Pak kasih info ya.
0: Monggo silakan.
1: Messi itu saat ini bermain di klub Inter Miami, klub Amerika Serikat. Itu yang punya David Beckham itu, mantan pemain MU. Salam dari Kudus, cerah.
0: Mantap.
1: Lalin kota Kudus ramai lancar.
0: Kacanya bukaan apa Pak Fendi?
1: Sudah, Bung Jamal. Yeah. Kalau pemain sepak bola itu, kalau tingkat profesionalnya biasanya dapat gaji dari klub. Dia nyari uang ya dari klub. Kalau dapat panggilan timnas itu biasanya nggak dapat gaji, cuma dapat kehormatan sama kebanggaan itu. Tapi setiap pemain sepak bola pasti mendambakan atau menginginkan dipanggil timnas. Soalnya apa ya, rasa bangga sama kebanggaannya itu lebih bisa melebihi gaji yang mereka dapatkan dari klub. Kalau mencari pendapatan ya dari klub sepak bola itu. Kalau timnas hampir di semua negara itu tidak ada yang menggaji timnas pemain. Paling bonus kalau dapat juara atau apa itu bonus. Gitu Mas Yuda.
0: Aku baru tahu kalau ya, pemain timnas itu nggak digaji. Oke, matur suwun Pak Fendi Febrian untuk laporannya. Dari Kudus ya kawan, dalam kota Kudus cuacanya cerah saat ini dua arah. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini. News Flash.
2: Bencana gempa bumi magnitudo 6,7 melanda Sulawesi Tengah menyebabkan 32 warga luka-luka dan merusak puluhan rumah serta fasilitas publik di 5 kabupaten kota terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan melakukan kaji cepat di lapangan untuk menyalurkan kebutuhan mendesak berupa logistik dan tenda darurat, sembari mendesak warga agar tetap waspada mengantisipasi puluhan gempa susulan yang masih aktif terjadi. Demikian News Flash.
0: Pak Danang Arif.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Om minta info lalin dari Mangkang ke Terminal Terboyo. Terima kasih.
0: Oke, ya itu tadi ya, di Yutan Kubro itu tadi sempat tersendat karena ada truk mogok. Tapi informasinya saat ini sudah jalan lagi truknya. Jadi ya kepadatan yang tadi sempat terjadi udah agak berkurang lah, Pak Danang. Terutama yang di bawah jembatan tol Kaligawenya juga, kalau aku lihat di kamera CCTV untuk yang arah Terboyonya sih masih mengalir aja ya. Yang tersendat adalah yang arah Johar atau yang akan masuk ke arteri Yosudarsonya. Begitu Pak Danang Arif. Nah ini Pak Wafinus nih.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi. Selamat kasih semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan dari KIC ya, Kota Semarang menuju Kota Solo. Tadi via konvensional saja, via Gunung Pati, dan saat ini sudah sampai Ampel Mas, Boyolali. Untuk yang di Tuntang, yang truk mob itu, yang di median jalan tengah itu udah nggak ada Mas. Tadi aku lewat lancar.
0: Oh, sudah nggak ada? Cepat sekali. Semua.
4: Yang ada satu catatan lagi yang di lingkar Salatiga Mas, ada tronton mogok tepatnya di lajur kanan di depan Taman Kota Salatiga itu Mas, tapi tidak menimbulkan kemacetan ya. Untuk kawan Rasika yang melintas di JLS arah ke Boyolali ya, hati-hati ambil saja yang sebelah kiri ya. Untuk cuaca juga cerah Mas di Ampel sekarang. Begitu saja infonya Mas. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Wafinus. Tadi terakhir kita dapat informasi Derek datang ke Tuntang itu kurang lebih jam 8.40. Ternyata 9 lebih 15 sudah ditarik, berarti kawan Rasika ya. Ya wis, berarti Tuntang coret. Kok ini udah geser Karangjati sih feelingku. Soalnya ini sudah ada 1-2 Karangjati ya Mas, ini Karangjati tersendat ya. Ya, betul sekali, tersendat dari mana Bapak Ibu? Kawan di 0221. Kemudian juga Pak Purnama. Ini Pak Purnama antre dari mana, Pak? Antre dari Nasmoko Karangjati? Atau antre dari mana? Ya wis, feelingku berarti simpulnya di depan pasar ya, karena masih ada pekerjaan saluran air di sana. Pak Agus Trioko, jam 9.20. Tumpian masih muncul lagi Pak Agus Trioko. Oke. Oh iya deh, ngomong berangkatnya aja tadi jam 8, no.
5: Mas Yuda?
0: Yuk.
5: Ini yang Karangjati ya. Nah, aku tersendat mulai depan Asmoko ini.
0: Oke.
5: Mungkin karena pekerjaan saluran itu ya. Aku lali.
0: Iya, betul Pak.
5: Kelinganmu ngerti lewat belakang ya, lewat Leyangan, Kalongan itu. Tapi ya wis, tak nikmati wis. Yes Mas, oke. Okay. Anggo dilanjut. Matur, thank you.
0: Matur suwun. Nah itu ya kawan Rasika, update-nya ternyata Pak Agus Trioko langsung ngei jawaban atas pertanyaan Anda semuanya. Dan informasinya masih pekerjaannya hampir 1 bulan ya kawan. Kalau sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ya masih ada 2 minggu ke depan. Ini jam 9 gini nih biasanya nih yang rame banget nih. Jam 9 gini biasanya sudah mulai rame. Dan antriannya mulai dari Nasmoko. Tadi siapa ya yang tanya Semarang Bawen, Ungaran Bawen, Semarang Ambarawa? Nah ini jawaban update saat ini ya. Mengenai kegiatan pemeliharaan saluran air di depan Pasar Karangjati yang ekor ketersendatannya sudah sampai U-turn Nasmoko Karangjati. Ini ada Pak Purnama, ada kawan di 1022 sama Pak Agus Trioko yang ngasih kabar di sana. Pak Widakdo, selamat pagi. Kudus ke Rembang ada kendala nggak ya? Honestly untuk pantauan terbaru sih belum ada. Terakhir tadi kita dapat info Pak Uli Nuha itu jam 8.20 udah sampai Jalan Pantura Pati Juwana sana Pak Widakdo. Yang jadi sorotan cuma di sepanjang Pati Juwananya itu yang tadi sempat kelihatan ada beberapa material-material gitu di luar badan jalannya. Di luar badan jalan sekali lagi, tidak di area jalannya. Tapi ya so far lancar kok Pak Widakdo. Walaupun itu aku masih mengcopy info di jam 8.20, mohon maaf ya. Tapi sampai dengan jam 9 ini Demak Kudusnya lancar, Kudus Pati juga sudah nggak ada hambatan berarti wong Lingkar Kudus juga yang arah ke Pati sudah istilahnya sudah baik sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian juga Kudus Pati ya lancar Pak. Sementara belum ada laporan antrian atau ketersendatan yang signifikan. At least sampai jam 9.20 ini ya, sembari nanti kita cari tahu informasi.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Kamu habis donor darah?
9: Iya.
8: Gak takut jarum?
9: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
10: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
11: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS di Jember. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak tergiur pinjaman online yang berpotensi memberatkan usaha mereka. Charles menegaskan, pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat. Menurutnya, penguatan UMKM penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di Jember. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat menjelaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank selama memenuhi syarat penjaminan atau 3T. Masyarakat juga diminta memahami ketentuan tersebut agar dana yang disimpan tetap terlindungi apabila terjadi permasalahan pada bank.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyebut pengoperasian koridor 2 bis Transjatim ditargetkan bakal mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Nantinya bakal ada pilihan rute layanan yang dilintasi meliputi Terminal Hamid Rusdi ke Kacuk Kebonagung hingga ke Talangagung. Selain itu juga ada dari Hamid Rusdi ke Gondanglegi lalu ke Talangagung ke Panjen. Kata Eko, di Subjatim bakal menyiapkan 15 unit bis untuk mendukung operasional dengan rincian 14 unit untuk armada reguler dan satu unit lainnya sebagai armada cadangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Daop 7 Madiun catat jumlah penumpang melalui stasiun Caruban meningkat. Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun bilang, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api di stasiun Caruban terus meningkat selama periode Januari hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 29.831 penumpang berangkat dan 26.355 penumpang yang tiba di stasiun tersebut. Angka itu menunjukkan rata-rata lebih dari 200 pelanggan per hari yang memanfaatkan layanan kereta api dari dan menuju Caruban. Lokasi stasiun yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menjadikan stasiun Caruban sebagai akses strategis bagi masyarakat.
4: Saya Amrili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengevaluasi total pengerukan jalan proyek box culvert dengan menghentikan sementara pengerjaan. Itu setelah ada korban jiwa meninggal terjebur galian. Instruksi ini disampaikan sesudah sidak proyek galian Margorejo, tempat korban lansia perempuan dan suaminya terjatuh, lalu proyek lain di Jalan Panjang Jiwo. Wali Kota memberikan waktu jajaran Pamkot dan pimpinan proyek untuk mengevaluasi yang sudah berjalan. Dia meminta semua pihak memastikan penanda di setiap proyek pengerukan termasuk tiang lampu roteri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca. Yes, kita saatnya kita pantau informasi perakiraan cuaca ya kawan, yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari stasiun BMKG Meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang Kawara. Sehingga bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini akan disampaikan oleh Mbak Rizka Maulida. Mbak Rizka Maulida, silahkan infonya.
1: Iya, baik Mas, terima kasih. Baik, para pendengar selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 17 Juni 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan yang tersebar tidak merata, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Dan perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Oke, Mbak, berarti kalau di musim kemarau kayak gini tuh di atas langit sana produksi awan hujan masih tetap ada Mbak, atau benar-benar hilang kalau musim kemarau kayak gini?
1: Musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan yang tidak turun ya Mas, masih ada kemungkinannya tapi kecil.
0: Oh, berarti istilahnya di langit sana awan-awan hujan tuh masih tetap produksi gitu di sana?
1: Iya.
0: Oke. Oke, baiklah kalau gitu. Berarti Mbak, kalau pertanyaannya beberapa masyarakat adalah kalau mendung di musim panas itu pasti hujan atau enggak?
1: Belum tentu sih Mas ya, kalau misalkan cuacanya emang awannya tidak banyak, kemungkinan hujannya tidak turun. Tapi kalau misalkan awannya banyak, kemungkinan bisa hujannya turun gitu.
0: Tapi produksi awan hujan tetap ada ya walaupun musim kemarau di langit sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Rizka Maulida, thank you so much ya untuk infonya.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat pagi. Ya.
1: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin

0: ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Buset nih musisi-musisi atau diva-diva internasional kayak gini, dia gitu aja enak loh guys. Kayak nya itu enak. Apalagi ngomong liriknya gitu loh. Mewe enak kawaras sih kak. Nggak ada tema apa-apa kawarasnya, emang sengojo sih dari tadi jam 9 ya. Aku munculkan ini biasanya lagu-lagu yang muncul di American Idol ya kawaras sih kak. Di American Idol nih ya, lagu-lagu kayak gini udah istilahnya makanannya pesertanya mereka ya kawaras sih kak. Sebenarnya di Indonesian Idol juga pernah sih kayak I Have Nothing, kemudian juga tadi If I Ain't Got You, Alicia Keys itu kan benar-benar jadi lagunya Indonesian Idol banget ya, tapi kayaknya di season-season sebelumnya sih. Oke, aku lanjutkan lagi perjalanan. Informasi perakiraan cuaca juga sudah tadi ya, perakiraannya akan cerah saja, cerah berawan sepanjang hari ini. Kemudian juga Mbak Dina, waduh Mbak Dina, aku cuma sampai jam 10 aja. Coba nanti lagunya aku simpan untuk besok atau nanti setelah jam 10 ya, Mbak Dina. Pak Santoso, selamat pagi. Ada kegiatan rabas-rabas pohon di sekitar depan Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah di Jalan Sukun Banyumanik Kota Semarang. Lalu lintasnya jadi agak merambat di sana. Nah, kuy, gereng-gerengnya sudah kedengeran ya kawan. Tepatnya di Jalan Raya Sukun Banyumanik Kota Semarang Awarasika. Sedang ada kegiatan agenda rabas-rabas pohon pas di sekitar depan Marwo alias Mas Disiswo ya. Matur suwun Pak Santoso informasinya. Pak Nathan ngasih informasi di kawasan Karangjati, katanya ketersendatannya sudah sampai Ungaran Sari Garmen, udah sampai Sitrun jare. Aku lupa kalau masih ada perbaikan saluran air di Karangjati. Wah kok iso Pak, masih sampai kurang lebih 1 bulan ya. Pak Nathan, ya wis gak apa-apa kolo-kolo ya Pak Nathan ya. Kan kemarin menghindari Karangjati terus toh selama 1 minggu. Nah sekarang kolo-kolo ikut antre di sana seperti kawarasika yang lain. Ki Pak Trianto juga lagi antre. Oh Pak Trianto arah sebaliknya. Oh Pak Trianto arah sebaliknya. Ketersendatan di kawasan Karangjati ya kawarasika. Halo selamat pagi. Wah aku wis woro-woro ketemu jam 09.00 loh padahal. Ada pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati kawan arah Bivin. Jadi untuk saat ini ketersendatannya sudah semakin mengular. Walaupun tadi memang jam 9 pagi lalu lintasnya masih lancar kok guys, jam 9.00. Cuma setelah 9.30, 9.40, sekarang 9.50 langsung dread antriannya sampai dengan Sitrun. Kalau dari Sitrun sampai dengan pasar Karangjati itu berapa kilometer ya arah Bawen itu ya? Kok ini sudah sampai Sitrun ki wis dowo lho kawan rasika, jadi wis mending masuk tol wae atau bisa lewat jalur yang lain kawan yang dari Ungaran. Udah 1,5 kilo kok guys. 1,5 kilo di jalan raya Semarang Bawen ki dowo. Jadi mending menghindari aja wis masuk tol aja kawan rasika sekarang yang masih di Ungaran atau mungkin masih di masih sebelum Babadan, I think masih worth it ya untuk mungkin muter masuk tol untuk Anda untuk menghindari kawasan Karangjati yang masih ada pekerjaan saluran air. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Pemerintah Swiss akan menandatangani nota kesepahaman trilateral bersama Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock pada hari Jumat sebagai bentuk formalisasi atas kesepakatan dana damai kedua negara. Perjanjian tingkat tinggi ini berfokus pada pengesahan aturan teknis pembukaan kembali koridor laut strategis Selat Hormuz demi menjamin stabilitas keamanan maritim dan ekonomi makro di dunia. Demikian News Flash.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi pun.
0: Yuk, pagi.
2: Pagi menjelang siang. 09.15 barusan keluar dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari Jatengland menuju Kota Semarang.
0: Gimana Pak, sayang Pak.
2: Saya informasikan 1
0: meter loh soalnya hari ini.
2: Di depan Varia Usaha Beton sudah mulai ada rob. Airnya sudah meluber ke jalan, terutama yang ke arah Semarang. Untuk yang ke arah Demaknya masih garing ya, alias kering, belum ada limpahan air rob di depan Varia Usaha Beton. Untuk situasi arus lalu lintasnya terbilang masih normal-normal saja, tidak ada ketersendatan sampai di batas.
0: Okay.
2: Di U-turn batas juga masih landai ya, tidak ada ketersendatan ya. Demikian Mas Yuda, karena ini sudah melewati batas kota, otomatis setir saya setir otomatis untuk ke kiri.
0: Gayam Sari, betul.
2: Kemana lagi?
0: Watermongin
2: ke Watermongin City. Autonya saya nyalakan Mas Yuda biar tidak mengarah ke arah Kaligawi. Kabar lanjut Mas Yuda, matur suwun.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Bagus Aditya untuk laporannya ya. Nah itu kawan ya, karena hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya itu 1 meter jam 9 sampai jam 12. Tapi untungnya ya, untuk kondisi di es, Kawarasiga masih basah saja. Bukan di depan PT HIT, tapi sekarang geser ke sekitar Varia Usaha Beton Sayung ya, Kawarasiga. Wah, matur suwun Pak Bagus Aditya laporannya. Pak Khairuddin Fahri.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Mas Yuda, dari info lalin dari Kudus menuju Semarang.
0: Okay.
3: Terima kasih. Berarti cuma di depan Varia ya, untuk yang ngerepnya Mas Yuda.
0: Betul.
3: Okelah.
0: Masih oke kok Pak. Betul, kalau Innova kayaknya nggak kerosok kok Pak, masih cuma kecipik-kecipik saja. Kalau aku buka di kamera CCTV, yang sudah mulai padat adalah ya mana lagi kalau bukan Xgawe, Kubro, dan sekitarnya yang sudah mulai padat situasi lalu lintasnya. Makanya tadi Pak Bagus Aditya langsung belok kiri auto ke Jalan Watermongin di Kota Semarang. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Selamat siang Rasika, selamat siang.
0: Siang Pak Eka.
4: Teman-teman semua, selamat siang Mas Yuda. Pukul 9 tadi saya berangkat dari Ampel, Boyolali menuju ke Semarang lewat jalur konven. Lalu lintas kedua arah terpantau ramai lancar, tidak ada kendala. Ini saya sudah mulai sampai Bawen. Saya putuskan lewat masuk lur tol Bawen. Nanti rencana keluar Muktiarjo. Kok Muktiarjo? Mau ambil Gayam Sari saja terus.
0: Ya yeah, sip. Ini pilihan oke lah, menghindari Kaligawe.
4: Kira-kira ada catatan nggak untuk lalu lintas yang akan saya lewati? Terima kasih.
0: Matur suwun. Wah, Pak Eka Agus Purwadi, informasinya sudah sangat ceto welo-welo tadi laporannya disampaikan Pak Bagus Aditya yang dari Jatengland. Sementara masih mulai basah di kawasan Sayung sekitar Varia Usaha Beton. Sementara untuk Watermongin City-nya kayaknya belum ada report signifikan sih. Aku buka di CCTV di Pantura GEG and Unuka. Di kawasan pertigaan Genuk masih lengang kok Kawarasika di pertigaannya dari kamera CCTV di Simpang Trimulyo Genuk dari Watermongin City atau pertigaan Walter. Jadi masih ramai lancar saja. Tadi beberapa kawan yang aku arahkan lewat Watermongin City di bawah jam 9 juga belum ada notes kembali. Jadi kok ini masih cukup menyenangkan ya untuk situasi lalu lintasnya saat ini. Aku cuma sampai jam 10 aja ya, tapi kelana kota siangnya nanti akan terus sampai dengan jam 12 dilanjutkan sama kawanku selanjutnya. Tetap di kelana kota siang, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Assalamualaikum.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima aliran dana miliaran rupiah dari hasil pemerasan calon perangkat desa serta suap proyek perkeretaapian. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jaksa KPK Joko Hermawan mengungkap terdakwa memasang tarif 165 juta hingga 225 juta demi jaminan kelulusan jabatan di desa. Akibat ancaman terdakwa, sejumlah korban bahkan terpaksa berhutang hingga jual hewan ternak untuk memenuhi setoran yang totalnya mencapai 2,4 miliar. Tidak hanya itu, Sudewo juga didakwa menerima suap DJKA senilai 1,3 miliar saat menjabat anggota DPR, serta gratifikasi lain termasuk sebilah keris. Atas perbuatannya itu, Sudewo kini didakwa melanggar pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sejumlah fakta seputar dugaan jual-beli jabatan di Kabupaten Pati kini terbongkar, di mana calon perangkat desa dikabarkan rela menjual sapi, perhiasan, hingga menggadaikan rumah demi memenuhi setoran miliaran rupiah. Kronologi itu membuat suasana sidang mantan Bupati Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang seketika hening saat Jaksa KPK membacakan surat dakwaan. Tercatat 15 calon perangkat desa menjadi korban pemerasan dengan tarif hingga ratusan juta rupiah tergantung jabatan yang diincar. Aliran dana total 2,4 miliar lebih gagal diterima terdakwa setelah kaki tangan terdakwa lebih dulu diciduk dalam operasi tangkap tangan KPK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kalau tubuh itu lelah yang luar biasa, rasa penat yang terasakan, kemudian kehabisan energi akibat padatnya rutinitas sehari-hari, bisa jadi kita mengalami bersin. Acu gitu ya. Salma Salsabil dengan lagu yang merepresentasikan dengan judul dengan jujur dan juga relate bagi kaum pekerja urban ya, di mana orang-orang kota itu kan betapa kerasnya hidup di kota besar, di mana waktu dan tenaga seolah itu ditukar hanya untuk mengejar angka gitu, dan bagaimana rutinitas kerja yang melelahkan, bangun pagi, menembus cuaca ekstrim, bekerja keras hingga larut malam, kemudian mengulangi lagi hal yang sama keesokan harinya, dan macam-macam lah ya. Kehidupan kita juga begitu, tidak hanya, mungkin di desa lebih slow living ya, kayaknya sih. Tapi kalau di Australia kawan, saya jadi ingat ngomongin soal seseorang yang bekerja keras setiap hari, kemudian kadang berapa puluh jam dihabiskan untuk kerja, pulang-pulang udah istirahat gitu ya. Tapi di Australia itu ada konsep yang mungkin bisa kita tiru. Tapi apakah ini bisa diterapkan di Indonesia? Yaitu 888 ya, artinya filosofi bagi waktu hidup selama 24 jam menjadi 3 bagian yang seimbang. 8 jam bekerja, 8 jam rekreasi atau untuk kehidupan pribadi, dan 8 jam istirahat ataupun tidur. Dan konsep ini sangat lekat dengan sejarah gerakan buruh di Australia waktu itu, sejarahnya begitu. Bahkan saat ini menjadi simbol perjuangan pekerja di negara tersebut. Jadi di Australia ada konsep 888, di mana 8 hours labor, 8 hours recreation, and 8 hours rest. Dan slogan ini memang ada sejak revolusi industri tahun abad ke-19 ya. Dan di sana itu identik banget kawan. Memperjuangkan salah satu negara pertama di dunia yang memperjuangkan 8 jam kerja gitu. Sejak tahun 1800-an, para pekerja bangunan di Melbourne itu ceritanya melakukan aksi menuntut pembatasan jam kerja menjadi 8 jam per hari. Dan gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh Australia pada saat itu. Dan bahkan angka 888 itu banyak menghiasi gedung Serikat Pekerja di Australia sebagai simbol perjuangan hak pekerja gitu. Jadi di sana tuh 8 jam bekerja, yaitu mereka bekerja produktif, mencari penghasilan, mengembangkan karir dan sebagainya. Kemudian 8 jam untuk kehidupan pribadi ataupun rekreasi, bukan berarti hanya bersenang-senang ya, tetapi mencakup bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, berolahraga, belajar keterampilan baru untuk kegiatan hobi gitu ya, aktivitas sosial, ibadah, waktu perjalanan dan makan dan sebagainya. Itu bagian yang penting untuk menjaga kesehatan mental. Dan jangan lupa juga 8 jam istirahat, yaitu tidur yang cukup. Ini dianggap investasi produktivitas gitu, untuk memulihkan kesehatan tubuh, menjaga konsentrasi, mengurangi resiko penyakit, menekan stres, dan juga beberapa hal lain. Karena penelitian menunjukkan kurang tidur justru menurunkan produktivitas kerja. Nah, kalau di sini kan mungkin lebur ya. Wah, sregep banget gitu. Tetapi di banyak negara maju termasuk Australia itu justru kalau orang lembur itu artinya dia tidak bisa memanage waktu, sehingga dia harus lembur gitu. Tetapi tantangannya sekarang ini adalah lembur, pekerjaan digital yang sulit dipisahkan dari kehidupan pribadi, dan macam-macam tentu menuntut lebih. Di Cina yang saat ini menjadi salah satu negara besar, superpower,
mungkin tidak menerapkan itu gitu. Mereka bekerja lebih, berpikir lebih, dan bekerja keras sehingga menghasilkan menghasilkan banyak hal untuk menjadi negara superpower, dan banyak perusahaan-perusahaan yang mencapai sukses dengan kerja lebih keras gitu, tidak mengenal konsep 888. Bahkan kadang juga ketika sebuah usaha menerapkan kerja sangat keras, itu kadang dinilai tidak manusiawi. Tetapi budaya mereka memang sudah demikian. Tampaknya konsep 888 ini akan kembali populer karena dipandang sebagai model hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dan mungkin Anda juga sudah menerapkan ini di rumah atau di kehidupan Anda. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang untuk saat ini. Saya Haris di Kelana Kota edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, yang saya pikir hari ini adalah hari Senin.

0: Gelana Kota Rasika akan memantau situasi lalu lintas di pagi menjelang siang ini. Pertandingan yang baru saja kita nikmati beberapa waktu tadi, Argentina melawan Algeria atau Aljazair, harus menelan pahit bagi Aljazair. Karena Lionel Messi itu menciptakan hat-trick menjadi 3-0 untuk Argentina. Wow, luar biasa. Oke, kemudian Pak Pras di Jepara, selamat pagi jelang siang. Rob depan Varia Usaha Sayung. Oke, seperti inilah penampakannya kawan. Hari ini luber ke jalan dan membasahi sebagian ruas jalan di jalur ini. Ini di posisinya di mana dia? Oh, depan Hit persis ya? Oh, depan Varia Usaha, siap. Oke, tetapi arus lalu lintas masih lancar, genangan juga tidak terpantau tinggi. Oke, ini siklusnya jam berapa sih paling tinggi? Coba nanti saya buka ya. Pak Satya, terima kasih. Pak Pras Jepara, terima kasih. Pak Nathan, antri di Karangjati sekitar 30 menit ya, Bung Aris. Ini baru saja lepas dari traffic light Karangjati. Wow, 30 menit. Cukup lama ya, kawan. Biasanya hanya mungkin ngantri di, ya kalau dibandingkan hari biasa mah nggak bisa ya, karena memang kepadatan untuk arus lalu lintas saat ini, di sekarang ini, ekornya sudah sampai sebelum Wujil, atau ya pas di Stadion Pandanaran, bukan Stadion Wujil ya, itu namanya Stadion Pandanaran, ya. Kok sama seperti kota Semarang? Ya, namanya juga itu, dulu itu masih satu wilayah, itu kawan, Kabupaten Semarang dan kota Semarang itu. Jadi, kalau apa namanya, Pandanaran di Kabupaten Semarang ada, itu memang dari sejarahnya, ya di sini, gitu. Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Haris. Menanggapi 888 itu ya, yes. Kalau di Indonesia itu kayaknya susah masih terapkan. Kerja aja lebih dari 8 jam, tidur kurang dari 8 jam, terus refreshing gak ada 8 jam. Itu gimana aja, Mas Haris? Di Indonesia kayaknya susah, Mas Haris, diterapkan metode 888 itu, Mas Haris. Karena metode orang Indonesia itu kerja.
0: Mantus, Bun. Kerja. Kadang-kadang tidur 8 jam aja udah kamu tuh tidur terus gitu. Padahal menurut guru saya, kiai gitu, kamu itu ngurangi jam, apa, ngurangi tidur gitu loh. Kalau malam itu mbok yang melek dan sebagainya. Waduh. Ya. Kadang-kadang berbenturan juga. Apalagi di kota besar ya. Kemacetan dan waktu perjalanan panjang, lembur yang sering terjadi, pekerjaan informal dengan jam kerja yang tidak menentu, budaya selalu siap kerja, dan lain sebagainya. 888 itu, apa namanya, mungkin kalau misalnya kan diterapkan di Australia banyak, mulai tidur itu jam 10, bangun jam 6, habis itu berangkat kerja dan sebagainya. Kecuali orang-orang tertentu ya, kayak perawat, keamanan dan sebagainya. Pak Torik, selamat pagi. Bung Aris menginformasikan kemacetan Karangjati sudah mengekor sampai dengan Langen Sari. Oh, sudah sampai Langen Sari ya. Berarti sudah lebih dari stadion. Oke, baik. Sudah sampai di Langen Sari. Ini proyek pekerjaan ini ya, saluran air ya, masih terus berlangsung hingga saat ini. Siap. Pak Riswin, selamat siang Bung Aris, mohon informasi lalu lintas dari Bawen menuju ke arah Jepara. Apakah Exitol Muktiarjo lewat Kaligawe lanjut Sayung lancar? Tadi ada informasi Yuton Kubro ada kontainer mogok. Apakah sudah terburai? Terburai kayak usus. Terurai? Oke. Baik, nanti saya kontak Bung Yuda ini sebentar lagi. Gimana Bung Yuda? Oh masih ya, masih terpantau padat ya? Sudah nggak ada? Oke, sudah nggak ada. Cuma memang volume kendaraannya padat banget ya. Memang Exitol Muktiarjo padat banget. Mungkin butuh waktu lebih dari 15 menit nih untuk lepas di kawasan itu. Lebih dari setengah kilo. Mungkin sekitar hampir 1 kiloan lah Pak ya di Exitol Muktiarjo. Baik. Nah, dinikmati saja sangu cemilan untuk apa namanya? Membunuh waktu. Oke. Tapi jangan mainan ular tangga ya. Kalau ular tangga apa sih yang di HP itu game. Oke, Pak Rizwin, selamat jalan ya. Secara umum dari Salatiga menuju ke arah Kota Semarang lancar. Kalau misalnya lewat konven Gombel lancar, kemudian juga tol juga lancar. Walaupun mungkin ada enggak sih. Lancar aja. Yang mau ngisi isi tol di KM 429, biasanya kan di depan rest area ada isi tol ya. Ini lumayan padat ya. Dan kadang-kadang kalau sama truk itu antreannya, bukan antreannya, waktunya itu agak lama gitu. Di belakang truk ngisi e-tol di KM 429 itu cukup padat dan cukup lama juga. Pak Kuncup, pagi Jelsi Rasika, informasi perjalanan dari kawasan Candi menuju Kota Kudus di U-turn Kubro. Oh, Kota Kudus, U-turn Kubro, Jalan Raya Kaligawe, Batas Sayung, dan seterusnya gimana mas? Siap. Secara umum pernah lancar ya, cuma memang yang U-turn Kubronya cukup padat. Tapi kalau Anda dari kawasan Candi, kan tidak muter U-turn, harus lurus saja, jadi lancar ya Pak. Lewat dalam kota, kemudian lewat Pengapon, kemudian lurus saja terus, lancar sih. Kalau lurus lancar. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika, nanti saya update lagi ya. Sementara saya buka dulu catatan informasi singkat dari redaksi. News Flash.
2: Badan Gizi Nasional resmi menggulirkan reformasi birokrasi di SPPG dengan menghapus tunjangan insentif sebesar 6 juta rupiah serta melarang para pegawai merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi eksternal. Kebijakan ini ditempuh guna meminimalisir benturan kepentingan sekaligus mengoptimalkan alokasi anggaran negara agar lebih tepat sasaran bagi program pemenuhan gizi publik secara makro. Demikian News Flash.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Κλασικά Στράτος Κλίμα, το Μάναμα FM. Di Klana Kota Rasika edisi hari ini, hari Rabu setelah libur panjang, setelah duit terbuang ya, sudah kita habiskan untuk menikmati libur panjang bagi orang-orang kota yang mungkin menikmati, tapi kan kesenangan didapat gitu, seiring dengan biaya yang dikeluarkan, sejajar dengan juga dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Tapi kalau dirasa-rasa sekarang ini biaya hidup makin lama makin tinggi, dipicu oleh berbagai hal, tidak hanya apa tukar mata uang rupiah, tetapi juga BBM yang naik, transportasi barang juga naik, dan termasuk juga kendaraan kita. Pengennya sih kita hidup di sebuah kota kayak Singapura gitu ya, terintegrasi, kemudian apa namanya, biaya untuk transportasi murah gitu ya, dimana di sana mungkin karena Singapura itu biasanya akan menjadi rujukan bagi sebuah kota, bagi orang-orang yang kuliah di jurusan perkotaan ataupun planologi ya, atau kita itu mungkin akan menjadi rujukan juga bagaimana mengatur sebuah negara, sebuah kota yang baik gitu ya. Tetapi di sana memang lebih hemat jadinya karena tidak menggunakan mobil pribadi, tetapi transportasinya, kualitasnya juga bagus gitu. Nah, di sini kebalikannya gitu, kawan. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pinggiran kota atau kawasan-kawasan suburban karena harga sewa tanah yang mungkin mahal dan macam-macam. Jadi lebih besar gitu karena untuk transportasi itu harus umbal sana, umbal sini, dan seterusnya, dan biayanya jadi lebih murah, lebih mahal gitu ya. Dan ini tampaknya memang harus dibenahi ya. Membangun transportasi publik yang handal itu menjadi PR bagi setiap kota gitu. Karena kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa membeli kendaraan pribadi gitu loh. Tetapi kota di mana mereka yang berkecukupan pun memilih untuk naik transportasi umum bersama-sama. Nah, gimana tuh menciptakan kayak gitu? Itu PR bagi mereka-mereka Pak yang mengampu kebijakan, dan memang tidak mudah menerapkannya di negara yang sepadat seperti kita dengan keterbatasan lahan. Pak Zainal, selamat pagi Chelsea. Di manakah ini? Oh, di Karangjati tampaknya nih. Oh iya.
1: Kondisi antrian arah ke pasar Karangjati atau arah Mbawen. Iya.
0: Ngeri ya, Pak ya.
1: Cukup padat.
0: Iya, padat.
1: Sampai turunan atau naikan Bandungan.
0: Sampai di Lemahabang ya. Itu kalau kendaraan-kendaraan berat itu kan ya agak susah tuh, apalagi
1: untuk dari Bawen ke Semarang lancar
0: ya. baik ya. Oke, terima kasih banyak informasinya. Sampai di mana ini ekornya, saya ikutin deh ya, kawan ya, kita ini
1: pagi ini kawan Rasika ya.
0: Yang repot itu yang truk muatan berat nih pas ditanjakan
1: siang.
0: Pas ditanjakan Lemahabangnya itu kan apalagi yang muatannya itu dan kekuatan truknya pas-pasan gitu. Nah, ditanjakan yang cukup berat ini ya lumayan ya Lemahabang. Nanti akan ada tantangan lagi di Cimory gitu. Waduh, itu ngos-ngosan banget. Apalagi kalau sudah kehabisan haluan kayak gini, repot. Siap, terima kasih banyak informasinya ya Pak Zainal. Kemudian Pak Eka Agus Purwadi, selamat siang. Pagi menjelang siang.
2: Selamat siang, Rasika.
0: Pagi boleh, siang boleh lah ya.
2: Tadi saya akhirnya keluar dari exit tol Mukti Harjo. ini saya sudah sampai Jalan Walter Mongingsidi, mau menuju ke Bendung. Perjalanan lame lancar, tidak ada kendala. Sekian info dari saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat jalan, Pak Eka. Lewat Walter Mongingsidi, menghindari Mukti Harjo. Ya, Pak Khairuddin.
3: Bung Haris,
0: yes.
3: Dan kawan Rasika. Saya dari Kudus menuju Semarang. Ini sampai di Trengguli. Untuk lalu lintasnya juga masih ramai lancar dan cuaca cerah. Begitu informasi.
0: Ya. Trengguli lancar, aman untuk kedua arahnya jalur tersebut ya. Pak Eka ada tambahan?
2: Mas Haris,
0: ya.
2: Ngomongin transportasi yang terintegritas itu tidak terlepas juga dari SDM-nya, Mas.
0: SDM-nya.
2: Singapura itu kan kotanya apa negaranya kecil, SDM-nya juga orangnya pintar-pintar. Jadi istilahnya ya otomatis gampang diatur karena jumlah orangnya sedikit dibanding Indonesia, SDM-nya juga bagus. Nah, itu untuk diajak maju itu enak, Mas. Nah, Indonesia negaranya sudah luas, SDM-nya yang rendah ada, yang sedang ada, yang pintar juga ada, yang pintar malah minteri. Nah, itu kan repot, Mas. Contohlah Madura, dulu mau nyebrang ke Madura harus naik nunggu apa lewat kapal feri, sama pemerintah dibikin ke jembatan dengan harapan supaya pembangunan di Madura itu bisa bagus, bisa merata, transportasinya biar cepat dan lancar. Pertama kan mau nyebrang Madura itu bayar sama pemerintah, setelah dievaluasi sekarang digratiskan. Nah, barang gratis, baut-baut jembatan do hilang. Nah, ini kan repot juga, Mas. SDM-nya. Jadi SDM itu juga mempengaruhi untuk suatu negara itu bisa maju dan tidaknya. Mungkin itu, Mas. Sedikit pandangan dari saya. Terima kasih.
0: Iya, betul sekali memang. Itulah dilema yang harus kita hadapi ya. Hadapi. Hubungan antara tingkat kemiskinan dan kualitas transportasi umum itu erat banget, kawan. Dan mungkin saling mempengaruhi ya. Dalam studi kebijakan publik dan perencanaan kota, ada keterikatan yang sering memicu lingkaran setan yang dikenal sebagai kemiskinan mobilitas gitu. Jadi sederhananya ketika akses transportasi itu buruk, masyarakat berpenghasilan rendah itu akan semakin terisolasi oleh ekonomi, secara ekonomi. Sebaliknya jika sistem transportasi umum dibenahi dengan baik, ia bisa menjelma menjadi mesin pengentas kemiskinan yang sangat efektif. Pak Sinyo, halo.
4: Selamat pagi Bung Haris.
0: Siap.
4: Ini dari Meranggen mau OTW gubuk, akhir-akhir ini bolak-balik gubuk Meranggen terus ada keperluan.
0: Oh gitu.
4: Ini ke arah timur ada kendala nggak ya Bung? Terima kasih.
0: Oke, ke arah timur berarti dari Semarang kan ya? Iya. Oke, lancar sih Pak untuk jalur ke arah Purwodadi dan seterusnya. Oke, baik. Tentu orang kalau dari Purwodadi, kalau ke arah barat gimana? Berarti dari Purwodadi mau ke arah Semarang kan gitu. Bumi Arti, selamat siang. Pak Khairuddin, halo.
5: Ya, kalau menurut studi transportasi ya, untuk investasi yang bagus bagi pemerintah itu memang untuk pembangunan rel atau memperbanyak jalur kereta. Itu lebih efektif ya daripada pembangunan jalan darat seperti tol dan lain-lain. Karena kalau tol, pasti otomatis nanti pertumbuhan kendaraan pribadi akan bertambah juga ya. Otomatis nanti akan bottleneck juga. Begitu.
0: Ya. Baik, terima kasih insight-nya kawan. Ngobrol-ngobrol ini aja mengisi waktu kita tentang mendorong transportasi publik. Kalau sekarang mungkin kita berusaha untuk naik transportasi publik. Ya mungkin kalau Bawen, Semarang itu masih worth it lah ya. Dan apa, tetapi untuk di wilayah lain tampaknya akan kesusahan. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Oke, sudah saya buka dulu catatan informasi lalu lintas ya dari kawan-kawan yang sudah masuk ke Rasika. Pak Burhan, Miss Ida, kemudian beberapa kawan Rasika yang lain tadi sedang ngantri di Ungaran arah ke Bawen. Macet ada apa ya, Bung? Nah, ada pekerjaan saluran air yang sudah berlangsung beberapa waktu ini. Hampir ada seminggu kali ya. Oke, ada beberapa hari inilah ya, di sekitar Pasar Karangjati sampai dengan pertigaan Polsek bergas. Nah, sebetulnya tidak menyempit-nyempit amat gitu. Cuma memang di situ pas ada traffic light juga dan menyebabkan antrian yang cukup panjang. Informasinya sampai Langen Sari gitu. Jadi kalau saya hitung di peta mungkin ya sekitar 2,5 km kawan antrian dari Ungaran menuju ke arah Bawen. Monggo silakan diantisipasi dengan kesabaran ataupun lewat jalan lain. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.

0: lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport, Rasika USA.

Haris kawan, memantau arus lalu lintas. So far sejauh ini lancar saja, kecuali yang tersendat. Di sekitar kawasan Mangkang arah Semarang, di KIW cukup padat ya, karena volume kendaraan. Kemudian juga di sekitar kawasan jalur apa namanya, Majapahit, traffic light Pedurungan, volume kendaraan cukup ramai untuk saat ini yang ke arah kota Semarang. Sementara untuk jalur Sayung memang ada genangan sedikit ya kawan-kawan, menyebabkan arus lalu lintas agak melambat di lokasi karena efek rob ya. So, kemudian catatan dari kawan-kawan Rasika, Bu Firda dan Pak Anang. Selamat pagi, Jelsi. Saya ingin menerapkan konsep 88, tapi kok susah ya, Bung?

0: Ya, mungkin di beberapa negara-negara maju mereka punya konsep gitu sih, Bu. Tetapi berbeda dengan di Cina ya. Kalau di Cina itu justru karena mereka punya budaya kerja yang relatif intens dibandingkan banyak negara barat. Mereka salah satu istilah yang terkenal adalah 996. Jadi kalau di barat itu 888, di Cina itu 996. Bekerja dari pukul 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Jadi sekitar 72 jam per minggu. Wah. Dan budaya ini sempat populer di sebuah di sejumlah perusahaan teknologi gitu. Mereka bekerja sangat keras. Jadi tapi ada beberapa hal penting di mana 996 ini bukan kebijakan resmi negara, bukan. Justru pengadilan dan otoritas di Cina beberapa kali menyatakan praktek kerja berlebihan itu melanggar aturan ketenaga kerjaan. Tetapi banyak pekerja Cina juga mengkritik budaya kerja ekstrim ya, karena memicu kelelahan, stres, dan menurunkan kualitas hidup. Dan sempat muncul juga tren sosial seperti tangping ya, namanya tangping itu apa ya? Kayak rebahan gitu loh kawan. Jadi menolak persaingan berlebihan dan macam-macam sebagai respon terhadap tekanan kerja dan biaya hidup yang tinggi di sana. Oke. Selamat pagi Jelsi. Pak Kolik menginformasikan siang ini akan ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Diponegoro Ungaran ke arah Semarang, tepatnya di depan kantor DPRD. Oke, mau bisa diantisipasi dan mungkin harap bersabar dan hati-hati juga sebab ada beda ketinggian dan penjepitan di jalan. Terima kasih. Baik, Pak Kolik, terima kasih banyak informasinya ya. Untuk Kamar Rasika kita catat kalau misalnya terjadi hambatan atau kepadatan, nanti kita sampaikan lewat mana. Oke, jadi tapi kalau ke arah Ungaran depan DPRD agak susah nih. Kan bisa lewat jalur belakang gitu loh, tapi karena mungkin bisa lewat situ sih kalau misalnya cukup padat ya, kawan. Baik, nanti kita tunggu informasinya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. News Flash.
1: Tercapainya fakta damai dengan Amerika Serikat, Iran akan mendapatkan pemulihan ekonomi fantastis senilai lebih dari 300 miliar US dollar dari pencairan aset luar negeri dan normalisasi perdagangan minyak. Didukung oleh jaminan keamanan di Selat Hormuz, aliran dana makro ini diproyeksikan akan langsung dialokasikan oleh pemerintah Teheran guna membangun kembali infrastruktur domestik dan menstabilkan mata uang nasional. Demikian News Flash.

0: Masih di Rasika 105,6 FM. Dari catatan Anda, wah seru Bung tadi Argentina melawan Brazil. Melawan Aljazair 3-0 dan Messi membuat hat-trick. Seru ya. Saya akan nonton pertandingan ulangnya. Ada enggak ya? Oke, baik. Kemudian saya menantikan tentu saja pertandingan, kira-kira bisa nggak ya Argentina dan Portugal bertemu. Saya beberapa kali ngomong soal ini ya, tapi kan pendengarnya beda-beda. Argentina Portugal itu bisa ketemu melalui babak sistem gugur karena mereka berada di grup yang berbeda. Nah, mereka pasti ketemu kok. Bisa jadi mereka akan ketemu di perempat final. Ya. Ini skenario paling ideal ya. Kalau misalnya nanti Argentina juara grup J dan Portugal juara grup F, juara grup K gitu ya. Sama-sama menjadi juara grup dan memenangkan laga di babak 32 serta 16 besar, mereka akan saling berhadapan di perempat final. Keren banget. Atau bisa jadi mereka bisa bertemu lebih awal nih, jika kedua tim sama-sama finish sebagai runner up di grup masing-masing dan sukses memenangkan laga di babak 32 final, di 16 besar berarti. Atau bisa jadi juga mereka bertemu di final, di partai puncak, jika salah satu menjadi juara grup dan lainnya menjadi runner up. Kemudian keduanya berhasil menembus babak final. Nah, mereka akan bertemu. Ronaldo dan Messi akan bertemu. Keren banget itu. Pak Sinyo, selamat pagi Chelsea. Halo. Bentar, ini ada demo di depan Kabupaten Demak. Oke. Dari kawan-kawan mahasiswa. Oke, saya buka dulu catatannya. Halo.
1: Update info lalinnya ini Bung Haris, ini udah sampai Karangawen, lalu lintasnya lancar, cuacanya juga panas, terik, panas. Terima kasih.
0: Oke, panas, terik ya, karena memang ada awan gitu. Beda sama beberapa waktu kemarin di mana Dieng itu sempat menyentuh 0 derajat Celcius, minus 1 bahkan. Tapi untuk saat-saat ini karena ada awan, jadinya penyerapan panas tidak langsung bablas ke atmosfer, terhalang oleh awan sehingga bisa menurunkan kembali panas gitu. Nah, kalau enggak ada awan, clear gitu, baru itu bisa kita rasakan dingin lagi. Mungkin nanti ya, awal akhir-akhir Juni atau mungkin masuk bulan Juli gitu, itu akan terasa dingin lagi. Oke, Pak Wisnu. Oke, Pak Aan. Halo. Oke. Dari kawan-kawan yang udah masuk ke Rasika untuk kesempatan siang hari ini. Arus lalu lintas dari beberapa ruas jalan di jalur Pantura Barat, Bung, mohon reportnya. Oh iya, Semarang menuju ke arah Kendal itu lancar. Bahkan menuju ke arah Weleri juga lancar. Itu. Yang mau ke Batang, Pekalongan lancar juga lewat tol maupun lewat non-tol. Gitu. Cuma yang ke arah Semarang dari Kendal, siap-siap aja di sekitar Berangsong ya. Tapi nggak begitu panjang sih di jalur itu. Mungkin ya sekitar setengah kiloan aja. Yang cukup panjang itu yang di ini, kawan, di KIW, lumayan agak panjang. Tapi ya masih worth it juga diperjuangkan ya untuk jalur ini. Atau lewat tol aja boleh, karena antriannya sekitar 1,5 kilo yang ke arah Semarang. Baik, itu. Sementara banyak kawan kita yang melintas di Pantura Timur. Dari Juwana, dari Jepara, dari Kudus, dari Pati dan sebagainya masuk ke kota Semarang. Arus lalu lintas secara umum lancar, mungkin melambat sedikit di sekitar kawasan Zayung karena efek ada basah di jalan genangan juga sedikit di pinggir jalan. Gitu. Jadi jalurnya melambat. Oke, gitu kira-kira. Yang paling terdampak itu yang dari arah Semarang, mulai dari Pokpan sampai di lokasi itu sekitar 1,5 kilo. Tapi ini ya kawan, kendaraannya masih bergerak, masih apa ya, tidak macet banget, tapi masih berputar gitu. Itu kawan kira-kira informasinya untuk Anda. Melintas.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan akan kembali ramai setelah Wali Kota Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil Pemkot Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif anak muda, ruang seni hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina menegaskan inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online. Gebrakan itu langsung disambut antusias para pelaku usaha, di mana tercatat sebanyak 900 lebih pedagang kini saling berebut untuk bisa mendapatkan lapak jualan. Untuk meningkatkan angka kunjungan, Dinas Perdagangan Kota Semarang memastikan akan menjaga harga barang tetap miring, serta siap mengerahkan influencer untuk menggencarkan promosi. Dinas Perdagangan Kota Salatiga memberlakukan sistem pembatasan pembelian saat menggelar operasi pasar murah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi aksi borong sekaligus memastikan pemerataan karena tingginya antusiasme ratusan warga yang datang ke lokasi, seperti di kawasan Kridango. Kepala Bidang Perdagangan Disdag Salatiga, Sumini, menjelaskan setiap warga hanya diperbolehkan membeli masing-masing satu item barang, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng. Gebrakan pasar murah ini dinilai sangat efektif dan langsung membantu warga di tengah meroketnya harga pangan di pasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: masih bersama di Rasika 105.6 FM. Kelana Kota Rasika edisi hari ini. Patnan, selamat pagi Jelsi. Sudah siang ini sekarang ya. Memang kalau jam 10 siaran itu kalau pagi apa siang gitu. Tapi yang pasti Messi menjadi orang yang satu gol lagi akan menjadi top skor sepanjang masa di Piala Dunia, di Piala Dunia gitu ya, sepanjang Piala Dunia. Jadi tadi dia hat-trick dan apa namanya meyakinkan menang atas Aljazair. Jadi 3 gol yang hari ini dibuat Messi membuat koleksi golnya di putaran menuju ke final itu mencapai 16 gol dan ini menyapai rekor legenda Jerman yaitu Miroslav Klose. Oke, tinggal satu lagi nih, dia akan menjadi top scorer sepanjang masa khusus Piala Dunia ya. Oke. Baik, ngomongin soal Piala Dunia, jadwalnya sebentar lagi apa nih yang akan kita dapatkan. Sementara ini sedang berlangsung Australia melawan Jordan. Portugal nanti malam ya kawan, jam 12 malam. Wah, ini akan saya nonton nih. Kemudian nanti malam jam 3 dini hari itu Inggris melawan Kroasia. Besok itu Ghana sama Panama, Uzbekistan melawan Kolombia. Gitu. Oke, kawan-kawan udah masuk ke Rasika lagi. Untuk saat ini saya buka-buka Pak Khoirudin. Sayang macet, ada apa ya? Ada, Pak Randy. Ada sedikit genangan tuh. Pak Khoirudin.
1: Update ya Bung Haris, saya sampai di bawah itu ya, jembatan
0: tol.
1: Exit tol Sayung. Ini ada ketersendatan, mungkin imbas air yang naik ya di depan Varia. Untuk yang dari arah Semarang menuju Demak, tadi juga ada genangan sedikit. Begitu informasinya.
0: Yes. Oke, melambat ya. Saya lihat video-video dari kawan-kawan. Memang Anda sudah terpantau akan melambat di exit tol Sayung. Roda masih berputar. Arah sebaliknya juga gitu kawan. Dari Semarang ke Demaknya juga melambat. Gitu kawan, informasinya untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya. Saya buka informasi apa yang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang siang ini. Tadi ada laporan kebakaran rumah huni dan sudah meluncur ke lokasi dari Damkar Kota Semarang menuju ke Tapak Tugu Rejo. Kebakaran rumah huni dan saat ini sedang proses ke pemadaman ya, daerah Tapak Tugu Rejo. Jadi kalau mungkin melintas di jalan itu, tadi Damkar sedang memadamkan api. Kebetulan rumahnya juga berdekatan dengan ini rumah joglo dan kayu-kayu gitu, dan ini cukup rawan kebakaran. Oke, baik. Gitu kawan, catatannya untuk siang hari ini. Pak Satya, sekarang kalau pengen nonton Piala Dunia, malam lembur, besoknya nonton bola, gimana Mas bisa enggak? Gimana Mas bisa enggak gitu? Ya, bisa aja. Asal kuat aja ya kawan. Ini masih Australia versus Yordania, siap. Oke. Pak Sigit, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris. Mas Haris, minta tolong info jalan ke arah Salatiga Mas. Berpun ke jalannya untuk ke Salatiga. Saya harus lewat via tol atau lewat jalan konven biasa. Posisi saya dari jalan Palmuarsih Mas.
0: Palmuarsih.
2: Terima kasih Mas Haris.
0: Baik, Pak Munar sih, dari kota Semarang sampai Ungaran lancar. Nah, mulai dari Ungaran sampai dengan Bawen itu 30 menit lebih lama dari biasanya. Karena di Karangjati itu sedang ada pekerjaan saluran air yang membuat arus atau jalannya menyempit. Dan untuk antrean saat ini sekitar 2,5 kilo melambat. Gitu kawan, kira-kira informasinya Pak Sigit. Jadi monggo silakan dipilih lewat konven ataukah lewat jalan tol. Pak, siapa lagi yang gabung? Bertanya-tanya di beberapa titik. Oke. Juwana lancar ya Pak? Tadi ada yang menanyakan jalur Juwana Pati. Oke. Juwana Pati lancar. Pati Kudus juga lancar. Gak ada masalah. Jadi itu kawan catatan kita untuk siang ini.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi resiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Begitu percaya dirinya sampai-sampai enggak, NPD itu menjadi hype, menjadi banyak menjadi ini istilah bagi orang-orang yang terlalu percaya diri. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang saat ini sedang melintas di manapun. Pak Narto mengucapkan selamat untuk paman yang habis menunaikan ibadah haji. Oh, oke. Okay. Ya. Selamat datang deh ya pokoknya untuk para jemaah haji Indonesia. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika melintas di jalan raya, Pak Harun, selamat siang. Kemudian Pak Nardi, selamat siang juga. Mas, kalau naik angkot di tempat saya itu umbalnya tidak bisa efektif. Jadi memang harus ngumbal ojek sama angkot. Ya, di mana, Pak? Ya, itu memang satu sisi ya di tempat kita ini. Ini ngomongin soal masyarakat kita ya, kawan. Di tempat kita itu kan ada yang masyarakat kaya, masyarakat sedang, ada yang pas-pasan, ada yang miskin. Tetapi bagi keluarga miskin, biaya angkutan itu seringkali menguras persentase yang cukup besar dari total pendapatan bulanan mereka gitu. Nah, kalau tidak ada transportasi umum, ya akhirnya mereka terpaksa beralih ke kendaraan pribadi untuk sebagai kakinya gitu ya. Istilah orang Jawa itu nggo sikil gitu. Seperti sepeda motor, dan biasanya juga banyak yang melalui skema kredit yang itu juga memberatkan. Belum lagi ditambah beban biaya BBM dan perawatan rutin misalnya. Sementara itu jika mereka menggunakan transportasi umum yang tidak terintegrasi, ya mereka harus membayar berkali-kali karena kerap berpindah moda untuk satu kali perjalanan. Dan akibatnya pengeluaran mereka justru semakin melambung tinggi. Beruntung kalau di Semarang itu ada transportasi yang terintegrasi, walaupun di jalan-jalan yang besar saja ya. Tapi paling tidak ini sudah lumayan bagus gitu. Walaupun untuk masuk ke desanya, misalnya ke Gedawang, ya ada sih terintegrasi kendaraan feeder gitu di beberapa, tapi memang belum sering gitu ya. Bagaimana dengan yang lebih pelosok lagi? Nah, ini yang menjadi PR ya. Ada informasi dari PDAM Kabupaten Semarang, kawan. Ini ada ada pemadaman jaringan listrik PLN di sekitar wilayah Mata Air Ngembat. Nah, Ngembat itu di sekitar Ambarawa. Hari ini jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi berpengaruh terhadap pompa gitu, kawan ya. Nah, pompa suplai air dari Mata Air Ngembat menuju ke beberapa titik-titik seperti misalnya kota Ambarawa seluruhnya itu terdampak hari ini. Kemudian daerah Sumurup, Asinan, Rengas, Tambak Boyo, dan sekitarnya ya. Jadi kalau misalnya sekitar wilayah Ambarawa terdampak untuk saat ini, itu karena memang pompa di wilayah Ngembat itu padam sehingga tidak bisa memompa ke pelanggan. Dari pihak PDAM Kabupaten Semarang, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dari 1245, selamat siang. Di Krapia ada apa ya, Bung? Mulai dari pasar Jerakah tersendut. Tersendat. Oke, Jerakah itu dari pasar Jerakah. Pasar Jerakah. Oke. Baik. yang melintas di sana titip mata ya kawan, untuk arus lalu lintas mulai dari Jerakah arah ke Krapia kok tersendat, itu ada apa? Mohon reportnya. Termasuk juga exit tol Krapia siang ini juga cukup padat ya. Padat. Sebetulnya kalau kita mau ke Ketawa itu enaknya lewat mana ya? Karena kendaraan-kendaraan yang sudah apal banget, biasanya mereka akan berada di lajur kiri sampai dengan titik dia akan berada di luar pulau, kemudian nyebrangnya dari situ. Oke, ini cukup padat kawan. Antrian di exit tol Krapia berimbas juga untuk kendaraan yang dari arah apa namanya Jerakah arah ke Krapia. Begitupun sebaliknya terkena imbas juga yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah pertigaan Gatot Subroto. Pak Santoso, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris, semohon info ini di exit Krapia kok tersendat mulai dari hampir simpang susun itu Mas, ada apakah gerangan Mas Haris, terima kasih. Oke. Mas Haris, ngomong-ngomong tentang biaya transport Mas, saya cerita sedikit kemarin dari Undip mau ke kampung saya itu daerah perbatasan antara Gunung Pati Mijen itu daerah Kali Getas ya, tapi masih ke agak selatan sedikit. Itu kalau dihitung ya murah Mas Haris, dari Undip sampai situ cuma 4.000, kalau bayar lewat Kris bisa 3.500, jadi memang sangat membantu Mas Haris. Tapi kalau dari halte yang turun di Kali Getas itu ke rumah saya masih agak jalan dikit, sekitar hampir 900 meteran lah Mas Haris, sampai hampir 1 kilo, tapi tidak apa-apa,
0: sehat.
1: Itu cukup membantu Mas Haris, terima kasih.
0: Ya itu memang apa namanya transportasi, komitmen pemerintah dalam apa ya dalam menyediakan transportasi umum itu masih perlu ditingkatkan lagi ya, di Indonesia. Subsidi-subsidi yang non manfaat dan aneh-aneh mending di apa namanya masukkan ke transportasi umum aja nih, mengurangi kemacetan dan apa ya banyaklah ya, karena kadang-kadang kemiskinan itu seringkali diukur dari apa yang ada dalam dompet, tetapi jarang kita sadari bahwa kemiskinan itu juga ditentukan oleh seberapa mudah seseorang itu bergerak dari rumahnya gitu. Nah faktanya jalan keluar dari jerat finansial itu seringkali tersumbat bukan karena malas bekerja, melainkan karena ya itu tadi akses mobilitas yang apa ya, yang susah diakses ataupun mungkin lumpuh gitu. Nah, mungkin ini ada hubungannya antara tingkat kemiskinan dan layanan transportasi umum itu saling mempengaruhi. Pak Santoso.
1: Sudah hampir 5 menit Mas Hari saya berhenti di exitnya. Mas Hari tidak tahu ada apakah gerangan ini. Ya.
0: Baik, kalau di exit tol Krapia memang cukup ini ya, seringnya apa ya? Kalau kita berada di lajur kanan ya, itu sering keduluan sama kendaraan-kendaraan yang ada di lajur kiri, apalagi yang ngeblong-ngeblong lewat lajur kanan itu. Jadi kita melambat. Baru walaupun di depan sudah hijau nih, tapi kita belum gerak juga gitu. Nah, ketika gerak sedikit sudah merah lagi, begitu seterusnya. Kadang apalagi sekarang ini sampai di situ, sampai di simpang susun itu, oh bisa sampai mungkin 3 kali lebih ya, 3 kali TL ya. Maksudnya 3 kali nyala merah atau hijau gitu. Baik. Mohon reportnya, dan ini juga tadi kendaraan-kendaraan juga menyumbat yang dari arah Kalibanteng itu menyumbat traffic light yang ada di exit tol Krapia karena nah, kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke kawasan industri Candi itu juga terpantau padat untuk keluar masuknya kendaraan di kawasan Candi saat ini. Itu informasi terakhir yang kita terima. 1258, dengan siapakah ini? Nggak sengaja ketemu stiker Asika nih saat kena macet di Karangjati. Salam satu Asbal. Oh, truk box ya. Truk box ada tulisannya Oslok. Siapa ini? Ya, baik. Logistik and Transport Solution. Baik, salam dari kawan kita, belum saya save ya. Dengan siapa ini Pak? Mohon informasinya ya, karena di sini namanya tertulis ikhtiar, istighfar, sabar. Baik, mohon dilengkapi ya, kawan. Nama dan alamat singkat aja untuk... kemudian 0488. Ini Mas yang bikin macet arah kawasan industri Candi. Apa? Apa sih Pak? Saya belum melihat apa penyebabnya. Dari kawan kita dengan siapa ini? Dengan Pak Tom. Oke. Pak Tom, itu penyebabnya apa ya? Karena gambarnya berupa gambar foto dan saya tidak tahu apa artinya itu. Mungkin bisa dijelaskan. Monggo silakan. Ya. Kalau butuh ada kendaraan yang mogok misalnya, itu yang mogok yang mana karena berupa foto. Pak Wendy.
2: Selamat siang, Bung Haris.
0: Selamat siang.
2: Ini ada melintas di Taman Madukoro, arah ke barat, Bung Haris. Ada ya, mobil pemadam kebakaran melaju ke arah barat, Bung Haris. Mm-hmm. Untuk rekan-rekan, minta tolong, rekan-rekan. Untuk kawan-kawan, kalau ada yang pas berpapasan, minta tolong dikasih jalan ya.
0: Oh, iya.
2: Belum tahu ada kejadian apa di barat sana. Terima kasih.
0: Ya, di daerah Tugu itu tadi ada kebakaran rumah huni. Ya, ada rumah joglonya juga yang terbuat dari kayu-kayu gitu dan asap mengepul pekat di kawasan tersebut. Apakah ini akan menuju ke lokasi? Karena kan untuk pos-posnya kan berbeda-beda ya. Apakah ini termasuk juga pos yang mengarah ke Tugu? Ya, di daerah Tapak, Tugu Rejo. Padahal itu Kalibanteng arah ke Krapia itu macet tuh. Gimana caranya ya? Baik, entah bagaimana caranya kawan, kita berikan prioritas kepada pemadam kebakaran untuk lewat. Ya nanti bagaimana caranya lah. Ya. Tapi untuk menuju ke Tugu misalnya, kalau memang menuju ke Tugu, waduh, itu di mulai dari Kalibanteng menuju sampai di entry Gatot Subroto itu macet. Ya. Oke, ujungnya adalah di exit ini, Jalan Gatot Subroto. Nah, kendaraan-kendaraan ya itu tadi terkena sumbatan di situ, kawan. Kemudian Pak Thomas, Hanuman arah Krapiak tersendat, penyebabnya adalah keluar masuk truk KIC. Ya, ini yang ke arah barat ya, kawan. Hanuman ke arah Krapiak. Nah, yang menjadi masalah itu tadi yang dari arah dari arah Tugu menuju ke arah Krapiak juga tersendat. Nah, ini ada kaitannya juga. Jadi efek penyebab utama adalah ini tadi, aktivitas keluar masuk kendaraan yang menuju kawasan industri atau Jalan Gatot Subroto. Termasuk juga yang dari Jalan Subali ya, terpantau padat. Jadi di perempatan ini sangat padat. Walaupun sudah ada sudah ada traffic light, tetapi kadang-kadang ketika sudah merah, ekornya masih berada di tikungan ataupun di jalan, sehingga menyebabkan kendaraan yang dari arah barat maupun timur juga terkena impas. Pak Iwan, kita update jam 11.30, Bung Haris, arah Bawen tersendat ekor di Pasar Babadan. Nah, kebetulan kawan kita Pak Iwan dari arah sebaliknya, jadi bisa mengetahui situasinya dari arah sebaliknya. Baik. Oh, cukup panjang ya. Ekornya sampai di mana nih? Baik. Oh, cukup panjang ya. Siap. Terima kasih banyak informasinya. Nanti dilaporkan kembali. Saya buka dulu catatan ini singkat dari redaksi. News Flash.
3: Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah mengumumkan bahwa dana intensif sebesar 1,5 juta rupiah bagi para guru madrasah non-ASN akan dicairkan secara serentak pada akhir Juni 2026. Kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi para pendidik keagamaan yang dibarengi dengan proses validasi data ketat agar penyalurannya tetap sasaran dan akuntabel. Demikian Newsflash.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan 3 desa sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pamekasan Muhammad Jufri Effendi bilang, ketiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan kampung nelayan itu masing-masing di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Desa Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan, dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar. Ia menjelaskan, tiga lokasi itu diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP karena dinilai memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Di antaranya, warga desa merupakan nelayan atau pembudidaya dan tersedia lahan bebas sengketa minimal 1 hektar.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng, Tat Yasin, katakan kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wastra Bati Festival di Alun-Alun Bojonegoro 17 hingga 20 Juni 2026. Festival yang mengusung tema Wastrane Bojonegoro, Membumi dan Ngamboro Ing Bawono diharapkan menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif daerah. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa De Bagustina bilang, festival ini akan melibatkan para perajin batik dari pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya memperluas promosi produk unggulan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

memantau situasi lalu lintas dan memantau juga perjanjian Amerika dan Iran terkait dengan damai yang mereka teken, dan apa namanya, rincian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran akhirnya terkuak ke publik. Dokumen apa namanya yang dicetak berkop Gedung Putih itu memuat sejumlah ketentuan krusial. Poin-poin itu mencakup mulai dari dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar hingga pengaturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Saya kutip dari berbagai media, kawan. Salah satu butir penting dalam rancangan perjanjian itu adalah pembentukan dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar Amerika bagi Iran setelah konflik berakhir, di mana Iran juga akan diberi kewenangan untuk mengelola kembali pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dokumen minyak dunia. Dan dokumen-dokumen poin-poin dari dokumen pembicaraan itu menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima speser pun uang dari wajib pajak Amerika Serikat. Dan insentif dari finansial baru itu akan diberikan hanya jika Teheran memenuhi sejumlah tolok ukur yang disepakati, yaitu menyinggung juga antara lain perjanjian nuklir yang ada gitu. 12 poin kesepakatan damai yang tertuang dalam dokumen Gedung Putih itu adalah yang apa namanya, saya kutip dari Kompas dan mengutip juga dari New York Post, bahwa Iran, Amerika, dan sekutu masing-masing sepakat menghentikan seluruh pertempuran di kawasan termasuk di Lebanon. Teheran akan mempertegas janjinya untuk tidak pernah membangun senjata nuklir dalam bentuk apapun. Kemudian nasib uranium diperkaya Iran, Amerika Serikat dan Iran akan duduk bersama untuk merundingkan nasib stok uranium yang telah diperkaya oleh Iran atau Teheran. Dan kedua pihak akan membuka pembicaraan mengenai aktivitas pengayaan uranium dan kebutuhan nuklir Iran di masa yang akan datang. Dan selama negosiasi berlangsung, Iran akan mempertahankan kondisi terkini program nuklirnya yang disebutkan telah banyak dilumpuhkan tanpa perubahan apapun. AS akan mencabut blokade angkatan lautnya, menahan diri dari penerapan sanksi baru, serta tidak mengirimkan tambahan pasukan ke kawasan. Iran menjamin kelancaran dan kebebasan biaya bagi seluruh kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz selama 60 hari. Washington akan melepaskan sejumlah aset Iran yang dibekukan dengan jumlah yang belum ditentukan. Begitu nota kesepahaman resmi atau berlaku gitu. Kemudian yang kesembilan, apabila kesepakatan finansial berhasil dicapai dalam 60 hari, Amerika Serikat akan menarik seluruh pasukannya dalam waktu 30 hari dan mencabut semua sanksi yang diberlakukan terhadap Iran. Yang ke-10, perjanjian itu akan membuka jalan bagi pembentukan dana rekonstruksi raksasa senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun kembali Iran pasca konflik. Yang ke-11, Amerika akan mengizinkan Iran melanjutkan penjualan minyaknya ke pasar internasional melalui mekanisme pengecualian sanksi sementara. Kemudian yang ke-12 adalah Iran, Oman, dan negara-negara Teluk akan bernegosiasi guna menyusun pengaturan baru terkait keamanan pelayaran dan maritim di kawasan Teluk. Itu isi poinnya. Gitu. Kenapa? Kawan-kawan di studio. Yang ke-13, stop MBG katanya. Enggak, just joke aja ya. Program bagus asal dikelola dengan baik. Untuk saat ini sih, kenapa baru sekarang ya, dilakukan pengetatan, dilakukan macam-macamnya setelah biasanya itu adalah puncak dari gunung es. Tetapi ya itu tadi. Pak Dr. Cakra, selamat siang. Rasika menginformasikan kepadatan dari Nasmoko sampai traffic light Karangjati arah Bawen karena ada pekerjaan atau perbaikan gorong-gorong. Mungkin saluran air ya. Oke, baik. Sudah berlangsung beberapa waktu ini.

0: mungkin semingguan ada ya atau lebih gitu, dan selalu dan apa selalu membuat arus lalu lintas padat karena jalurnya menyempit dan berdekatan juga dengan traffic light. Pak Yanto, selamat siang.
1: Selamat siang kawan Rasika, ini mau sedikit melaporkan kondisi lalin di daerah Kalibanteng, terutama di Berkop ini. Terjadi kemacetan panjang sampai flyover. Entah ada kejadian apa atau karena patahnya dahan yang arah ke masuk ke kawasan KIC atau gimana, ini parah banget. Terima kasih.
0: Ya. Ada kaitannya kawan, ada kaitannya dengan itu karena yang menjadi titik simpul kepadatan adalah di kawasan industri Candi, Jalan Gatot Subroto. Ya, karena tadi juga ada laporan pohon ya, yang membuat arus lalu lintasnya tersendat. Baik yang keluar maupun yang masuk. Baik, yang keluarnya padat, yang masuk juga padat tuh di ujung memasuki Jalan Candi Raya. Jadi Gatot Subroto belok ke kanan menuju ke arah Candi Raya. Nah, Pak Afan Gafar, selamat siang. Bung Aris, ini saya mengantri di eksit tol Krapia, ekornya hingga gerbang tol Krapia, Mas Aris. Dari eksit tol Krapia ke arah Bundaran, apakah aman? Dari eksit tol Krapia ke Bundaran, lancar. Yang tersendat itu ya itu tadi, yang dari arah apa Tugu itu simpulnya di perempatan Gatot Subroto, yang dari arah Kalibanteng itu tersendatnya di Gatot Subroto, yang dari arah dari arah kawasan industri ya itu tadi. Berapa Bang Jo, Mas, berapa ijo antrian tadi untuk lepas di situ? Atau berapa waktu deh, berapa lama tuh untuk lepas di eksit tol Krapia? Pak Riswin, butuh waktu 20 menit lepas dari ketersendatan di Sayung. Oh, 20 menit. Lumayan panjang juga ya. Baik, yang dari arah Semarang untuk menuju ke arah Sayung itu makin lama makin menumpuk ini kawan. Oke, silakan diantisipasi atau mohon bersabar. Lewat jalur lain, monggo silakan. Lewat Menanggung dari Walter Mongisidi ke kanan. Di situ ada pekerjaan jalan juga. Tapi arus lalu lintas masih lancar sih. Sementara yang mau lewat jalur jalur menuju ke arah Onggorawe juga monggo. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Haris, menginformasikan di Pahlawan apa ada
0: demo?
2: Lanjutan aksi unjuk rasa ya? Ini kok beberapa aparat kepolisian standby di depan Mapolda, terus di pertigaan Rimba Graha itu banyak polisi di situ, standby di situ, Mas Haris. Apakah ada lanjutan unjuk rasa lagi ya? Ini tadi saya melintas di Jalan Veteran, samping Polda, itu baris mobil di bawah larangan P. Itu kan sudah berkali-kali diperingatkan sama Dinas Perhubungan, tapi kok masih balilo ya? Apakah itu golongan SDM yang pinter ya Mas Haris ya, padahal ada layanan ada tulisan P coret. Tapi kalau mobil online parkir di P di daerah rumah sakit langsung gercep digembok Mas Haris. Nah, itu bagaimana ya Mas Haris ya? Matur suwun, OTW ke Dinar Mas.
0: Ya. Bagaimana ya kawan Rasika? Saya coba akses CCTV juga tidak bisa ini Jalan Pahlawan. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi, CCTV di sekitar Pahlawan itu kok tidak bisa diakses. Ya, bisa sih, tapi ada sisi yang kurang ini. Baik, arus lalu lintas di Jalan Pahlawan untuk kedua arahnya masih relatif cukup lancar aja untuk saat ini yang melintas di kawasan tersebut. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Pak Yan.
3: Selamat siang Rasika, mau minta infonya lalin dari Karangjati menuju ke Jatengland. bagaimana ya. Terima kasih.
0: Lewat konven, jalur dari Karangjati menuju ke arah Ungaran lancar. Belum ada pekerjaan jalan yang rencananya akan ada di depan DPRD, tapi untuk arus lalu lintas saat ini di Ungaran, Kodam, Gombel, kemudian turun menuju ke kawasan yang Anda tuju, terpantau lancar. Tapi kalau lewat tol, exit tol Mukti Harjo, itu juga butuh waktu mungkin lebih dari 10 menit untuk lepas. Kaligawe menuju ke arah Genuknya lancar. Tapi mulai Genuk menuju ke arah Sayung, siap-siap padat ya kawan. Mungkin butuh waktu 20-25 menit untuk lepas di Sayung. Gitu. Arah sebaliknya juga terkena imbas. Cuma yang paling padat yang dari arah Semarang ke arah sana. Karena memang puncak robnya itu jam 10, 11, 12. Dan hari ini itu biasanya kan 90 gitu ya, atau 80, tapi untuk hari ini adalah 1 meter. 1 meter itu biasanya akan berimbas ke jalan, gitu kawan. Rob cukup yang tertinggi mungkin hari ini. Pak Thomas?
4: Sorry, itu yang di Krapyak itu ternyata memang dari exit tol itu yang mau ke arah kiri, yang mau ke arah Mangkang, tersendatnya di situ. Jadi truk-truk itu pada ngantri. Dan sedangkan dari yang arah timur, dari arah Kalibanteng juga volume sangat banyak. Jadi di situ titik simpulnya. Tapi sudah terurai, Mas Haris, sudah mulai terurai gitu. Terima kasih.
0: Baik. Tidak seperti tadi ya, tadi itu memang cukup panjang, tapi intinya adalah itu tadi, kendaraan-kendaraan truk yang mau masuk ke kawasan Candi, menyumbat kendaraan-kendaraan yang ada di exit tol Krapyak, dan juga kendaraan yang dari arah Kaligawe, Siliwangi, menuju ke arah barat. Ya. Ya. Intinya adalah ya itu tadi, di Jalan Gatot Subroto. So, kemudian Pak Avan Gafar lolos antrean di exit tol Krapyak 15 menit, Bung Aris. Oh, lumayan 15 menit. 15 menit nunggu itu lama banget loh itu. Oke, okay, baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya yang sedang melintas di siang hari ini. Masih ada catatan? Dari redaksi siap ya? News Flash.
5: Sistem pertahanan udara Rusia berhasil mencegat dan menghancurkan total 172 drone kiriman Ukraina dalam sebuah serangan udara masif sepanjang malam, termasuk melumpuhkan 60 unit diantaranya di wilayah Moskow. Serangan udara massal ini berhasil diredam oleh sistem pertahanan siber dan elektronik tanpa menimbulkan korban jiwa yang berarti. Demikian News Flash.

0: Tinggal sedikit waktu kita kawan di siang hari ini dari kawan Rasika yang saat ini masih di jalan di beberapa titik kepadatan yang terpantau. Saya buka CCTV di Demak itu ada demo, tapi tidak begitu banyak ya. Tetapi dari kawan-kawan mahasiswa, mungkin juga di beberapa tempat lain ya kawan menyuarakan aksi-aksi. Menyuarakan aspirasi mereka di beberapa titik berjalan kondusif, di aparat keamanan juga berjaga. Mungkin di tempat lain juga demikian. Situasi yang menurut mahasiswa sudah nemen, itu baru mereka bergerak. Dan alhamdulillahnya pemerintah juga meresponnya juga dengan baik. So, kemudian catatan dari kawan Rasika, cukup banyak nih kawan Rasika yang ada di Kerapia, tersendat ada apa, itu tadi. Karena satu volume kendaraan, yang kedua adalah situasi di kawasan industri candi di dalam itu tidak baik-baik saja, sehingga menyumbat kendaraan yang mau keluar maupun yang masuk. Gitu. Yang masuk ke industri candi itu terpantau ada apa ya, ada gangguan sehingga menyebabkan kendaraan ekornya sampai ke jalan raya gitu, berhenti. Tapi ini sudah mulai terurai kata kawan Rasika dibandingkan tadi. Arah sebaliknya juga gitu, yang dari arah Tugu, arah ke Siliwangi itu juga cukup padat. Ya gara-garanya itu tadi ya, baik. Sementara untuk di jalur dari Tanah Mas mau menuju ke Kalibanteng, apakah ekornya ini ketersendatan di Kerapia. Kalau itu ada pekerjaan jalannya Pak yang di Cakrawala. Nanti setelah jembatan itu lancar. Cuma nanti terpantau padat lagi di Kerkop. Kemudian kawasan Cipta tadi ada yang nanya lancar saja. Kemudian paling banyak adalah menanyakan jalur Sayung. Sayung itu ada rob ya, robnya hari ini cukup tinggi. Jadi mulai dari Genuk itu melambat sampai ujungnya di sekitar Varia Usaha atau sebelum atau sekitar Pasar Sayung lah ya. Sekitar Pasar Sayung, jadi mungkin yang dari arah Semarang mulai dari Genuk antreannya mungkin ya sekitar ya 3,5 kilo lah. Arah sebaliknya mulai dari sebelum exit tol Sayung. Begitu kawan informasinya. Kemudian Pak Lazarus, halo.
1: Bung Haris, saya melintas di Tanah Mas, lanjut pelabuhan kawasan Cipta, kedua arah lancar ya.
0: Lancar ya,
1: Bung Haris. Cuaca panas Mas, sedih Bung Haris, kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan raya dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain.
0: Siap.
1: Begitu Bung Haris, kawan Rasika, tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya, tetap waspada di jalan raya. Ber-

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Pati nonaktif Sudewo akhirnya angkat bicara dan membantah keras keterlibatan dirinya dalam isu operasi tangkap tangan oleh KPK. Sudewo menegaskan adanya upaya penjebakan serta menyatakan bahwa mekanisme pengisian perangkat desa adalah mutlak kewenangan mandiri pihak desa sesuai Perbup nomor 45 tahun 2023.
3: Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Jadi sesuai peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023 itu clear kewenangan desa, bukan kewenangan saya. Berbeda dengan Bupati sebelumnya yang itu diambil alih menjadi kewenangan Bupati, yang itu menabrak undang-undang. Jadi ada kegiatan pengumpulan uang oleh kepala desa, saya sama sekali tidak tahu. Sama sekali. Nama saya dipakai, saya juga tidak tahu. Uang itu akan diberikan kepada siapa, saya tidak tahu. Saya sadar bahwa itu bukan kewenangan saya, yang merupakan kewenangan saya langsung. Pengangkatan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pati itu pun clear tidak ada jual beli jabatan sama sekali.
4: Hidup Pak Dewo!
3: Pengangkatan direktur rumah sakit daerah Suwondo, PDAM, BUMD yang lain, P3K, P3KK paruh waktu dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya.
2: Pihaknya juga menjamin seluruh proses mutasi pejabat daerah, BUMD hingga P3K di bawah kendalinya selama ini berjalan transparan tanpa ada praktek transaksional. Komisi Pemberantasan Korupsi agendakan pemeriksaan sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pemeriksaan berlangsung selama 3 hari mulai hari Rabu hingga Jumat bertempat di Mapolres Pekalongan Kota. Menyikapi hal itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan sama sekali tidak ada upaya mengorganisir maupun mengkondisian terhadap para saksi yang dipanggil. Pihaknya meminta seluruh pihak terkait untuk bersikap transparan mungkin serta memberikan keterangan sesuai fakta guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Manakib Istiqomah, Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Uang oleh rahmati Allah, oleh anugerah sangka Gusti Allah, tapi tiang kalau wau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Ngenapa mboten? Tapi meh tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, senajan coro zahir mboten gadah napa-napa, serba kekirangan. Geta niku hakikate uang punika napa pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kalih panjenengan tapi mboten saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Geta mboten dipun paringi, geta sak wontenipun sing penting dadekno selamat tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah milih pundi sampean kali kula? Nen? Tapi milih pundi? Sak onone tapi berangkat. Cek cukup cek sugine gak berangkat. Milih pundi? Kaget ta? Neng kok wedi melarat rupane niki. Saman milih pundi? Neng? Milih berangkat. Niki le. Lame pun berangkat jos pundi ae pun ta. Wong gak duwe, wong gak cukup.
cukup apa mane akeh utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, napa male barengi waktu waktune uang nyambut gawe. Uang sing koyok ngeten iku napa? Siji minangka uang sing pancen mangawula dateng Gusti Allah, nomor loro minangka uang sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun dah. Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne kira-kira sampean nek dipaksakno nggih pokoke gelem lah mboten enten akibat napa-napa sampean kali kira-kira sembahyang tahajud niku kiat pirang rokaat sedalu aki-aki ngomong aja dan dan pinten kiatnya dan seka niki wonten ingkang dawuh sekawan niki wonten ingkang dawuh kalih. Sing bener niki ana apa? 2 4 6 8. Pinten? Dipun jawab sekawan. Kula takokno malih. Sekawan niku karep sampean napa niku mampu sampean? Napa saenak sampean? Ayo ngomong. Nen? Napa? Nen? Mek sampean jawab kula sekawan niku sak mampu kula yai. Napa mek sampean tambahi rong rokat niku sampean lumpuh? Nen? Ayo. Aku nono. Ngerasa salah napa mboten? Nen? Anak-anak. Ngeta. Coba. Nen? Mek pun ngerasa salah dipun jelas no malih napa berarti ibadah kula kali sampean kala wau niku sak mampune napa sak karepe? Wong sampean sak karepe terus dijawab karo Gusti Allah. Mek ngono sak karepmu wis kira-kira ya napa? Enak napa mboten? Nen? Niki lah. Nggih, wong thariqah. Nggih. Ukurane dudu ukuran zahir. Mek cara ukuran zahir kula kali jenengan mboten mampu napa-napa. Nggih napa mboten? Aja meneh jenenge awak-awak kula kali jenengan. Salah setunggalipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur dhateng Kanjeng Nabi napa maturipun piyambakipun mboten kiat. Nggih. Terus menawi sampun mekaten dos pundi? Supados zikir ibadah kula kale panjenengan nika mboten kesebut zikir ibadah sak enake, sak senenge, sak karepe. Ing mongko sakjane kuat 4 tambah 6 tapi cuma joko 2. Tapi sampean kali kula kepingin gak diarani sak karepe dhewe. Kepingin napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Pancen uang nggih ta wis karuan pancen ngurangi jatah tapi gak gelem diarani.
mboten napa-napa. Sing penting ayo diniati istiqomah. Nomor loro ayo ditemeni. Ngeten lho, wong thariqah niku nggawa temen, nggawa estu. Mboten nggawa matematikaan. Sakmene mboten kuat. Nggih ta? Nek cara dawuh-dawuh nika dipun dawuhaken napa ing dalam perjalanan Sufiyah At-Tariqiyah napa dawuhipun man dallaka 'alal 'amal faqad at'abat. Nek ana ustadmu, nek ana kiaimu, gurumu, menyang awakmu iku sing difokusno cuma lelakon amaliyah zahir tok. Lakonono iki, lakonono ngono, duhae rolas, paling titik papat, tahajute wolu, maca surat iki, mboten kok sak, mboten sae, sae ustad kiai ngomong ngeten niku sae, cuma mergon dilok kondisi kula kaling jenengan sing kados mekaten, ana ustad kiai guru sing ngomong ngono, iku cuma minangka ustad kiai guru sing dadekno murite minangka kurit murid dadi kuli. Sinten sing mampu niku payah, nggih napa mboten? Mboten kuat mboten. Pun nggih? Pun jadi napa?

kula niku ya Allah. Damel nyambut damel ya Allah. Menahi sampun pikantuk nyambut damel ya Allah. Damel ibadah dateng ngerso panjenengan ya Allah. Wis bener niate, wis bener penyuwune. Cuma waktu iku kocoy atine niku lho. Wekdal ya Allah panjenengan paringi sepeda motor. Niku mirsani Gusti Allah manahipun napa ketok-ketokan sepeda motor. Ya niki lah. Yen apa mboten? Pun tos pundi ae nggih. Ewet. Nggih ta? Ewet. Oleh mergo ewet niku napa? Mergo sampean niku moksa dateng Gusti Allah. Pokoke pokok kula kedah hasil. Senajan sampean mboten dawuh ngeten, tapi tandane moksa niku napa? Mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Nggih, ya Allah. Kula nyuwun niki ya Allah, kula kersa niki ya Allah. Namung napa ingkang kula suwun kula kersakaken ya Allah, menawi dadosaken saenipun ya Allah, pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Menawi mboten ampun panjenengan paringi ya Allah. Nate sampean ngeten. Nen, teng mriku urusane niku teng mriku supaya sampean ketok-ketokan sepeda motor niku mboten terus menerus. Yen apa mboten? Niki lho. Ben seje mek sampean niku mboten seneng kare wong. Nggih ta enten urusan kali wong. Nggih ta, napa sampean niku rada digencet karo wong macem-macem niku luwih gampang. Nggih ta, misale sampean kali kula ndonga, duh ya Allah. Kula niku ya Allah. Wonten tiyang mboten sae kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngeten kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngancam kula ya Allah. Wonten tuang badhe ngeten-ngeten ya Allah. Misal sampean kepingin selamat. Kita sampean tumpak I wong niki aja dimusuhi. Kita pancen kula sing salah menika ya Allah. Mustine kula ingkang boten tepak ya Allah. Lajeng tiyang menika kali kula ya Allah. Ngancam kados mekaten ya Allah. Barokahipun tiyang menika ya Allah. Muga-muga panjenengan kula niku panjenengan paringi selamat ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bi khofir sikal khofi ya Latif. Insyaallah gak ditagih utange. Lho ya napa sampean niku? Aja dimusuhi. Nggih ta? Ya, nate sampean ngene. Nggih ta? Jarang nggih ta nek wong ngetok apa sing gak disenengi napa malih wong sing dimusuhi ndonga karo Gusti niku karo ngamuk ya Allah tiyang niku ya Allah tambah ketok atine njak blenek blenek nggih lisane ya Allah atine wah benci lak kon aku benci aku lho ya apa iso mandi nggih niku lho Hatif niku teng mriku ngken niku. Mungkin omong-omongan bapak Hatif nggih ta walak wali ini kula mungkin mboten krasa niku pun nggih dadi cara ringkes napa amal kula kali panjenengan niku napa saged nambahi nguwahna dhateng iman pancen iman kula kali panjenengan niku napa saged tambah saged ki rang cuma unggule nggih iman kula kali sampean niku dipun ukur sak pira oleh eling karo Gusti Allah lan sak pira oleh lali karo Gusti Allah nggih ta niku nang kana dipun dawuhaken napa nika teng Al-Qur'anul Karim innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat kulubuhum ngeta nopo male nyebut dewe ngeta nopo male didikiri dewe krungu wong sing dikir mawon niku atine tambah

karo Gusti Allah. Nggih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nggih ta? Mek tanda-tanda Gusti Allah niku sampai dipun waca. Napa male sampean saged maca piyambak minangka tuntunan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kok ngene, kok ngono, ayam kok ngono, wedhus kok ngene, kelire kok ngono. Dajekno eling menyang Gusti Allah, nuntun dhateng kula lan sampean berarti makin tambah imane. Mek uwoe iman niku iso tambah kurang mergo ndilok lelakon ibadah dikire. Sakniki kula tak takon. Mek sampean kali kula wis temen buktekno zikir ibadah dhateng Gusti Allah, napa pasti uang niku bakal tancen tambah imane. Ayo ngomong. Dan ya napa? Dipun jawab cara itung-itungan zahir pancen tambah imane. Nggih ta? Tapi cara itung-itungan batin mboten kurangan, tambah tapi malah dadekno dikurangi. Liwat pun diangsalipun dikurangi niku mergo atine gak siap, gak trimo, mboten ridho klayan nopo-nopo ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Mangkane tambahane uang niku imane tambah-tambah niku nopo dibuktekno terus si ayat wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita dawuh teng mriki niki mboten wa ala Allah, mboten wa ala rabbihim. Kita ing atasing Gusti Allah sing ngetik-ngetik, sing ngatur, sing ngunak-ngunuk no keadaan dunya, ya keadaanmu dhewe, ya no lingkunganmu dhewe, no suasanamu dhewe. Allah Ta'ala sing ngono iku lho. Menyang awakmu iku tawakkalono. Mek kon gak kon tawakali, iso malah mengurangi dateng tambahipun i. Jadi mek pun ngeten nggih. Sing diutama nek kula kale panjenengan iku sing pundi? Nambahi ganjaran liwat ibadah napa nambahi nyiapno atine supaya dadi wong sing siap menghadapi kenyataan, milih pundi? Ngen? Ngen? Meleh sing siap menghadapi kenyataan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah. Allah memasukkan kita.

Arkip Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Dempet, waktu Ba'dal Isya, Mil Quran Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Istiqomah di Musola Bari, Guntur, 3 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Selasa tanggal 23 Maghrib. Majelis Sewelah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, Karanganyar.

kepuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi total untuk menghadapi ancaman musim kemarau kering akibat fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sari Penanggungan mengatakan karakteristik kemarau 2026 akan jauh lebih panas, sehingga ratusan juta liter cadangan air bersih telah disiapkan untuk 18 daerah rawan. Saat ini dampak kekeringan nyata sudah mulai dirasakan warga Jepara, sementara sejumlah daerah seperti Kota Semarang dan Pati langsung bergerak cepat menyiagakan ratusan tangki air bersih. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Tengah kini mulai memasuki awal musim kemarau, sehingga masyarakat diimbau untuk bijak menghemat air serta waspada potensi kebakaran lahan. Memasuki musim kemarau, sejumlah desa di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten kini mulai dilanda krisis air bersih. Merespon situasi itu, Bupati Klaten, Han Menang Wajar Ismoyo, langsung bergerak cepat mengerahkan armada truk dropping dengan alokasi anggaran 500 juta untuk menyiapkan 1.000 tangki air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahruna, katakan distribusi air saat ini difokuskan ke bak penampungan umum di Desa Tegal Mulyo, Sidorejo, Kendal Sari, serta Tlogowatu yang kondisi airnya sudah menipis. Selain mengandalkan dropping, Pemkab Klaten kini sedang mengkaji solusi permanen dengan pemasangan 400 sambungan air bersih yang targetnya direalisasikan tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidhanget nglarasari sampun tapus setunggal nggih papanggihan malih kalian Krita Putri. Siang menika wonten dinten Rebo lan kados biasa menawi dinten Rebo kawula muteraken lelagon campursari nanging penyanyinipun ingkang enggal nggih ngaten. Terus menawi kados kala wau sakit rindu. Sakit rindu aslinya penyanyi asli adalah Mantos ngaten nanging menika dinyanyikan ulang kalian Niken Salindri kalian cucunya Mantos ngaten nggih para pamidhanget. Terus ingkang penyanyi enggal ngaten monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258585 yang menika cuaca benter wonten telatah Ungaran terus pundi wonten panggenan para pamidhanget apakah juga panas lan wonten Sayung siang menika sampun wonten antrian di sekitaran Sayung. Untuk antrian di sekitaran Sayung menika pendek saja, masih pendek meskipun ada antrian tapi masih jalan ngaten nggih di sekitaran Sayung di kedua arahnya. Lajeng di Yuten Kubro sampun wonten antrian ugi di sekitaran KIW. KIW menika ugi wonten antrian lan radi lumayan KIW antrian mulai dari pintu utama sampai TL KIW. Lajeng di sekitaran Brangsong menika tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Untuk jalur lainnya menika lancar di Karangjati lancar, Tuntang juga lancar mboten wonten ketersendatan. Ingkang sampun pinarak menika wonten Buni. Waalaikumsalam sugeng siang menika ngersakake lagu Gadis Manis Kalimantan. Kadosipun kok dereng kepanggih wonten playlist nggih Buni nggih. Saged dipun gantos. Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika Pak Riyadi badhe katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Wati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, Bu Gendut lan Nak Sodik. Matur nuwun. Pak Kris sugeng siang.
1: Sugeng siang diajeng Budi Kreta.
0: Nggih, Pak Kris
1: nggih. Menginfoken wonten truk bubuk manis teng KIW arah Semarang. Jalur nggih macet. Panjang niki. Nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun ugi di sekitar KIW menika nggih antrianipun panjang posisi truk wonten jalur tengah margi wonten truk ingkang trouble ngaten nggih Pak Kris. Ini di sekitaran apa namanya? KIW, ini ada truk trouble ingkang box putih menika nggih Pak Kris nggih. Matur nuwun infonya. Salajengipun wonten Pak Win sugeng siang
2: di sekitaran Sayung. Untuk antrian di sekitaran
3: sugeng
2: Sayung.
3: Sugeng siang Mbak Kri.
0: Nggih, sugeng siang
3: ugi. Absen kemawon Mbak Kri. Nyuwun tembangipun layah-layah saged Mbak Kri. Matur nuwun.
0: Cobi mangke kawula padosi rumiyin layah-layah nggih Pak Win. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun Pak Agus Purwadi sugeng siang.
4: Halo asalamualaikum wilujeng siang diajeng Kreta pripun pawartosipun sehat nggih diajeng. Dajeng dalem nyuwun sekar denok mawon nggih diajeng Kreta. Niki ngatur rekoningan mbok pilih cuaca wonten Kutha Semarang. Bentar sangat diajeng. Diajeng.
0: Sami-sami wonten Ungaran ugi benter menika sami-sami nggih. Wonten Ungaran ugi benter menika jaluripun. Jaluripun cuacanya ngaten nggih. Matur nuwun Pak Agus Purwadi, Pak Imus matur nuwun, Bunik Pasban cobi nggih. Matur nuwun sampun pinarak mangke kawula siapaken nggih. Pak Dwi Satya wilujeng siang berkah dalem menika dinten Rebo nggih ingkang benter ngaten dere absen kemawon lan kersane radi seger nyuwun tembang kemawon siap menika dangu mboten kawula puter nggih. Matur nuwun sampun pinarak lagunya ditenggo kemawon. Kawan di 2812 saking Ibu Istiqfaroh sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon onje saking Happy Asmara nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Agus Purwadi.
4: Lah kan wis ngantuk to ngopi jeng ngopi. Lah niki margine gombel tasih lancar diajeng dereng wonten kesendatan wong dereng mantuk kerja nggih. Mungkin jam sekawan nggih pun tersendat biasane.
0: Siap, digombel masih aman lancar nggih. Matur nuwun Pak Agus Purwadi sampun maringi info untuk sekitaran gombel. Nah, menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Boda. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika Pak Boda ngersake lagu ingkang gagrek enggal nggih. Maksudipun ingkang penyanyinya enggal ngaten. Matur nuwun sampun pinarak Pak Agus Purwadi.
1: Diajeng denok sampun diputer. Matur simbah nuwun diajeng kereta.
0: Sami-sami. Pak Eri badhe nyuwun lagu kemawon onje saking Happy Asmara nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Yohanes Deka badhe kintun salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo lan ngersake lagu saking Deni Caknan menawi ingkang boten featuring Guyon Waton boten menapa nggih ingkang biasa kemawon. Matur nuwun sampun pinarak. Wonten ingkang featuring Guyon Waton nggih diantrikan lagunya. Pak Soleh sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Menepi mengudara Mbak arah Semarang pripun nggih Mbak? Matur suwun.
0: Menuju ke arah Semarang. Siang meniko sekitaran Sayung ada sedikit melambat, itu mulai dari sekitaran exit tol Sayung sampai di Kino melambatnya sedikit saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten info nipun. Lan meniko tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara ngelarasari.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun binarak wonten Bu Erwin sugeng siang. Karangjati lalin agak macet karena masih ada perbaikan saluran air nggih. Lan ngersake laku kemawon wonten ati corong Larasari. Matur nuwun sampun binarak Bu Erwin. Diantrikan lagunya kawan di 1246 menika ngersake lagu nemu ingkang Gilgan ye, amargi ingkang woro kok dereng kepanggih ngaten. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya ye. Salajengipun wonten Pak Mamat Lubis

0: Siklem Karangjati dinonaktifkan. Jadi yang dari arah Pringapus yang mau ke Ungaran putar balik di depan kiri Sonta. Ya, lumayan ketersendatan juga.
1: Matur nuwun Pak Yohanes Dodi sampun maringi info untuk sekitaran Karangjati nggih, karena TL-nya ini dipadamkan terus mungkin dipasang barier. Nah, untuk yang dari Pringapus ini putar baliknya ini di sekitaran kiri Sonta dan ada kepadatan sedikit. Matur nuwun sampun maringi info Pak Yohanes Dodi. Miss Grace menika saking Tembalang badhe ke arah Kudus. Mugi kerso maringi pitedah babakan kahanan lalinipun. Oh nggih saged. Saking Tembalang menuju ke arah Kudus, kalau masuk tol nanti keluar Gayam Sari saja enggak apa-apa. Terus nanti lewat Walter Mongin Sidi menuju keluar Genuk di Sayungnya. Untuk Sayung menika ada antrian, nanging antrianipun jalan ngaten nggih. Terus jalan enggak yang berhenti grek ngaten. Kadosipun menika wonten rob. Nah, antrian mulai dari depan Hit sampai Kino. Kalau ingin menghindari Sayung, kalau mau lewat Onggorawe, Onggorawe boleh. Terus keluar Gayam Sari bablas ke arah Meranggen, Meranggen masuk Onggorawe, Onggorawe ke arah Kudus, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Miss Grace info nipun. Lan kagem Ibu Imam Swita ingkang pinarak wonten susuan, sugeng midhangetaken lelakon campur sari sinambi menopo kemawon.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah DIY membantah spekulasi masyarakat yang mengaitkan amblesnya Jalan Gombel Lama Kota Semarang dengan proyek pembangunan Mall Pakuan. PPK 3.3 BBPJN Jawa Tengah DIY Alvanur Rizal menegaskan perbaikan jalan itu murni karena faktor teknis dan tidak memiliki hubungan dengan aktivitas konstruksi kawasan komersial di sekitarnya. Pihaknya mengaku belum menemukan adanya pergerakan tanah signifikan yang dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas konstruksi. Hingga kini, progres perbaikan hampir mencapai 40% dengan melibatkan warga sekitar sebagai pekerja guna menjaga perputaran ekonomi lokal. Proyek perbaikan Jalan Gombel Lama Kota Semarang menunjukkan perkembangan signifikan dengan progres mencapai 40%. Realisasi ini jauh melampaui target awal sebesar 17%, sehingga masa penutupan jalan targetnya bisa dipangkas dari 7 bulan menjadi hanya 4 bulan. PPK 3.3 BBPJN Jawa Tengah DIY Alvanur Rizal menyatakan saat ini pemasangan 31 titik bor pile di area longsoran sudah rampung dikebut. Dengan dukungan cuaca serta struktur fondasi yang sudah siap, Jalan Gombel Lama optimis bisa kembali dibuka untuk umum pada akhir Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
3: Rasika USA.
4: Wis keseling golek dalan liyane mulih ya aku ngenteni.

Sampun tabuh kali langkung pitung menit tasih wonten Nati Coro Ngelarasari. Kaulo pikak WA male wonten Pak Soim. Sugeng siang badhe nyuwun info lalin arah Godong. Saking Semarang ye, saking Semarang tumuju ke arah Godong ini OTW Godong lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Nganten Pak Soim. Pak Miftah menika maringi info bilih di tanjakan Gombel arah naik ada 2 unit kendaraan yang overheat nggih. Satu di sisi kiri 100 meter naik dari situ ada Triton yang mogok di sisi kanan. Nganten dados ada 2 kendaraan nggih yang mogok pas di tanjakan itu. Satu lajur kiri, satu lajur kanan. Matur nuwun, Pak Miftah. Kawan di 3239 Sugeng Siang ini, nah ini dia di tanjakan Gombel nggih. Kendaraan yang mogok ini yang di sisi kiri. Yang di sisi kiri CRV warna putih. Yang membuat ketersendatan. Terus yang kedua 100 meter kemudian di sisi kanan.

0: tahu sudah ada beberapa ini nggih anak-anak muda ngaten yang membantu. Matur nuwun infonya kawan di 3239. Saat lajengipun wonten Pak Arjun sugeng siang menika katur salam kagem semuanya saja. Matur nuwun Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Greta Putri. Untuk kawasan Pengapon yang menuju ke Raden Patah masih lancar ya ini. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono kawan di 4098 dari Simpang Medot Logosari saat ini ramai lancar. Matur nuwun infonya Pak Imron Fatoni.
2: Selamat siang Mbak Greta. Info ada ketersendatan ini di arah ke Semarang jalur Pantura, tepatnya setelah pintu gerbang KIW itu ada truk mogok di tengah jalan, jadi arah ke barat macet, ke arah ke timur juga macet gitu. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Imron Fatoni, pas di TL-nya itu tadi ya, truk box yang warna putih nih kon ye, Pak Imron ye. Matur nuwun infonya Pak Narendra.
3: Pukul 14 lebih 7 menit mengabarkan perjalanan dari Welahan ke Gotri Kalinyamatan. Di Kali Pucang ada sedikit keterlambatan ya. Ada lalu lintas yang sedikit melambat karena ada mobil mogok arah Demak, dari Jepara arah Demak di Kali Pucang ada mobil mogok. Jadi kepada teman-teman mohon hati-hati, lalu lintas sedikit melambat. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya di sekitar Kali Pucang nih, ini ada kendaraan yang mogok jadi lalinya agak melambat ngaten. Matur nuwun Pak Narendra untuk update-nya. Tasikatah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with
4: Radio Rasika. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kawula BKW Amalih ingkang sampun pinarak siang menika, wonten kawan di 1284 Sugeng Siang menika kalian Pak Budi minta info tol arah ke Jerakah. Dari Setia Budi berarti masuk tol Srondol nggih. Masuk tol Srondol menuju ke arah Jerakah untuk saat ini lancar. Tidak ada ketersendatan lan nyuwun lagu loro Cobi Mangke nggih. Ini buat Dinda Ayu di Sebantengan ngaten. Matur nuwun sampun pinarak kawan di 6938 Sugeng Siang menika badhe ngersake lagu ngaten. Engkang gagrak enggal nggih. Engkang tatu Cobi Mangke nggih. Berarti engkang versi penyanyi sekarang ngaten nggih. Pak Edi Harjono.
1: Sepertinya ada sekumpulan orang nih Mbak di Bank BPD Jateng yang ada di dekat Pasar Johar itu loh. Itu mereka kayaknya nanti akan melakukan, sepertinya akan melakukan demo ini Mbak. Di ada beberapa mahasiswa yang mencoret-coret menggunakan apa selembar kain putih itu. Itu sih, gitu saja Mbak Krita. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Edi Harjono infonya. Mbok pilih wonten demo malih ngaten nggih. Matur nuwun infonya. Mugi-mugi sih mboten wonten demo malih nggih. Lan yang di sekitaran Gombel nggih, menika antrian masih cukup panjang di Gombel karena ada dua kendaraan mogok di Gombel. Yang arah ke atas, yang satu di lajur kiri, yang satu di lajur kanan. Ngaten. Matur nuwun ingkang sampun maringi info, ingkang sampun pinara. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari siang menika. Lan kagem para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinara di 081 3258 58 500.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Menyambut datangnya bulan suci Suro dalam kalender Jawa atau bulan Muharram, Paguyuban Panji Blambangan kembali menggelar tradisi tahunan jamasan atau penyucian dan pameran pusaka Selasa 16 Juni. Kegiatan sakral yang menjadi agenda rutin ini berpusat di area pelinggihan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Ritual pembersihan benda pusaka ini dipimpin langsung oleh KRT Ilham Triadi Nagoro, seorang penjamas sekaligus kurator pusaka terkemuka di Bumi Blambangan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menetapkan titik penjemputan bagi keluarga jamaah haji yang dijadwalkan tiba di Situbondo pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, keluarga jamaah haji bisa melakukan penjemputan di masing-masing KBIH, KBIHU, dan di kantor Pemkab Situbondo. Saat ini kawan, jamaah haji Haji Situbondo sudah berada di Madinah untuk melakukan ibadah lainnya. Dan pada tanggal 23 Juni, mereka akan diterbangkan ke Indonesia dan diperkirakan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti bilang, kalau pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jamaah haji di 3 titik, yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, dan di kantor pemerintah kabupaten.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Desa Beji Kota Batu berencana mengubah bekas kantor Desa Beji di Jalan Insinyur Soekarno menjadi mall UMKM dan galeri batik. Langkah ini dilakukan setelah seluruh pelayanan pemerintahan dipindahkan ke kantor desa baru di kawasan Jalan Sawahan Bawah. Bangunan seluas sekitar 900 meter persegi tersebut akan menjadi pusat promosi dan penjualan produk unggulan warga seperti kerajinan peralatan dapur, aneka olahan tempe, serta batik tempe beji atau bateji. Selama ini, produk-produk UMKM masih dipasarkan secara terpisah di rumah-rumah warga sehingga dinilai kurang optimal. Pemerintah desa hanya akan melakukan renovasi ringan berupa penambahan rak dan area display produk. Pengerjaan ditargetkan dimulai setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 disahkan, dengan operasional mall UMKM dan galeri batik ditargetkan mulai awal 2027. Kehadiran pusat UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan memperluas pasar produk lokal.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah tokoh politik hingga selebritas hadir dalam kirab pusaka malam Satu Sura Mangkunegaran Solo semalam. Para tamu undangan mengenakan busana adat ageman Jawi Jangkep sama seperti tamu undangan yang lain. Setelah para tamu undangan datang, KGPAA Mangkunegoro 10 muncul melakukan prosesi mius dalem dan memberi perintah untuk memulai kirab. Kemudian tepat pukul

0: 20 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan Kira Pusaka Dalem resmi diberangkatkan keluar area pura untuk mengiringi pusaka.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA malih wonten Pak Dwi Wijatmoko. Sugeng siang badhe ngersake lagu Cidro. Ngaten Cidro saking Happy Asmara nggih. Mboten menopo Pak Dwi Wijatmoko. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan mawon lagunya Pak Hendy. Menika maringi info di TLKIW nggih. Ini ada mobil box pokok nggih, truk box pokok posisi di tengah. Ngaten. Matur nuwun Pak Hendy sampun maringi info. Tasih wonten ingkang ngersake lelagon campursari. Kaula puter malih lelagon campursari saking Adicara Nglarasari.

0: Glarasari,
1: Rasika, USA.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Teringipun kawula pamit saking malih sak teringipun kawula pamit saking ati Jorong Larasari menika wonten Pak Khairudin. Sugeng siang Pak Khairudin.
1: Sugeng siang Mbak Krita.
0: Nggih,
1: sugeng info lalin dari bagaimana lalu Kudus, bagaimana lintasnya? Matur nuwun.
0: Saking Unggas keluar Mukti Harjo ada Andi keluar Mukti Harjo ada antar, tapi biasa di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung aman, sudah lancar kembali. Ngaten Pak Koyam Nginsi keluar Gayam Sari masuk Walter Monginsi di lajeng ke arah Genuk Sayung aman lancar ngantos tumugi Kudus. Pak Yunis menika badhe nyuwun info gomet panjang ada apa nggih, tersendat panjang ada apa nggih, ada dua mobil soalnya antriannya cukup panjang mulai dari Norman Hotel.

Nanya cukup panjang mulai dari Norman Hook itu, mogoknya untuk mobil 100 meter naik di lajur kanan. Ngaten infonya, Pak, ten infonya. Pak Fahrul, matur nuwun, ini di daerah Susuan Krajan Y, ini juga listrik 10 ngaten. Ini karena ada ngaten. Ini karena ada apa? Dan Pak Fahrul infonipun, Pak Fahrul infonipun. Lan kereta putri pamit rumiyin pun purno, ngantos dumugi kita pun purno, ngantos dumugi kita pun tiga. Benjang tasih saged malih pepanggihan kalian kereta putri wonten ati coro nglarasari. Kawula pamit rumiyin. Sambil lalu lintas, update lalu lintas, wonten Kelana Kota Solo. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya komoditas peternakan masih dalam kondisi aman sepanjang tahun 2026. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menyatakan potensi produksi daging ras diproyeksikan mencapai 1 juta ton lebih, sehingga mengalami surplus besar hingga 490 ribu ton. Namun kondisi berbeda terjadi pada komoditas telur ayam di mana angka surplusnya sangat tipis, yakni hanya 7 ribu ton, karena tingginya penyerapan seiring perluasan program EBG. Atas situasi ini, Pemprov Jawa Tengah kini terus melakukan pemetaan dan pengawasan jalur distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah tantangan kenaikan harga BBM. Di sisi lain, upaya menjaga pasokan pangan kini harus berhadapan dengan tantangan baru. Pasalnya, lonjakan harga Pertamax berpotensi turut menaikkan biaya distribusi pangan di Jawa Tengah. Kepala Distanak menyatakan dampak kenaikan BBM ini akan sangat terasa pada logistik pengiriman komoditas antar wilayah dan antar provinsi. Meski biaya logistik mempengaruhi harga di tingkat konsumen, pihaknya menilai harga pangan tetap akan bergantung pada tinggi rendahnya volume produksi di tiap daerah. Guna menjaga stabilitas, Distanak Jawa Tengah kini terus memantau perkembangan harga pasar agar pasokan kebutuhan masyarakat tetap aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore ya Kawan Rasika, dan kita berkelana kota untuk sore hari ini. Dan di sekitar Gombel ya, Gombel masih ada ketersendatan dan cukup panjang antriannya. Tapi enggak deh, sudah berkurang. Kemungkinan kendaraan yang mogok tadi sudah dievakuasi kemungkinan, karena ini sudah memendek untuk sekitaran Gombel Kawan Rasika. Terus yang di KIW, imbas ada mobil box atau truk box yang mogok, ini antrian yang dari arah Mangkang juga masih panjang antrian. Jadi harap sabar saja, atau mungkin Kawan Rasika ingin menghindari KIW, bisa masuk tol Kaliwungu nanti keluar Krapyak boleh. Jalurnya masih aman kalau masuk tol. Begitu infonya. Ini ada Pak Agus. Pak Agus menginfokan di Arterio Sudarso ya. Arterio Sudarso yang arah timur di kawasan Cipta ya. Sekitaran kawasan Cipta ini ada antrean. Mau masuk terminal peti kemas itu, dan antriannya juga cukup panjang ya. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas di sekitar KIW ya, ini harap sabar saja karena antrian di KIW kawasan Cipta kok jadi KIW. KIW juga antriannya cukup panjang. Kawasan Cipta ini antriannya juga cukup panjang. Terima kasih Pak Agus infonya. Pak Khairuddin.
1: Good ya Mbak Greta. Saya jadinya lewat tol ya, tapi tol. Exit di Muktiharjo-nya.
0: Exit Muktiharjo.
1: Saya ambil yang arah Pasar Johar. Jadi nanti putar balik di depan sebelum POM itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Berhubung ada kereta lewat, jadi saya antrenya total cuma 8 menit saja.
0: Oke.
1: Okay, jadi siap. Saya mau exit yang mau Kubro tadi, antreannya sudah lumayan menurut saya. Jadi saya yang lewat arah Pasar Johar saja. Begitu okay. Informasinya.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Lanjut lagi Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mbak Kring. Ini iya, sore. Dari Gubuk lagi. Ini mau OTW ke Banyumanik. Untuk lalu lintasnya dari Gubuk sampai Karangawen ini masih ramai lancar ya Mbak Kring.
0: Oke.
2: Info lalinya ke Banyumanik bagaimana Mbak Kring?
0: Oke, terima kasih. Arah Banyumanik ya, dari Gubuk, Karangawen ini lancar, terus menuju ke arah Banyumanik, nanti masuk tol Gayam ya Pak Sinyo ya. Kalau masuk tol Gayam ini lancar, hanya sedikit melambat nanti di TL Pedurungan saja. Tapi sejauh ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Sinyo. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58 500.

0: Kota Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

0: Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Kawan Rasika yang di sekitaran KIW ya, ini antreannya masih cukup panjang. Dan di KIW itu antreannya mulai dari sekitaran UT atau ya sebelum UT lah. Cukup panjang untuk antriannya di KIW, jadi Kawan Rasika bisa menghindari jalur KIW, bisa masuk tol. Kalau yang dari arah barat, ini bisa masuk tol Kaliwungu, nanti keluar Krapyak boleh, jalurnya lancar. Karena Pak Agus Purwanto bilang butuh waktu 25 menit untuk lolos di TLKIW dari arah Kendal ya. Tapi kalau dari arah Semarang ini antreannya pendek saja sebelum Bulog ya. Ini tadi jam 3 sore. Oke. Ini sudah 29 menit yang lalu Pak Agus melintas dan butuh waktu 25 menit. Jadi kawan Rasika yang ingin menghindari KIW karena antrean cukup panjang bisa masuk tol Kaliwungu, nanti keluar Krapyak jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hari menanyakan Pati arah ke TL Jepang. Dari Pati menuju ke arah TL Jepang, untuk Pati ke arah Kudusnya lancar, terus masuk Lingkar Kudus di sekitaran TL Jepang ini lancar, tidak ada ketersendatan. TL Tanjung juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Hari. Begitu, Pak Hari. Pak Satya, selamat sore, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Satya. Di sekitaran Lingkar Kudus, Kawan Rasika, untuk saat ini jalurnya sudah lancar, hanya yang ke arah Pati saja itu masih ada kepadatan di TL Jepang ya. Tapi sejauh ini di jalur Lingkar Kudus ini lancar. Pak Eka Agus Purwadi. Ini di tol di Kaligawe bukan Pak? Kayaknya iya sih.
1: Jalan Raya
0: Kaligawe ya.
1: Kaligawe.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada penumpukan
0: kendaraan ya.
1: Kendaraan. Mengingat jam 15.30
0: okay,
1: mendekati
0: siap
1: pulang kerja. Jadi lalu lintas agak krodit.
0: Di sekitar Kaligawe ya, Kawan Rasika, ini sudah krodit karena jam pulang kerja. Ini sudah terlihat ada kepadatan.
2: Bulog ya, tadi jam 3 sore. Oke.
1: Tadi saya dari arah Kaligawe, Mbak.
0: Dari arah Kaligawe ya. Oke,
1: arah
0: siap.
1: Arah Kaligawe mau menuju ke Gendong. Termasuk sempat antri tapi enggak sampai lama sih. Langsung okay, bisa jalan lagi. Berhenti itu karena ada yang nyebrang dari arah Terboyo mau masuk ke pelabuhan itu loh, jadi disetop sama Pak Oga. Hanya berhenti hanya di situ saja. Selebihnya lancar. Ini saya sudah sampai di pintu masuk kawasan industri Terboyo.
0: Oke, okay, siap. Nah,
1: termasuk lancar, Mbak. Rame lancar saja. Sekian tambahan info dari saya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka Agus Purwadi untuk update-nya. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: mohon informasinya
0: sore
3: dong, jalurku pulang bagaimana? Ini baru meluncur keluar dari kantor Purwodadi. Mohon informasinya, matur nuwun.
0: Menuju ke arah Nalumsari ya. Ini dari Purwodadi. Purwodadi ke arah Godong lancar. Godong masuk Kelambu juga lancar. Terus menuju ke arah Kudusnya juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Wawan. Pak Puji Waluyo, ini melintas mau keluar dari KIW pun juga ikut macet karena ada truknya patah as itu tadi. Jadi ada truk mogok di sekitaran TLKIW ya, Kawan Rasika, yang arah ke dalam kota. Truk box ya. Ini ternyata karena patah as. Oke. Terima kasih infonya Pak Puji Waluyo. Kawan di 6943.
4: Selamat sore Mbak Greta, ini Pak Mul.
0: Pak Mul,
4: iya. HP-nya hilang Mbak Greta.
0: Aduh.
4: Untuk nomornya belum diurus, nomor okay yang kemarin.
0: Oke,
4: ini
0: siap,
4: dari
0: siap.
4: Pati mau meluncur ke Semarang Mbak Greta.
0: Oke.
4: Dari Pati menuju Kudus, masih terpantau lancar. Mudah-mudahan dari Kudus sampai Semarangnya lancar Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, siap. Aduh, HP hilang ya. Wah, padahal itu untuk bekerja juga gitu. Oke, ya tapi sudah ada gantinya ya Pak Mul ya. Ya mudah-mudahan nggak hilang lagi. Nanti nomornya saya save pakai nomor ini atau nggak apa-apa deh nomor ini saya save ya Pak Mul ya. Dari Pati menuju ke arah Kudus masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kudus menuju ke arah Semarang juga Semarang menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Semarang di sekitaran Sayung juga lancar, cuman di Kaligawenya ini sudah melambat. Kaligawe melambat mulai dari sekitaran Terboyo sampai di SPBU Kaligawe, Pak Mul. Gitu, Pak Mul infonya. Oh, nomor ibu. Oh, ya berarti nggak usah saya save ya? Atau gimana? Masih mau pakai ini? Oke. Oke, Pak Mul ya sudah nggak apa-apa pakai nomor ini. Oh, berarti nggak usah saya save ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mul. Pak Wijanarko, mohon info perjalanan konven dari Pati ke arah Ambarawa. Apakah di Sayung ada ketersendatan? Tidak. Di Sayung aman lancar. Nanti melambat di Kaligawe. Ini antrian mulai Terboyo, terus masuk tol, nanti keluar Serondol boleh, keluar langsung Ungaran juga boleh, lancar. Untuk Karangjatinya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Wijanarko. Begitu Pak Wijanarko untuk infonya. Dan oke, Pak Mul, untung saya itu apal dengan suaranya Pak Mul ya. Jadi loh kok ganti nomor, saya cuma gitu aja. Oke, terima kasih Pak Mul. Pak Didik Sigistiawan.
5: Mbak Greta, selamat yeah. sore Mbak Gre. Perjalanan dari Bawen menuju ke Manggang Mbak Gre.
0: Oke.
5: Okay. Via Gunung Pati.
0: Oke. Okay.
5: Untuk di depan RSUD sedikit tersendat ya, karena di depan SMP 1 ada pengaspalan jalan Mbak Greta yang ke arah Semarang.
0: Oke, okay, ada pengaspalan ya depan
5: SMP 1. Untuk cuaca cerah ya Mbak Greta ya.
0: Oke, okay, siap. Asun. Terima kasih.
5: Sorry ya Mbak Gre, aku cuma lewat di belakangmu saja.
0: Gak apa-apa, saya kaget loh. Begitu Pak Didi ini nomornya voice saya dengarkan gitu. Loh, kok saya ditembak sama Pak Didi? Aduh. Kan saya jadi deg-degan gitu Pak Didi. Pak Didi kok nembak saya gitu. PP-nya posisi menembak gitu loh. Bukan menembak yang apa-apa gitu.
5: Ditembak tiba-tiba berteman, Rok.
0: Ditembak tiba-tiba berteman. Ya iyalah, kan bertembak. Ditembak untuk berteman ya kan. Nah itu loh kayak sudah seperti James Bond, seperti 007 ya kan. Wih, keren. Tapi kok senyum, harusnya jangan senyum Pak. Jadi biar seperti Pierce Brosnan, biar seperti Sean Connery, biar seperti Roger Moore gitu. Jadi gak usah senyum, kulkas gitu loh mukanya Pak Didi. Oke, okay.
5: Oh, lah aku itu kan wajah rambu tapi hati rintu Mbak Gre.
0: Wajah rambu hati rintu, iya. Sebenarnya gak usah ada senyumnya biar kelihatan kulkas gitu. Seperti Pierce Brosnan, seperti Sean Connery, Roger Moore, terus Timothy Dalton. Terus siapa lagi tuh yang terakhir main tuh siapa? Aduh saya lupa dah. Udah lama gak nonton James Bond lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Aman lancar ya Pak Didi. Tidak ada ketersendatan Pak Freddy Baja.
6: Selamat sore Mbak Greta. Minta informasinya dari Ambarawa sampai ke Jonathan Agusalim. Enaknya lewat tol atau lewat konven. Minta informasi cuaca dan lalu lintasnya. Komplit pakai telur. Terima kasih Mbak Greta. Sehat selalu.
0: Oke,
6: hari ini sudah makan siang dan sore sama apa?
0: Ah, sudah dong. Pokoknya seger-seger gitu. Pak Freddy, kalau misalnya pengen lancar yang cus gitu, dari Ambarawa masuk tol Bawen, terus nanti keluar Kaligawe, tapi keluar Kaligawe yang ke arah Jurnatan ya. Keluar Kaligawe arah Jurnatan, ini nanti sedikit melambat di sekitaran rel kereta Kaligawe saja. Tapi lepas itu lancar. Kalau mau masuk tol keluar Gayam Sari ke arah Jurnatan, ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Via konven juga lancar, tidak ada ketersendatan. Melambat sedikit nanti di sekitaran TL DPRD ya. Tapi pendek saja. terus menuju ke arah Pudak Payung, Gombel, ini lancar. Ah, di sekitaran Sukun, di Sukun itu ada kepadatan gitu Pak Freddy Baja. Kalau enaknya ya masuk tol sajalah, masuk tol cus, tidak ada ketersendatan Pak Freddy Baja. Pak Arisa Dovi.
7: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
7: Pak Didik si Gestiawan itu lihat belakangnya Mbak Greta pora anu sesek. Yo kursine dijokke sik ben iso lewat Pak Pak Didi.
0: Udah saya majuin.
7: Gitu Mbak Greta. Okay. Selamat sore Mbak Greta, tetap semangat.
0: Sore. Sudah saya majuin kursinya. Ini malah saya takutnya malah kesenggol gitu kan. Tiba-tiba lewat gitu terus saya pura-puranya geledak gitu. Oke, okay, terima kasih Pak Didi Sigistiawan.
5: Arisa Dobi, ya pancen aku lewat burine Mbak Greta iki pengen seseke kuwi kok. Piye sih?
0: Terus langsung geledak gitu ya Pak Didi Sigistiawan ya. Pura-puranya jatuh gitu, jatuh ke belakang kan geledak. Jatuh ke belakang itu geledak apa ngeblak sih yang benar? Bahasa Jawa itu kan geledak apa ini ya? Ngeblak ngeblak gitu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Didik Sigi Setiawan. Pak Haris Adobi.
7: Duh Pak Didik Sigi, nangan-nanganmu kayak cah enom, bukan sudah cah tua.
0: Hei, jangan gitu dong Pak Haris Adobi. Biarpun usia sudah senja, usia sudah menjelang senja, tapi semangat harus tetap muda gitu Pak Arisa Dovi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
6: Kenapa? Ada keluhan?
5: Nggak ada.
6: Terus ngapain periksa?
5: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
7: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan.

0: lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Wow, masih aroma Piala Dunia ya Kak Orasika, karena ini masih pertandingan-pertandingan awal ya di grup ya. Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, saya kutip dari laman CNN, Messi ini resmi menjadi pesepak bola pertama yang main di 6 Piala Dunia. Wow. Jadi Lionel Messi ini resmi menjadi manusia pertama yang bermain dalam 6 edisi Piala Dunia usai masuk dalam starter saat Argentina versus Aljazair di Piala Dunia 2026 pada hari Rabu pagi. Gitu kawan Rasika. Wow, ini dari pertama debut Messi sampai sekarang ya. Jadi ex mega bintang Barcelona ini selalu tampil saat gelaran berlangsung di Italia pada 2006, Afrika Selatan pada 2010, Jerman pada 2014, Rusia di 2018, Qatar 2022, dan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko di 2026. Berarti sudah main 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali main di Piala Dunia. Wow, keren ya Messi ya. Dan apa namanya, tampil 3 kali pada 2006, 5 kali pada 2010, 7 kali pada 2014, 4 kali pada 2018, dan 7 kali saat akhirnya mengangkat trofi pada 2022. Dan saat ini Messi juga telah mengemas 14 gol dalam seluruh edisi Piala Dunia. Gol terbaru pemain Inter Miami ini baru saja dilesakan ke gawang Aljazair. Jadi Messi membuka keunggulan Argentina pada menit ke-17. Gitu kawan Rasika, padahal usia sudah 38 tahun ya. Tapi begitu spesial kala melayangkan sepakan jarak jauh dari kotak penalti. Wow, keren. Messi sudah 6 kali Piala Dunia. Mudah-mudahan di 2000 kan 4 tahun ya, 2030 nanti, apakah Messi masih main lagi pada usia 40 tahun? Ini kan usia 38 ya, 4 tahun lagi berarti 40 tahun. Apakah masih main ya? Gitu. Oke, okay. Nah, pokoknya seru deh kalau ngomongin Piala Dunia ya kawan Rasika. Karena memang Piala Dunia ini yang selalu dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga dunia, seluruh masyarakat dunia menunggu perhelatan akbar Piala Dunia. Gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Didik Sigi Setiawan.
1: Mbak Gri, Pak Risa Dobi ki gak paham om Mbak Gri. Oh, cah kene kok walaupun usianya sudah tua tapi kan sudah tidak muda ya Mbak Gri.
0: Iya benar, namanya usia sudah tua ya pasti tidak muda gitu. Tapi ya semangat tetap muda gitu Pak Didik Sigi Setiawan. Pak Sinyo,
2: update lagi Mbak Greta, ini udah sampai Pedurungan di Manunggal. Lalu lintasnya masih ramai lancar. Kalau jatuh ke bawah itu jengkang nggak ya Mbak G?
0: Kalau ke bawah ke jengkang ya. Iya. Kalau ngeledak, ngelebak itu gimana ya Pak Sinyo? Soalnya bahasa Jawa banyak istilahnya gitu. Oke. Okay. Kawan di 4715, selamat siang juga, mau request aja. Oke, okay, ditunggu. Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore kawan Rasika. Sekedar update saja. Mm-hmm. Jam 15.50 melintasi Gombel dari Banyumanik arah ke bawah, situasinya lalinya ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke.
3: Oh iya itu Mbak Gre, saya setiap lewat situ kan selalu baca itu toh. Gombel lama ditutup. Nah itu ditutupnya berapa lama toh Mbak Gre? Seharusnya kan dikasih tahu ya. Gombel lama gitu, ditutup sampai sekian bulan gitu toh. Itu kok cuma Gombel lama ditutup gitu aja sih Mbak Gre. Terima kasih.
0: Tuh kan, ini rancu ini. Gombel, tergantung titik komanya Pak Maskon. Kalau gombel, koma, lama ditutup, itu benar. Gombel, oh berarti gombel ditutupnya lama gitu. Tapi kalau gombel lama, koma gitu, ditutup. Nah itu beda, itu berarti daerah gombel lama. Kan tergantung ininya, tanda bacanya Pak Maskon, ya kan. Jadi apa, harus dikasih tanda baca, harus dikasih komanya di mana atau titiknya di mana, atau dikasih slash gitu ya. Gombel slash lama ditutup gitu, slash 7 bulan gitu, misalnya gitu ya Pak Maskon ya. Oke, terima kasih Pak Maskon. Untuk sekitaran Gombel ini sudah lancar ya. Tadi ada kendaraan trouble, sekarang sudah lancar. Pak Puji Waluyo, ini yang ditambah Aji tadi yang menyebabkan antrean yang di KIW ya, TL KIW ini sudah tidak ada Pak Puji Waluyo. Oke, terima kasih infonya. Pak Satya, besok ya jam 3, berarti nanti dini hari. Nanti dini hari ini ada pertandingannya Kroasia melawan Inggris melawan Kroasia versus Kroasia. Nah, kalau saya Inggris melawan versus Kroasia, saya memilih Kroasia gitu. Kawan di 869, mohon info dari Semarang ke Kudus bagaimana? Semarang ke arah Kudus untuk saat ini jalurnya masih lancar, melambat sedikit aja di sekitaran batas gitu. Kawan di 869, Pak Didik Sigistiawan.
1: Kereta sudah sampai di Cepoko Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Lalu lintas terpantau lancar gitu. Pak Maskon ki ana ya bener, tergantung tanda bacane. Ono kuwi wingi bojoku yen to WA ngono kuwi Mbak.
0: Gimana Pak?
1: Ku cari teman-teman. Wah. Wakil atau bengi-bengi yo, cari teman-teman. Si, anu, diwaca sih singal nalon.
0: Terus?
1: Tiba maca nih bu, carikan teman-teman. Ngono Mbak Gri, kelaru nih maca Mbak Gri.
0: Bu cari teman, bu carikan teman-teman. Oh iya ya, tergantung tanda baca. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris itu semuanya punya makna tergantung tanda bacanya gitu ya. Kalau nggak ada tanda bacanya, yo bablas saja ya sudah, bingung kita gitu ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota, dan Greta Putri masih di sini menemani ke Warasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
4: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Komitmen mengentaskan bencana banjirop di sepanjang pesisir Jawa Tengah, pemerintah pusat kini tengah mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall di Kabupaten Batang. Tenaga ahli utama Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa Muhammad Kadik mengatakan, proyek strategis ini tidak hanya menjadi tameng bencana, tetapi juga dirancang untuk membuka peluang baru bagi nelayan dan pelaku usaha pesisir. Meski begitu, pihaknya masih mengkaji sejumlah tantangan teknis, termasuk opsi pemindahan kabel internet bawah tanah yang berpotensi membuat estimasi anggaran membengkak. Mega proyek yang bakal membentang 2.000 km di sepanjang Pantura Jawa ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang demi kenyamanan masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menyalurkan dana bantuan keuangan pemerintah desa 2026 sebesar Rp1,7 triliun. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah sektor pajak kendaraan ini akan disebar ke 13.000 titik di 29 kabupaten. Kabid Bina Pemerintah Desa Dispermades Dukcapil Jawa Tengah Eko Sukoco menegaskan, setiap desa akan menerima 50 hingga 200 juta rupiah guna membiayai infrastruktur, sekaligus memicu efek domino ekonomi desa. Salah satu bukti nyata bantuan ini sudah dirasakan di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, yang berhasil membangun talut drainase serta penahan tebing guna meminimalkan resiko banjir dan longsor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: lalinya lancir, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang dilewat bukan jalan biasa ya, jalan kampung dan jalan desa. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Untuk dari CLS-nya ke KIC-nya, gimana, Mbak? Rencananya mau lewat Tol Bawen saja.

0: Bagus sih, apa namanya, permainannya juga bagus Spanyol. Saya bukan pemerhati bola, saya bukan komentator bola, jadi saya nggak tahu. Saya hanya dengar dari apa ya, para pencinta bola yang kalau ngobrol gitu, pencinta bola kalau ngobrol gitu, ini loh Inggris nih, begini begini begini ya. Saya hanya mendengar saja gitu. Ibu Yuli, ini perjalanan pulang kerja ya. Perjalanan pulang kerja jalur Timur Tengah di Karangawen sampai Mintreng ini ramai lancar. Dan salam buat ayahnya anak-anak Pak Arbani yang sedang dengar Rasika dari Karanganyar gitu. Oke, Ibu, Jogja lantai 2 tadi sudah saya play, Bu. Oke, maaf ya Ibu ya. Mungkin ada lagu yang lain untuk menemani apa namanya perjalanan ini, Ibu. Oke, ditunggu ya. Ibu, saya tunggu nih. Lanjut lagi Pak Ali Fatin, mau info jalan dong dari Demak mau ke Semarang, apakah ada ketersendatan? Demak menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, melambat sedikit nanti di batas, Pak Alif. Di batas itu melambat sedikit, melambatnya itu mulai dari sekitaran hit sampai batas saja. Gitu, Pak Alif. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58 500. Dan ada Pak Wawan Sasuke, apa ini?
1: Update perjalanan sudah sampai kawasan Undaan jam Bagreta ya.
0: Okay.
1: Untuk Timur Tengah ramai lancar, kawasan Undaan ini yang dari Kudus Undaan ke arah Kelambu terpantau agak padat loh sore hari ini, banyak mobil pribadi, sepeda motor maupun truk-truk besar ya di kawasan ini, nggak seperti biasanya, ini cenderung padat untuk sore hari ini. Banyak juga apa pada musim panen Mbak Greta, jadi kawan-kawan hati-hati ya kalau nanti agak

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember mulai mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam kepengurusan kelompok tani. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern. Bupati Jember, Muhammad Faid, meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani agar putra-putri petani dapat ikut menjadi bagian dari pengurus kelompok tani. Menurut Kuswa Waid, kehadiran anak muda akan membantu pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam pengajuan bantuan dan program pemerintah. Selain itu, Pemkab Jember juga berencana menambah jumlah pendamping pertanian mulai tahun 2027. Kedepan, setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu pendamping pertanian untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas sektor pertanian di Jember.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar, pembangunan sekolah rakyat di Desa Srigonco, Kabupaten Malang masih dalam proses. Saat ini pembangunan sudah mencapai 80%. Di tengah pembangunan fisik, proses seleksi calon siswa sudah masuk tahap perankingan untuk menyambut tahun ajaran baru bulan Juli 2026. Kata Kadinsos Kabupaten Malang Pancanding Sisri Rejeki, beberapa fasilitas yang sudah dibangun, seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan gedung serbaguna.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan untuk mengoptimalkan penanganan pasca bencana, pemerintah Kabupaten Madiun mengukuhkan Jitu Pasna. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang tim pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitu Pasna dengan mengoptimalkan penanganan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan pasca bencana yang rawan terjadi di daerah. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Menurutnya pembentukan tim Jitu Pasna dilakukan karena penanganan pasca bencana selama ini dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang akibat proses koordinasi lintas instansi. Dengan adanya Jitu Pasna ini dalam menangani setelah kejadian bencana bisa lebih cepat dan efisien. Pihaknya tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dan trauma akibat bencana.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur progresnya sudah mencapai 75%. Novi Restu Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur mengatakan, program bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. 19 sekolah rakyat permanen itu dibangun di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Banyuwangi, Jember, Tuban, Jombang, dan Ngawi. Pemerintah targetkan seluruh pembangunan bisa selesai Juni sampai Juli, sehingga bisa dipakai di tahun ajaran baru 2026-2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, itu teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Pak siapa ini?
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
2: 1625 sampai di kawasan Simang 5 terpantau ada kegiatan di tempat parkir Pak kita. Banyak parkir. Mobil parkir di pinggir jalan sepanjang Simpang 5.
0: Oke.
2: Lalu lintas ke arah Jalan Pandanaran masih ramai lancar.

0: Biar matahari masih bersinar. Terima kasih.
1: Oke.
0: 16.30 sampai di kawasan Tugu Muda, Mbak ya. Lalu lintas ramai lancar. Arah Jalan Sugio Pranoto, Mbak. Seperti biasa, jam pulang kerja padat kendaraan tapi masih lancar. Terima kasih.
1: Oke.
0: 16.34 sampai di TL Madukoro ya, Mbak. Seperti hari-hari biasanya TL Madukoro juga padat kalau jam segini, tapi juga masih lancar. Matahari masih bersinar, Mbak ya. Terima kasih. 37 sampai di perlintasan kereta api Madukoro. Menunggu kereta dulu nih, Mbak, yang lewat.
1: Lagi nunggu kereta, kereta ditunggu. Ada dua kereta yang melintas dari barat dan dari timur. Ini sekarang sudah, ada lagi.
0: 16.44 sampai di flyover Semarang Indah, tadi juga lancar. Kemudian di flyover bandara juga lancar ini, Mbak, lalu lintasnya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya. Sudah sampai di Duara Madukoro. Wah, tahu Duara kita.
2: Duara itu artinya apa sih? Duara.
1: Pintu masuk, gerbang.
2: Oh, gerbang.
1: Jalan masuk. Wah, itu Duara. Duara.
2: Bahasa mana itu? Duara, ya, bahasa Sanskerta.
1: Iya. Itu bahasanya kuno Nusantara.
2: Oh, iya iya.
1: Kayak Jawa kuno, Bali, Duara, Devara. Ada Devara, Sefara.
2: Sefara. Jangan ngomong Sefara. Nanti saya jadi pusing.
1: Oke, Pak Yusuf Sebastian, terima kasih informasinya. Simpang 5 sampai dengan Madukoro flyover menuju ke arah bandara, lalu lintasnya masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan, hanya biasalah antrian TL saja di TL Tugu Muda, kemudian TL Madukoro. Dan kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Puji Waluyo yang lewat Pahlawan ditutup karena ada demo.
1: Ada demau.
2: Demo ya, mahasiswa.
1: Di Jalan Pahlawan, Hanasika. Untuk hari ini, sore hari ini. Apakah semoga sih aman semuanya. Iya. Lalu lintasnya sudah ditutup ya. Sudah ditutup dan sudah ada mahasiswa demo. Ini pakai bendera warna kuning,
2: jaket biru.
1: Oh, PMII. Kalau bocah cilik-cilik
2: ini. Oh iya, kok ada nama kecil.
1: Dari PMII.
2: PMII.
1: Terus ada lagi, PMII ini.
2: PMII singkatan apa ya?
1: Hah?
2: PMII singkatan apa?
1: Pemuda.
2: Pemuda apa?
1: Magang.
2: Indonesia. Belakangnya pasti Indonesia.
1: Hah?
2: Belakangnya pasti Indonesia pasti.
1: Iyalah. Pergerakan.
2: Pergerakan mahasiswa
1: Islam.
2: Islam Indonesia. Ada jaket biru, ada jaket hitam.
1: Lagi orasi. Orang yang jaket biru itu. Ini di bawahnya Son Horek.
2: Atasnya.
1: Bawahnya tuh yo. Nah, ini orang orasi kan di atas.
2: Iya, dia naik di atasnya Son Horek. Son Horek.
1: Kayak di bawahnya itu Son Horek.
2: Tapi kan dia berdiri di atasnya.
1: Ya berdiri lah. Nah iya,
2: ya berarti kan di atasnya Son Horek, kok di bawahnya Son Horek? Di
1: dia
2: atasnya,
1: orasi.
2: Di atas Son Horek.
1: Di bawahnya itu ada
2: Son Horek.
1: Son Horek.
2: sudah.
1: Ya terpantau, ini banyak yang moto-moto. Nah ini bowo nih.
2: Mana? Mana bowo?
1: Ah, ketutupan. Nah ini nih. Yang kecil di bawah ini dekat bakul es teh jumbo. Oh bukan ternyata bukan. Ada yang
2: beli es teh tuh. Tuh
1: ini es teh, ini es teh. Nggak ada yang bakul cilok ya. Oh ini somai.
2: Ada somai Batagor.
1: Nih semoga aman semuanya. Wah, tulisannya negara sekarat penguasa khianat. Wah. PMI Semarang menggugat. Nah, ini 10 tambah 6 apa ki? 17. Kok bisa 17?
2: Nah kan kemarin kan ada yang viral 10 tambah 6 17 gitu.
1: Oh, iya, iya. Makanya,

0: Perwakilan rakyat
1: Rahul
0: menggugat.
1: Nah,
0: itu dia. Oke, untuk Kang Rasika yang melintas di seputaran Jalan Pahlawan, ini di kapan ini?
1: Hari ini sekarang, itu ya? Yang di pintu sini nah yang ada patungnya itu loh.
0: Nah, ini kan sama.
1: Beda kan? Itu yang pintu sini, yang pintu sana.
0: Ini loh.
1: Pintu, ya, itu yang pintu gapura, terus yang satu.
0: Ini apa?
1: Sama, tapi pintunya kan beda itu gerbangnya. Kan ada dua kan? Coba bawah tuh, bawah.
0: Sama.
1: Coba bawah, bawah.
0: Kita nah. Jambir lagi.
1: 1652.
0: Nah, ini kok yang atas masih sepi?
1: Itu coba lihat yang yang bawah, video yang bawah. Kamera yang bawah.
0: Kamera yang
1: nah,
0: bawah.
1: Nah, itu kan ada gerbang dua kan? Satu yang kosong, satu dua.
0: Itu
1: nah,
0: yang
1: gitu.
0: Di DPR.
1: Yang ini yang kosong ini yang gedung?
0: Gedung gubernuran.
1: Apa? Kantor gubernur. Hmm. Yang itu.
0: Yang ini itu DPR.
1: Oh, DPRD. Hmm. Oh.
0: Oke, hanya ditutup mulai dialihkan itu di gerbang sebelah selatan. Untuk yang sebelah utara itu ditutup karena demonya di sebelah utara. Andasika. Utara. Ya benar. Oke, sore hari ini terpantau demo di kawasan Jalan Pahlawan. Kemudian
1: Pak Kholik, depan SPBU di Ponegoro Ungaran terpantau ramai lancar, harap hati-hati ada beda ketinggian dan penyempitan jalan. Oh, pengecoran. Pengaspalan.
0: Sedang di hot mix, Kang Rasika. Hati-hati, lajur sebelah kiri yang dikerjakan hanya menyisakan lajur sebelah kanan. Untuk Kang Rasika yang dari arah selatan atau dari arah Babadan, dari arah Karangjati, masuk kota Ungaran, ini di jalan Diponegoro. Terima kasih Pak Kholik informasinya. Kemudian oke, ke ada
1: Pak Budi SW.
2: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Pukul 16.48 melintas di Pantura Mbriangsong Kendal arah ke timur. Lalin kedua arahnya lancar ya Mas. Tidak ada kesenggatan.
0: Oke. Okay.
2: Tidak ada kontraflow karena lajur yang dicor sudah bisa dilewati dan lajur kiri akan segera mulai dicor. Begitu infonya Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak
1: Budi SW.
0: Pak Budi SW melintas di jalur mana tadi? Tadi 1648 Pantura Mbriangsong mengarah ke timur atau arah ke Semarang, lalu lintas dua arah terpantau masih lancar, Kang Rasika. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silakan bisa bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita ke lagu dulu sambil nunggu jam
1: 5.
0: Oh, 5.
1: Jam 5.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Pati nonaktif Sudewo akhirnya angkat bicara dan membantah keras keterlibatan dirinya dalam isu operasi tangkap tangan oleh KPK. Sudewo menegaskan adanya upaya penjebakan serta menyatakan bahwa mekanisme pengisian perangkat desa adalah mutlak kewenangan mandiri pihak desa sesuai Perbup nomor 45 tahun 2023.
3: Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Jadi sesuai peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023 itu clear kewenangan desa, bukan kewenangan saya. Berbeda dengan Bupati sebelumnya yang itu diambil alih menjadi kewenangan Bupati, yang itu menabrak undang-undang. Jadi ada kegiatan pengumpulan uang oleh kepala desa, saya sama sekali tidak tahu. Sama sekali. Nama saya dipakai, saya juga tidak tahu. Uang itu akan diberikan kepada siapa, saya tidak tahu. Saya sadar bahwa itu bukan kewenangan saya, yang merupakan kewenangan saya langsung. Pengangkatan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pati, itu pun clear tidak ada jual-beli jabatan sama sekali.
4: Hidup Pak Dewo!
3: Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Suwondo, PDAM, BUMD yang lain, P3K, P3KK paruh waktu, dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya.
2: Pihaknya juga menjamin seluruh proses mutasi pejabat daerah, BUMD hingga P3K di bawah kendalinya selama ini berjalan transparan tanpa ada praktek transaksional. Komisi Pemberantasan Korupsi agendakan pemeriksaan sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pemeriksaan berlangsung selama 3 hari mulai hari Rabu hingga Jumat bertempat di Mapolres Pekalongan Kota. Menyikapi hal itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan sama sekali tidak ada upaya mengorganisir maupun mengkondisian terhadap para saksi yang dipanggil. Pihaknya meminta seluruh pihak terkait untuk bersikap transparan mungkin serta memberikan keterangan sesuai fakta guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini yang melintas di Palawan pastinya apa nih? Ada apa nih? Kok agak padat dan tersendat? Ya enggak tersendat banget sih, masih jalan. Ada demo. Lagunya apa sih?
1: Ada demo.
0: Ada demo di Jalan Pahlawan karena sih kan dari kali ini sore hari ini yang terlihat adalah dari PMII. Itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan untuk jalurnya itu dialihkan persis di depan pintu sebelah selatan, itu dialihkan ke kanan atau melawan arus lalu lintas atau kontraflow sampai nanti di bundaran air muncrat.
1: Air mancur.
0: Dari bawah.
1: Iya ya, dari atas ya.
0: Oke. Muncrat dari bawah.
1: Iya, benar.
0: Air muncrat. Betul sekali. Akhirnya kita tahu. Nah, ora kancaku ora tak kandani gue.
1: Iya bener. Ya dong, harus kasih tahu dong.
0: Tapi masih lancar kan Rasika? Terpantau di CCTV di kawasan Jalan Pahlawan ini sudah dijaga polisi, kemudian di dalam juga yang di sisi kantor DPRD itu juga dijaga polisi, kok agak menyeruduk ke depan ini. Wah, mulai
1: goyang-goyang, apa namanya njot-njotan gitu. Wah, ini nah tadi yang kaos putih itu depan tuh njot-njotan tuh.
0: Nah, dia pengen joget aja. Ini gak dikasih musik soalnya. Wah, yang orasi gantian nih, cewek nih kok hitam.
1: Anunya mobilnya udah dibalik ya.
0: Ajeng Febria request.
1: Aksara lagi.
0: Apa?
1: Aksara.
0: Apa itu?
1: Lagu, kan request kan Aksara gitu.
0: Ya kurang jos, panas-panas ya. Ajeng Febri, ya jancung.
1: Ya kicomania tuh.
0: Kemudian ada siapa
1: lagi? Pak Kis.
2: Mas Yuli, selamat berjumpa lagi Mas Yuli.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jalurku saat ini lame lancar Mas Yuli ya. Dari Semarang sampai ke Meleri Mas Yuli.
0: Oke.
2: Okay. Lewat jalur khusus soalnya Mas Yuli ya.
0: Apa? Mana?
2: Terima kasih Mas Yuli, Pak Krita.
0: Mana jalur khusus?
2: Salam sehat, salam nyes.
1: Oke, okay, jalur khusus, lewat jalur khusus.
0: Wah, ini jalur belakang nih. Main belakang nih. Padahal di mana tuh berangsong lancar. Tiwas lihat jalur khusus. Lancar soalnya di Brangsong ya. Yang arah ke Semarang juga hanya tersendat sedikit saja, mulai di jembatan Kali Blorong itu sampai di Pasar Cangkring Brangsong. Kalau yang mengarah ke baratnya ini relatif lebih lancar, sampai Leri pun lancar, tidak ada ketersendatan. Oke, Pak Kis, jangan-jangan ngetol ini. Kemudian
1: Pak Boy Santoso.
3: Selamat sore Mbak Mas.
0: Sore.
3: Infonya dari Lingkar Demak menuju pelabuhan. Apakah ada rob Mas ya? Dan ketersendatannya di mana aja Mas? Sun.
0: Untuk mana? Kawasan Sayung. Di tanggal berapa?
1: 17.
0: Robnya itu tadi pagi sampai siang. Mungkin masih ada turahan-turahan sedikit lah. Tapi aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Rob juga aman juga dilewati. Hanya yang di exit tol Demak saja. Sayung. Exit tol Sayung arah ke Demak. Itu yang ada rob kan Rasiga. Sementara untuk yang mengarah ke Semarang relatif lancar. Sampai dengan Semarang pun masih cukup lancar. Kepadatan dari arah Demak, itu hanya di batas Demak dan juga nanti di sekitaran Padiraya. Setelah itu padat lagi kalau yang terutama yang mengarah ke dalam kota, biasa perlintasan rel kereta api Kaligawe, sama setelah U-turn setelah perlintasan rel kereta api Kaligawe, itu cukup padat. Yang mengarah ke pelabuhan juga sama, bawah jembatan tol Kaligawe mulai padat di situ sampai U-turn Kubro. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, selamat sore, mohon info jalur saya dari KIC menuju ke ABC Salatiga via exit Bawen, bagaimana kondisinya?
0: Oke, tapi harus entry dulu. Gak bisa langsung exit, harus entry dulu. Krapia dari KIC, ini terpantau cukup padat untuk jalan ini Wali Songo sampai dengan masuk tol Krapia, ini terpantau cukup padat tapi ya aman lah. Lancar juga sampai dengan tanjakan tol Tembalang, sampai dengan Ungaran pun, Banyumanik, Ungaran, sampai exit tol Bawen, lanjut ke arah Tangtung, kemudian sampai dengan Lopait, sampai Melotongan, ini juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: kawan di 6943 dengan Pak Mul.
0: Pak?
1: Ini Pak Mul, HP-nya hilang Pak Mul.
0: Oh, selamat. Kok Pak Kun tulisan?
3: Mbak Krita,
0: Kun Mul.
3: Udah sampai Sayung arah ke barat. Masih terpantau lancar Mbak Krita, Mas Juli. Untuk yang ke arah timurnya atau menuju arah ke Demak lepas flyover ini Sayung, terpantau agak tersendat itu Pak yang ke arah timurnya.
0: Oke.
3: Begitu Mbak Krita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Mul. Ini Pak Mul nih.
1: Pak Mul, HP-nya hilang. Terus ini
0: dimana
1: pakai
0: hilangnya?
1: Nggak tahu. Terus ini pakai HP ibunya. Saya bilang mau di save nggak usah gitu.
0: Terus?
1: Iya, nanti nomor yang lama kan mau diurus. Jadi nanti kembali lagi ke nomor lama gitu.
0: Semoga.
1: Apa? Ya kalau HP hilang udah nggak ketemu lah.
0: Ya siapa tahu ya kan?
1: Oh iya, siapa tahu dibalikin ya. Ada orang baik yang mengembalikan gitu.
0: Kemudian
1: Pak Hendra Widiatmoko, ini kalau nggak salah PMII itu Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, sudah lama tidak menjadi mahasiswa.
0: Pergerakan.
1: Oh, bukan perhimpunan.
0: PMII perhimpunan adalah singkatannya. Pergerakan nih, pergerakan.
1: Oh iya, pergerakan. Oh iya.
0: Nah, pergerakan ya, karena bergerak.
1: Karena bergerak, betul.
0: Kalau perhimpunan, ngelumpuk dok. Dihimpun. Oke, Pak Hendra Widiatmoko. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Gre, Mas Yuli.
0: Yes.
4: Ada Mas Yuli sudah mengudara lagi.
0: Iya nih.
4: Minta infonya dong. OTW kemana Mbak Gri kalau sore? Mana lagi Bu, kalau bukan ke Jatengland?
0: Kenapa harus dijawab kalau ngasih Afrika pertanyaan?
4: Via konvensi saja ya, saya tidak lewat Unika tapi lewat jalur biasa saja.
0: Oke. Okay.
4: Minta infonya ya Mbak Gri, Mas Yuli, terutama di Kaligawe, Genuk, Sayung dan kawan-kawan. Kabarnya sore ini bagaimana ya, baik-baik saja kah? Minta infonya, matur suwun. Mas Yuli,
0: hey.
4: Sito meremo SS Jembur ya, neng Pahlawan ini.
0: Ini mesti udah ada ini, karyawan.
4: Sito meremo ini mesti ini.
1: Owner SS Jembur gitu.
0: Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah kawasan Karang Tengah, ke arah Kudu, ini terpantau masih cukup lancar meskipun padat, itu nanti di sekitaran Padiraya sama di batas Demak dan juga sebelum exit tol Sayung yang arah ke Demak. Kemungkinan kalau exit tol Sayung yang arah ke Demak itu masih ada rob. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan kawasan Jatengland, ini terpantau lancar. Kemudian
1: Mbak Dina, lagunya tadi lupa ya. Oke, itu mumpung Dina libur nih. Ah. Soalnya tadi lagi ada trouble.
0: Oh iya iya iya. Lagunya ya ditunggu nanti. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
5: Ada Mas Yuli. Mas Mbak, jalur saya seperti apa? Biasa dari Durian via konven ya sampai Hanuman Gede Putih sore ini. Terima kasih. dung dung dung dung
1: dung
0: dung dung dung dung dung. Nah, itu kompetitor. Oke, kemudian yang dari arah selatan atau dari arah Banyumanik menuju turun kota Semarang ini relatif lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit padat itu ya biasalah TL Patung Diponegoro Undip, tapi ya lancar. Kemudian turunan Gombel juga padat, ramai saja sih. Sampai dengan Jatingaleh lancar, lanjut ke arah Sultan Agung juga lancar, di Taman Diponegoro juga lancar. Esparman Gajah Mungkur sampai dengan Kaligarang biasa antrean di sekitaran TL Karyadi yang dari arah Kaligarang. Kemudian di Gajah Mungkur, kemudian TL Kaligarangnya juga sama, biasa padat sampai SWBU. Setelah itu lancar sampai dengan antrean TL Kalibanteng. Selebihnya lancar sih. Yang padat arah masuk kota Semarang ya, Kang Rasika. Jadi antrean TL Kalibanteng itu nyambung sampai dengan TL Hanuman, nyambung sampai dengan TL Kerapia exit tol itu. Gitu Pak Dwi. Kemudian
1: Ibu Lina.
6: Sore Mas Yudi, Mbak Greta.
0: Selamat ya, sore.
6: Info kalau Kudus ke Bukit Sari, jalur saya amankah? Terima kasih.
0: Oke, masih aman dari Kudus sampai dengan Demak lancir, tidak tersendat. Demak ke Semarang juga sama, lancir juga. Yang tadinya padat di batas Demak ini sudah enggak begitu, aman sih. Sampai dengan masuk tol Mukti Harjo, sampai exit tol Tembalang, lancir. Kemudian
1: Pak Wafinus.
7: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
7: Sore Mbak Greta. Kembali update perjalanan dari Karanganyar ya, menuju KIC tadi via Kebak Kramat, Kalioso, Andong, Karanggede, terus Suruh. Habis Suruh JLS dan masuk Tol Bawen. Dan saat ini udah keluar exit Krapya, terpantau lalinya lancir Mas, ramai lancar.
0: Asik.
7: Tidak ada ketersendatan ya. Dan cuaca juga cerah sepanjang perjalanan. Untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat bertugas. Dan kawan Rasika yang masih berada di jalan, harap berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan.
0: Baik.
7: Sebentar lagi nyampe garasi ya Mas, sudah masuk gerbang KIC. Terima kasih untuk Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Terima kasih juga informasinya ya, Pak Wafinus.
7: Itu aja Mbak. Mas, terima kasih.
0: Pak Wafi, terima kasih informasinya sudah sampai di KIC. Tadi melintas dari arah Tegal sana dari Karanganyar kok Tegal.
1: Dari Karanganyar.
0: Pak Kramat. Pak Kramat, Karyoso, Andong, Arang Gede, Suruh,
1: CLS, nah, masuk dia. Tol Bawen.
0: Ya ya ya, Kebak Kramat sih kelinganku ki kono kayak Tegal. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
8: Oh, siapa dia? Sinten nggih? Depan Dada saya ya. B1375WZA.
0: Ah,
8: Rasika kuning itu. Di belakang.
0: Itu
8: kanan.
0: Pak, kan itu.
8: Para imam menjalankan.
1: Pak siap.
0: Pak pendengar.
1: Oh, Pak pendengar. Pak pendengar.
0: Iya, Pak pendengar. Ya enggak tahu tuh siapa itu. Oke, kemudian.
1: Kawan di 5246 mau minta info Mangkang menuju Semarang Timur Pedurungan lancarkah lewat jalur konvensional?
0: Sampai Pedurungan tentu tidak lancar. Karena dari Mangkang itu nyampe di mana tuh? Ini
1: KIB.
0: Ya, itu sudah tersendat tuh pintu utama. Itu sudah tersendat sampai dengan pintu timurnya. Antrian TL karena ini hari Rabu, truknya banyak banget. Setelah pintu timur KIW itu lancar. Nah, tersendat lagi itu di antrean TL KIC ya. Kawasan Candi itu sampai nanti di mana? Sampai di TL Kalibanteng itu padat banget. Setelah itu baru nanti lancar. Ya biasalah kepadatan hanya di setiap TL, kemudian yang agak panjang nggak ada sih. Hanya ya biasa normal saja. Untuk Jalan Majapahit ini sampai dengan Pedurungan juga lancar. Gitu. Kawan di 5246 Pak Zuki.
1: Susah banget ngomongnya.
0: ZKY Zuki. Gak ada namanya ya. Oke, nanti kasih nama biar di save Pak. Nanti nyapanya Wina gitu. Kemudian, yaudah. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi kan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Sekali lagi, Jalan Pahlawan ada demo, hindari dulu supaya ya tidak kena ketersendatan, apalagi juga jam pulang kerja gitu.

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving.

0: 500. Oke, kita pantau lagi untuk kawasan Jalan Pahlawan di
1: sore ini.
0: Oh, sudah petang ya. Sudah petang karena sih. Sudah petang, apakah masih berlanjut ataukah berhenti atau begitu sholatnya?
1: Kayaknya belum, kayaknya masih lanjut tuh.
0: Oke.
1: Wih, semakin banyak.
0: Ya apa wis peteng kok kene cek padang. 17.43.
1: 43 bener.
0: Ya, mungkin ada ini mungkin apa?
1: Ya kan memang cuacanya cerah.
0: Delok ya apa wis peteng. Nah, ini yang benar ini. Nah, ini yang benar nih. Udah malam ini kan masih terang benderang.
1: Oh iya, lampunya udah nyala. Nah. Oh, ada jual somai, jual apa lagi? STS itu yang gerobakan apa itu cilok?
0: Skoramas, Bu ya. Muser. Masih muter-muter ininya, CCTV-nya yang akses banyak kali ya. Jadi untuk Kak Rasika yang melintas bisa diupdate informasinya, yang melintas di Jalan Pahlawan mungkin pengin tahu, "Wih, apa tuh? Wah, ada depo. Aku mau ke sana lewat." Silakan dikabarkan saja di 081-32-58-58-500. Ada siapakah yang sudah bergabung?
1: Pak Agus Trioko.
2: Mas Yuli, Mbak Krita, mohon info.
0: Yes.
2: Pringapus, keluar Karangjati, pripun? Lancar mboten? Napa macet mergo proyek saluran iku?
3: Kalau macet, aku tak lewat belakang. Tak lewat mana? Patu Gajah, Gondorio, Pinunsia. Dah, langsung masuk tol aja. Atur, thank you. Mohon infonya.
0: Ya, enggak begitu anu sih, tersendat gitu. Hanya memang yang padat itu di jalur utamanya. Jadi mulai dari TL Karangjati itu, kalau dari arah Ungaran itu sampai di U-turn Nasmoko Karangjati, ya. Apa itu kuno U-turn Lemah Abang. Kalau yang dari arah selatan itu mulai SMA 1 Bergas. Kalau yang dari arah keluar,
1: ini Pringapus.
0: Pringapus, ini yang padat hanya di sekitaran yang punyanya Cimori itu, yang di Pringapus setelah USG pas mau nanjak itu, sebelum tanjakan Jangkang itu, kemudian sampai hanya di situ aja sih. Setelah itu hanya padat saja di beberapa kawasan mendekati TL. Gitu Pak Agus Trioko. Kemudian
1: Mbak Dina, terima kasih lagunya. Bu Sulis Nafi, Jalan Raya Karangjati arah Bain merayap imbas ada pekerjaan jalan dan lampu TL-nya di-off-kan. Jadi kendaraan dari Pringapus arah Ungaran harus putar balik ke di depan kiri sontar.
0: Nah, ini dia.
1: Ya, sejak siang tadi sih itu.
0: Jadi harus putar balik di kiri sontar karena sih atau depan kiri sontar.
1: Soalnya kan dipasang barier gitu.
0: Di tengah-tengahnya.
1: Di tengah-tengahnya.
0: Dia harus ke kiri dulu. Kalau dari arah Pringapus baru putar balik. Bulat
1: terbalik
0: baluk ya di kiri sonta kayak apa nih gue ini nggak pakai helm ya ada apa-apa
1: jangan selamat eman-eman rambutnya kena asap knalpot kalau nggak pakai helm rambutnya.
0: Nah, kalau pakai helm tetap aja di keluar rambutnya
1: tapi panjang. Kan maksudnya kan nggak kena debu gitu loh. Panjang kan bisa ditekuk bisa ditekuk.
0: Akhirnya ndasnya
1: rambutnya.
0: Pengerjaan apa tuh?
1: Itu saluran air depan pasar Karangjati.
0: Depan pasar Karangjati. Oh iya iya.
1: Apa gorong-gorong ya? Gitu loh kan beberapa waktu lalu kan banjir-banjir terus kan. Mungkin itu diperbaiki.
0: Berarti ini TL-nya enggak diaktifkan.
1: Enggak, terus ditutup barier, terus yang dari Pringapus harus ke kiri dulu muternya di kiri Sonta.
0: Deket 300-an meter saja. Enggak sampai macet panjang sih yang dari arah Pringapus itu. Oke, Bu Sulis, terima kasih informasinya.
1: Pak Dwi Wijatmoko.
4: Perjalanan sampai di Jalan Siliwangi. Ini antri di Kalibanteng ke arah Krapyak, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke.
4: Mungkin padat di Simpang Muradi ya. Sama ini ada yang parkir di

0: Sebelum Istana Buah.
1: Oke.
0: Okay. Gede banget. Terus ini tadi tuh di depan saya persis, ya beda satu mobil. Jadi ada, saya kan biasa lewat WR Supratman, terus TL itu belok kanan ya, yang sebelum Sunan Kuning itu. Nah itu toh di pojokan Abdurrahman Saleh itu ada mobil F atau P, F kayaknya, Toyota F itu langsung nekuk ke kanan. Padahal itu kan harusnya jalur untuk putaran balik yang dari arah Kerapiak, putaran di Kalibandeng itu. Wah, itu sangat berbahaya. Nah, saya nggak tahu. Platnya plat luar kota sih.
1: Nah, nggak tahu.
0: Cuman ya ekstra hati-hati kalau ada kawan-kawan yang mau muter. Nah dia yo jadi salmon di situ. Begitu sekilas info. Ini saya masih ngantri. Cukup rame juga. Kayaknya nyambung sampai TL pintu tol ini Mas Cili Mbak Kri. Terima kasih. Oh Muradi saja. Jadi ini setelah TL Hanoman ke arah Kerapiak lancar. Ini saya udah nyebrang. Hanoman, Mas Yuli Mbak Kri, terima kasih atas pengawalannya. Matunun.
1: Oke, baik, terima kasih lagi Andri di TL Hanoman. Nah, ya ramai tapi nggak sepadat yang arah masuk kota Semarang sih untuk jalur di kawasan Jalan Siliwangi. Kemudian
2: Pak Sinyo.
1: Pak Sinyo.
3: Ini ke arah Pulang Meranggen. Ini di Gedung Mundu ada antrian ya.
1: Oke.
3: Okay. Depan Gaya ini. Tadi oh ya, lampu merah lamper tadi lampunya padam ya, cuma nyala kuning aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Ini ada antrian sih, ya, antrian pulang kerja aja volume kendaraan ini. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya di TL SPBU ya. Gedung Pak Mawati ya Pak. Gedung Mundu. Kalau yang panjang yang di Gedung Mundu SPBU dari arah Merican ke arah Sika, ini juga cukup panjang, biasalah antrean jam pulang kerja sampai dengan jam 17.50 ini. Ekor ke Tersendatan antrean TL Gedung Mundu itu di Rumah Sakit Unimus. Sementara untuk yang di Fatmawati hanya pendek saja, ramai tapi masih cukup lancar. Oke, terima kasih informasinya Pak Sinyo. Kemudian
2: Pak Bara.
1: Pak Bara.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yep.
4: Kondisi di Jalan Hanuman tidak macet. Jadi padat aja.
1: Oke. Okay.
4: Yang mau pulang Banyumane daripada mungkin lewat kota lama masuk tol aja. Kerapiak Hanuman.
1: Ya, ini Hanuman tuh.
4: Ramai tapi
1: enggak
4: macet,
1: enggak merambat. Ya, relatif lebih lancar lah.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Pak Bara. Di melintas di Jalan Siliwangi dari arah Kalibanteng mau masuk tol Kerapiak. Kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
5: Selamat petang Mas Zul, Mbak Greta dan
1: keluarga semua. Selamat petang.
5: Izin melaporkan update lain ya. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Lamper, tepatnya ini di TL Rumah Sakit Bayangkara. Mau menuju ke Tol Gayam Sari, masuk Tol Gayam Sari ya Mas Mbak Tri. Tadi berangkat dari kawasan industri Tanpa Haji, masuk Tol Kerapiak, exit Tol Jatingaleh sampai ke Jalan Sultan Agung ke Tegal Sari. Tentara Pelajar ini sudah di depan Rumah Sakit Bayangkara, Jalan Majapahit. Aktivitas lalu masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notif di kawasan jalur kota-kota Semarang ya Mas Mbak Kri.
1: Oke. Okay.
5: Yang saya lewati. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Itu Mas Mbak Kri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Aziz Noverdi. Dari exit tol Jatingaleh turun ke arah Gayam Sari. Masuk tol lagi. Biar sih. Metu kono mlebu kene. Lalu lintasnya masih ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi TL Lamper nyala sih. Ini nyala Pak Aziz tadi. Ya hijau tuh. Mungkin tadi sempat padam tadi. Oh, ada lagi.
0: Mas Yuli, ya. Sehat toh Mas Yul?
1: Oh, sehat
0: loh. Koe suwera ketok.
1: Lah emang
0: kok dikira nopo kae wingi kok dirasane karo Koh Wendy jare risen kedua. Tewas karo Mas Afan Gawar yo siap-siap barang lho. Sehat ya Mas Yul Bagri. Ini sampai di KM 433C aktivitas lain masih terpantau rame lancar di kedua arahnya. Gitu infonya, terima kasih.
1: Jomi-jomi Pak Aziz Noverdi. Kemudian
2: Pak Ernawas Sindu.
6: Selamat sore tetangga dan Mbak Greta.
1: Iya.
6: Perjalanan sudah sampai depan Grisonta ya. Lagi merambat tipis-tipis. Itu tadi ada truk muatan kayaknya terpasir. Lajur lambat itu ada berhenti dia. Nggak tahu, nggak bisa dinyalain lagi mesinnya, habis mati apa gimana. Cuma jadi menambah ini ya, kesemrawutan gitu ya, walaupun nggak mandekrek gitu, masih jalan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Ernawa Sindu. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika ke siapa ini?
2: Pastinya yang mati tadi TL Lamper Merican arah Kedung Mundu.
1: Lamper Merican arah Kedung Mundu. Berarti bukan yang arah Majapahit. Oke. Ya, iya ding tadi antre di TL SPB Kedung Mundu teh. Eish, salah lagi nih. Ini yang di TL Mericanya berarti ya. Pak Sinyo ya. Dari di Jalan Lamper. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Kemudian
2: Pak Fitri.
7: Selamat sore. Mas,
1: selamat sore.
7: Melaporkan ini untuk tol dalam kota KM 430 untuk perpecahan antara kanan ke Gayam Sari, kiri ke Krapia. Sebelum persimpangan tol tersebut ada kecelakaan kontainer itu, kacanya berserakan Mas, pecah. Kondisi saat ini lalu lintas sedikit tersendat, tapi enggak lama Mas. Belum terlihat petugas ya Mas. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, Pak Fitri, terima kasih informasinya. Untuk Karasika tetap ekstra hati-hati ya yang melintas di jalan raya, apalagi kalau jam pulang kerja itu agak kerusuh. KM 430 di Tol Jasa Marga dalam kota Semarang. Kalau ke kanan Gayam Sari, kiri ke Krapia, sebelum interchange Jangli itu ada laka kontainer. Berarti mungkin antara truk kontainer yang di situ ya. Saya enggak tahu sama apa, sesama truk atau bagaimana itu. Lalu lintasnya melambat saja, tidak sampai berhenti. Sampai dengan saat ini untuk turunan tol Tembalang terpantau ada perlambatan kecepatan. Jadi ekstra sabar saja yang melintas dari arah atas turun, baik yang mengarah ke Gayam Sari ataupun yang mengarah ke Jatinegara Krapia. Nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Buntut aksi nekat pesta miras dan karaoke di kantor desa saat jam kerja, 4 perangkat desa Turi Tempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, resmi dijatuhi sanksi surat peringatan kedua. Keputusan tegas tersebut diambil Kepala Desa Rohmat usai menggelar musyawarah desa khusus. Seluruh oknum perangkat termasuk satu perangkat perempuan yang diduga memfasilitasi miras diancam akan langsung diberhentikan jika kembali melanggar aturan. Selain SP2, satu oknum perangkat yang memiliki catatan khusus juga bakal dikenakan sanksi tambahan berupa skorsing serta penyitaan tanah bengkok untuk dilelang masuk kas desa. Langkah disipliner ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan marwah serta maksimalnya pelayanan publik di balai desa setempat. Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah mencatat sebanyak 30 kasus kekerasan dan perundungan terjadi di lingkungan pesantren sepanjang periode 2019 hingga 2025. Menyikapi maraknya kasus itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, langsung turun tangan mendorong pembentukan Satgas Anti-Bullying secara masif. Langkah ini diambil guna melindungi 535.000 lebih santri yang tersebar di 5.451 lembaga pesantren se-Jawa Tengah. Selain pengawasan ketat, edukasi kesehatan mental akan menjadi prioritas utama guna memutus mata rantai lingkaran kekerasan di lingkungan pendidikan agama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Kelana Rasika juga bisa mendengarkan siaran Kelana Kota via streaming. Anda bisa buka website www.rasikafm.com atau install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk pengguna Android. Searching saja di Play Store Rasika USA. Nanti ketemu tuh. Yang sudah bergabung, terima kasih di 081325858500 ada
1: Pak Riki Rifangga.
0: Pak Riki Rifangga.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan teman Rasika. Menginformasikan perjalanan di sore hari ini dari Waduk Kedungombo. Kali ini saya ambil jalur ke jalur Gemolong Tingkir. Perjalanan lancar, tidak ada kemacetan sama sekali dan alhamdulillah tepat waktu ya sampai kantor. Saya ambil jalur ini karena mungkin menghindari crowded di jalur Semarang Timur. Mungkin waktunya orang-orang pulang kerja. Terima kasih. Selamat sore.
0: Tambahan juga
2: untuk Radio Rasika, kalau saya coba dengarkan di Suruh Salatiga, Kabupaten Semarang, itu suaranya hilang, apakah memang lagi trouble atau jalur di sana memang sedikit sinyal ya?
0: Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kadang ada mobil yang mungkin antenanya bagus, kualitas, bukan kualitasnya sih, memang bawaan sinyalnya pabrik gitu, udah sesuai, mungkin ada juga, kadang gini, pernah mobil itu dikasih tambahan aksesoris, ya kan? Kemudian yang tadinya Rasika cetah itu apa?
1: Jelas
0: ya. Kemudian jadi nggak jelas. Biasanya daerah sini jelas, sekarang kok nggak jelas. Ternyata setelah ditelusuri itu gara-gara tambahan aksesoris lampu lah, apalah gitu, ganti head unitnya gitu, bisa jadi ya. Kadang seperti itu ya, namanya juga frequency modulation, itu lurus. Oke, Pak Riki Rivangga, untuk turunan tol Tembalang sudah mulai tersendat, kemungkinan ini ada evakuasi atau bagaimana? Lalu lintasnya sudah mulai tersendat di KM431 karena Rasika yang turun arah ke Krapia, Jatingaleh, Gamsari, Mukti Harjo. Bersabar saja, antrean kurang lebih 1 km karena lakanya itu di KM430. Ya, jadi untuk Anda yang dari arah Banyumanik, dari arah Srondol, bersiap saja. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya,
3: update arus lalu lintas Mas Yuli.
0: Oke.
3: Perjalanan sudah sampai di exit tol Zayung. Sedikit tersendat ya, ini sudah 3 menit belum bergerak yang ke arah Demak. Apakah di depan saya ada Mr. Rob atau ada yang lain ya? Ini jalan pelan-pelan, tadi sempat berhenti 3 menit yang ke arah Demak. Demikian kabar lanjut Mas Yuli, Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Yep, exit tol Sayung arah ke Demak ya, yang terpantau ada ketersendatan dan tambah pendek saja sih. Kemungkinan gara-gara rob saja di lajur sebelah kiri. Kemudian
1: Pak Wibisana.
4: Selamat petang menjelang malam Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat petang.
4: Perjalanan lewat jalur konven dari Semarang Kota mau pulang ke Solo ya. Nah, sejauh ini aman-aman saja, lancar-lancar saja, cuman sedikit ketersendatan di sekitar Karangjati, Bergas, dan Tegal Panas. Nah, ini sudah masuk ke pertigaan Bawen yang ke kanan Magelang ini. Saya ambil yang ke arah kiri ya. Ini aman-aman saja ya.
0: Oke.
4: Demikian, terima kasih Mbak Yuli, Mas Greta. Selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Lewat jalur konven menuju ke arah Solo, tadi sampai di Bawen, lalu lintas yang tersendat hanya di sekitaran Karangjati, mulai dari setelah tanjakan Lemah Abang. Ini jam berapa ini? 18.15. Coba. Sudah mulai terurai sih, sudah mulai lancar banget ini. sudah nggak kayak tadi antreannya panjang banget, mulai dari U-turn Asmoko itu sampai di Grisonta. Sekarang sudah enggak, hanya melambat sedikit saja karena masih ada pengerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati. Setelah itu lancar sampai dengan Bawen. Bawen sampai dengan Solo 3 JLS ini juga lancar juga. JLS sampai dengan Ampel, Ampel Boyolali, Boyolali sampai dengan Oslo, ini terpantau lancar. Kepadatan hanya di pertigaan Kartosuro saja. Dan kayak British banget ya. Kartosuro. Kartosuro. Dilanjut ada siapa?
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
5: Perjalanan udah sampai ini Mas Yuli, alun-alun Bung Karno ya. Panjang perjalanan Gondorio Kalongan sampai alun-alun pemadaman lampu.
0: Iya.
5: Gelap.
0: Matku mati listrik.
5: Oh iya, aku nggak jadi masuk tol Mas. Sorry. Oh. Aku mau beli pakan apa? Pelet koi di dekat Rasika itu loh. Mau infonya? Bungaran Gunung Pati pripun? Lancar betul.
0: Inilah di sini.
5: Matur, thank you. Oh.
0: Makanan ikan koi. Oh. Yang makan bentuknya ikan. Pelet yang bunder-bunder itu. Belakang itu pertigaan.
1: Iya, pertigaan itu yang depan nasi padang itu.
0: Ya, itu bisa di tester Pak. Ada testernya kayaknya. Biasanya jual makanan. Mm-mm. Ada testernya. Makanan kucing kok gak ada ya.
1: Iya, ikan makanan juga gak ada. Ada. Makan ikan gak ada. Gak ada.
0: Kenapa? Gak adil banget. Harusnya kan ada testernya. Agak asin banget ya. Nanti dong yang asinnya nanti... anjing aku udah tinggi lagi. Nah, itu bisa.
1: Pak Bara.
0: Pak Bara. Nah, ini turunan tol Tembalang tambah tersendat.
6: Selamat malam Rajika. Ini tol arah Banyumane. Dari Banyumane arah turun ke Jatinggaleh ini ada tersendatan. Sepertinya depan itu truk yang berhenti depan itu kayaknya ada senggolan kali ya, mungkin ya.
0: Iya itu truk kontainer.
6: Ya yang mau turun dari Banyumane ke bawah jangan lewat tol dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antrean sampai dengan saat ini di KM430 ya. Pokoknya pas mau turun tol Tembalang atau setelah X gerbang tol Tembalang dan Rasika yang dari arah Serondol ataupun dari arah Banyumane. Bersiap saja. Mau lihat jalur konven dulu? Boleh. Lancar kok sampai dengan Jatinggaleh, nanti masuk tol Jatinggaleh yang mau menuju ke arah Gamsari ataupun ke arah Muktiharjo. Kemudian
1: Pak Nathan, laka di turunan tol Tembalang, tabrak belakang, ambil lajur kanan.
0: Oke, ini tadi sebelum maghrib kejadiannya, insiden ada truk kontainer tadi sama truk box wing pecah kaca depannya, senggolan nggak tahu nyalip dari kiri atau bagaimana. Biasanya kalau nggak sabaran di turunan tol Tembalang yang sebelah kanan padat, dia ambil bahu jalan, kadang seperti itu kan Rasika. Jadi hati-hati, jangan nyalip di bahu jalan kan Rasika. Bahu jalannya siapa tahu nanti ada gatal-gatal gitu ya.
1: Pak Aziz Noverdi.
7: Masul Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 ya. Ini mau rehat dulu.
0: Selamat malam
7: dulu Masul Mbak Gre.
0: Oke, okay, baik.
7: Lalu lintas di ruas tol masih terpantau relatif ramai lancar di kedua arahnya Masul Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
7: Saya melintas ya, berarti belum ada notit. Gitu untuk informasinya yang bisa diinfokan ya Mas Yul Mbak Gre. Nanti disambung lagi setelah maghriban. Terima kasih.
0: Kebaik. Jadi maghriban donan. Oke, KM424 rest area terpantau cukup penuh. Mobil pribadi mendominasi. Kemudian
1: Pak Widayat Prasetyo tadi 18.00 di turunan laka di turunan Tembalang.
0: Yep, lalu lintas tambah tersendat tadi sempat lancar gitu ya. Maksudnya hanya melambat saja karena ini tambah padat saja. Sehingga ada ketersendatan. Info exit tol Krapyak kok lampu telnya nyala merah lama banget ya. Sudah 3 menit lebih belum jalan-jalan. Ya biasanya memang lama memang kadang. Atau jam-jaman ya. Oke, terima kasih Pak Widayat Prasetyo. Untuk traffic light di exit tol Krapyak ini nyala merahnya 3 menit kok enggak ganti-ganti warna. Apakah memang seperti itu karena Sika? Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu,
5: Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Ya.
5: Mas Yuli, rumah kita mati lampu.
0: Memang sejak sore.
5: Ini ada info pemadaman nggak ya?
0: Ya, 4
5: soalnya kok jam 4 sering ini akhir-akhir ini. Begitu, terima kasih infonya.
0: Apa?
1: Oke. Ah, ini pemeliharaan spot, jaringan.
0: Spot apa?
1: Apa?
0: Apa gitu? Kemarin tuh viral itu di Ungaran. Ada ini.
1: Apa?
0: Apa tuh spot-spot blank spot apa-apa gitu. Oke, ya memang tadi sore jam 4 itu mapet. Kemudian
1: Pak Purwanto, selamat petang. Daerah Kalirejo dan alun-alun Bung Karno gelap gulita, sepertinya mati lampu.
0: Ya, karena memang mati lampunya. Jadi gelap gulita. Sejak tadi sore di seputaran Amaya itu tempat-tempat usaha di ruko-ruko itu pada nyalain genset semua. Itu sampai di sini.
1: Mana?
0: Gatot Subroto, makam Gatot Subroto itu. Kemudian
1: Pak Adi Guna, sependapat kalau generasi kamu mulai dari Suruh sampai Boyolali hilang.
0: Aduh. Ya. Nanti kasih apa ya? Lumpas apa ya? Saya gak paham. Nanti coba kita sampaikan ke teknisi. Kemudian
1: Pak Noval Hanif, 1815 melintas Pasar Karangjati sudah lancar jalannya, justru agak tersendat di putaran Girisonta.
0: Yap, yang tersendat itu di Girisonta. Girisonta jadi tempat putar balik, terutama kendaraan yang dari arah Pringapus. Jadi untuk Kandasika, kalau lancar hati-hati banget yang melintas di Karangjati ya, terutama yang arah ke selatan. Kenapa? Sama-sama sih, baik selatan maupun ini. Kalau yang dari arah Pringapus pasti langsung banyak yang ambil lajur kanan, nyebrang gitu, sehingga harus ekstra hati-hati. Walaupun juga yang dari arah Bawen juga sama, menengkati Girisonta atau TL Karangjati, ambil lajur sebelah kiri saja karena buat putar balik di Girisonta. Kemudian
1: Ibu Hilma.
8: Iya Mas Zut, ini udah lama banget, saya udah 4 menit ini. Kayaknya panjang banget antriannya nih. Ini kok exit, kenapa ya lampu merahnya ya lama banget ini. Biasanya tiap hari lewat cuma 2 menit.
0: Alah Mas Zut, cuma 4 menit aja. Yang nunggu lama aja, ditinggalin aja, sabar kok. Apa ini?
1: Itu lampu merah.
0: Lampu merah. Ya. Coba kita sampaikan ke ini siapa itu?
1: Siapa?
0: Jasa Marga, Senkom.
1: Senkom
0: Jasa Marga. Coba apakah biar koordinasi mereka sama Dinas Perhubungan atau bagaimana itu? Exit tol Kerapyak. Sudah 3-4 menit ini kok nyala enggak berubah warna. Apakah
1: trouble?
0: Luntur warnanya, kita juga kurang tahu.
1: Konslet.
0: Ya.
1: Konslet.
0: Ataukah error, ataukah rusak, nah, ataukah memang dibuat seperti itu, biar lama menunggu. Kasian loh, nunggu itu berat. Biar aku saja.
1: Pak Arlas Michael, kemarin kemana saja Mas Yuli? Kurang ramai karena Mbak Greta sendirian, situasi jalan arah Tanah Putih ke Serondol bagaimana ya?
0: Oke, untuk jalan arah Tanah Putih menuju ke arah Serondol ini terpantau lancar. Dengaren di Dr. Wahidin lancar kan Rasika. Tidak ada ketersendatan, bahkan di pertigaan Jangli juga lancir. Yang tersendat itu enggak ada. Sampai di Serondol lancar. Tanjakan Gombel ini hanya melambat saja. Namanya juga tanjakan ya, pasti banyak yang melambat. Kemudian
1: Pak Lazarus.
0: Pak Lazarus.
9: Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Yes.
9: Tol Tembalang itu buat buka tutup, Mbak. Jadi gantian, Mbak. Nanti yang jalan kanan dulu, terus tengah, terus paling kiri gitu, Mbak. Ada petugas dishub di situ. Jadi lumayan membantu, Mbak. Sangat membantu.
0: Oke.
9: Itu kalau enggak ya mending lewat konven dulu.
0: Nah.
9: Ini saya sudah lolos. Ya 10 menit lah, Mbak. Mas.
0: Oke.
9: Okay. Antriannya. Terima kasih.
0: Oh, 10 menit saja. Sudah ada petugas yang ngatur arus dishub. Kok ada dishub di tol? dengerin. Biasanya petugas tol sama polisi itu. Oke, baik, terima kasih Pak Lazarus informasinya. Jadi dibuat buka tutup baik lajur kanan maupun kiri ya.
1: Iya.
0: Bukannya di situ dua lajur aja. Tiga lajur. Oh iya.
1: Tiga lajur.
0: Kemudian
1: Pak Sondong.
0: Pak Sondong.
1: Ini yang langka di itu ya.
0: Apa gitu, Bang? Ini apa, Pak? Sak detik tok. Oh, ini di Tembalang. Oh iya iya iya. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
10: Hasil Mbak Kre meluncur di ruas tol menuju ke exit Krapyak ya.
0: Oke. Okay.
10: Sampai di KM423 setelah rest area tadi istirahat sebentar. Masih terpantau ramai lancar saja saat saya melintas Mbak Kri.
0: Ya, dengan tekan exit tol Krapyak.
10: Tidak ada notit. Didominasi malah kendaraan truk sama kontainer ini sepertinya truk box.
0: Iya, hari Rabu.
10: Kita yang bisa diinformasikan cuaca masih kelihatan cerah. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Aziz Noverdi. Belum nyampe exit tol sih. Kemudian
1: Pak Sinyo.
11: Malam Mas Yul, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
11: Ini tadi ada perubahan rencana. Tadi kan nggak jadi ke Banyumane, tapi tadi ke Peterongan dulu. Ini
0: apa,
11: akhirnya balik lagi Banyumane. Lalu lintasnya gimana ya? Nanti dari Banyumane lanjut Veteran, Veteran baru lanjut pulang. Mohon
0: Lalinya.
11: Oke oke.
0: Sami-sami. Kalau lewatnya Sultan Agung kemudian turun Ciranda lancar. Mau lewat Dr. Wahidin, kemudian Tanah Putih sampai dengan Sriwijaya ini juga lancar juga sampai dengan Veteran. Nah silakan bisa dipilih dua jalur tersebut. Kalau biar agak landai ya sama sih pada turun semua. Ada Tanah Putih, ada Ciranda. Suka yang mana antara Ciranda sama Tanah Putih? Kalau saya sih Ciranda. Karena jalurnya nikung-nikungnya enak gitu. Enak banget, tikung-tikungnya enak. Oke, gitu. Aman sih, lancar dari arah Banyumanik turun sampai dengan Jalan Veteran via Sultan Agung maupun via Sriwijaya. Gitu Pak Sinyo. Pak Arlas, terima kasih juga informasinya. Pak Arlas Michael. Dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
12: Info cuaca.
0: Sudah beberapa hari ini gak ada hujan sama sekali, semoga hari ini ada. Ya belum tentu lah karena ini sudah musim kemarau. Pak Agus, selamat malam.
13: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
13: Alhamdulillah Mas, kabar baik.
0: Panasnya luar biasa.
13: Panas ya, Mas, ya.
0: Iya. Ya itulah manusia, kalau panas pengen hujan, kalau musim hujan pengen panas, dapat panas sama hujan dionek ke ketek. Wah, itu dia. Enggak baik itu ya. Oke, Pak Agus, untuk malam hari ini sampai dengan besok pagi cuaca untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah bagaimana ini? Silakan.
13: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah, malam hingga besok pagi diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih. Bagus informasinya.
13: Sama-sama Mas.
0: Selamat malam.
13: Selamat malam.
12: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial memastikan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT 2026 tepat sasaran. Tahun ini, anggaran sebesar 5 miliar telah disiapkan. Kuota penerima pun juga melonjak menjadi 8.000 lebih buru pabrik rokok aktif. Kepala Dinsos Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat menegaskan, 8.000 calon penerima itu tidak dipilih sembarangan. Mereka merupakan usulan resmi dari perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mencatat 30 kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren sepanjang tahun 2019 hingga 2025. Merespon hal itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mendorong pembentukan Satgas Anti-Bullying secara masif di pesantren. Langkah ini bertujuan melindungi lebih dari 535 ribu santri di 5.000 lebih pesantren se-Jawa Tengah. Selain pengawasan, edukasi kesehatan mental diperkuat guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan masih menjadi bencana langganan setiap musim kemarau, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro menyebut kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibanding tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, masyarakat timbau waspada menghadapi kemarau panjang, sementara itu dropping air menjadi salah satu solusi jangka pendek bagi wilayah terdampak. PMK Bojonegoro menganggarkan sekitar 529 juta rupiah untuk dropping air bersih di wilayah terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Sudah jam 18.44, sudah sampai di mana Anda, kawan Rasika? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325585500. Nanti dini hari jam 3 sih, aduh.
1: Begadang dong. Begadang, tidur dulu.
0: Main tuh yang sewaktu gitu.
1: Maksudnya tidur dulu, malam. Jam 3 bangun. Gitu. Kalau enggak jam setengah 4
0: lah. Kalau saya sih bisa-bisa aja. Kan Rasika itu loh.
1: Ya bisa lah, apalagi yang suka bola. Ya pasti tetap nonton.
0: Ini kan aku tetap Jerman lah. Kalau nggak ada,
1: ya,
0: ada Indonesia main di Piala Dunia, ya aku tetap Jerman.
1: Tetap Jerman.
0: Kalah mau menang nggak? Belanda ditahan imbang. Jepang. Padahal sudah 2-1 mau menang. Di akhir-akhir Jepang ngegulin. Wah, luar biasa itu. Dan Jerman 7-1.
1: 7-1?
0: Ngelawan Curacao.
1: Kayaknya baru dengar deh negara Curacao.
0: Iya,
1: gitu.
0: Baru pertama kali.
1: Baru dengar
0: Curacao.
1: Tapi hebat loh. Hebat.
0: Ya hebat lah.
1: Bisa main sama Jerman dapat poin satu tuh ya hebat lah.
0: Ya, ya hebat lah. Ya burang lah. Masa 7. Oke, ya nanti dini hari jam 3 itu Inggris sama Kroasia. Ini seru banget ini. Ini wah.
1: Yes, pada menang pengalaman semua ini.
0: Iyalah, Kroasia enggak ada absennya.
1: Iya. Setiap Piala Dunia pasti masuk terus.
0: Sekarang pemainnya saya enggak apa.
1: Ini udah baru-baru pemainnya.
0: Jerman Klose, wah mainnya luar biasa tuh. Dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang Havertz itu 2 gol kemarin tadi malam. Tadi pagi. Oke, yang melintas di turunan tol Tembalang harap bersabar, ini tambah panjang. Sudah nyampe di jembatan tol Undip ya, kan Rasika, yang arah ke Gamsari ataupun ke arah Jatingaleh, bersiap saja. Untuk tidak kena ketersendatan, silakan lewat jalur konven saja, karena dominasinya yang melintas di tol ini truk-truk gede banget. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
2: Sudah sampai Gunung Pati Mas Yuli ya, Mbak Krita.
1: Oke.
2: Mengarah Gunung Pati lancar saya. Cuma gelap. Nanti mati lampunya nular sampai Gunung Pati. Tadi TSI Semetase juga padam. Oke Mas, tak lanjut.
0: Sini malah enggak ya.
2: Mas Raja Poko. Oh iya. Tadi aku enggak jadi tester Mas. Ya. Ternyata bakulnya tutup. Dengar tadi Mas Yuli bilang tester langsung ditutup. Oke Mas, tak lanjut. Arah Cepoka langsung nih.
0: Tutup ya. Ya, okay. Tutup ternyata. Aneh.
1: Oh ini ikan ini.
0: Suro.
1: Oh iya libur.
0: Suro.
1: Ya, suro.
0: Ora elok makan iwak. Karena ada kalau suro itu. Kan suronya Selasa malam Rebu kan ya, malam satu suronya.
1: Senin.
0: Kan itu tahun barunya. Malam satu suro.
1: Malam satu suro kan
0: Ngarak kebu itu hari Selasa malam.
1: Oh, ngarak kebu bule itu.
0: Iya. Jadi ada pergeseran satu hari antara tanggalan Jawa sama Arab Saidi.
1: Masehi.
0: Arab.
1: Oh, sama Arab.
0: Hijriah. Oke, Pak Agus Trioko. Waduh, gak bisa tester. Pakan koi lagi. Kemudian
1: Pak Indro.
3: Malam Mas Yun.
0: Selamat malam.
3: Kita itu orang kebanyakan PHP ya Pak.
0: Nah, kenapa Pak?
3: Oh, kita nungguin lampu hijau. Setelah lampunya nyala hijau malah ditinggal.
0: Aduh, iya. Ya itulah.
1: Banyak. Lampu TL.
0: Tungguin udah lama, ditinggal lagi. Ganti hijau ditinggal lagi. Tapi ini sudah normal ya Kak Rasika.

0: sudah tidak ada antrean panjang di exit tol Krapia. Kemungkinan sudah normal kembali. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
2: Mas, jil mbak kereta.
0: Sudah normal.
2: Nalin, ini sudah sampai di exit tol Krapia ya, Mas jil mbak kereta. Otoritas lain masih terpantau ramai lancar saja. Sementara ini sudah sampai di TL Suharti. Nah itu lucunya ya Mas Yul. Kita lama-lama nunggu lampu merah, giliran hijau, ditinggal. Pas hijau malah ditinggal. Capek-capek nungguin lampu merah, hijau malah ditinggal. Ini cuma Mas ada antrian sedikit aja ya Mas Mbak Greta. Kok sepertinya normal aja ini. Apa lampu merahnya? Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama. Tapi kalau nunggu lama itu jangan pikirannya kosong ya Gandasika. Nanti kesurupan.
1: Walek kesurupan.
0: Saya kan enggak pernah tuh kesurupan. Saya pengen nyoba gitu, nyoba ngelamun setengah jam biar kesurupan.
1: Terus. Akhirnya
0: kelingan utang malah.
1: Gak jadi kesurupan.
0: Gak jadi malah gelisah. Oh ada lagi.
2: Mas Yul Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di Taman Lele ya. Aktivitas lain tadi keluar Catfish exit Park. Krapia menyusuri jalan Wali Songo atau Pantura Semarang arah Kendal. Aktivitas lain masih terpantau ramlan yang mengarah ke kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal ya Mas Mbak Gre. Masih relatif kondusif. Ini hari Rabu. Mas Mbak Gre, siaran sampai jam 19.00 ini kayaknya. Kalau kecuali hari Kamis sampai jam 20.00 ya Mas Mbak Gre. Okelah. Ini saya juga sudah mau sampai kantor Mas Mbak Gre. Begitu ya, yang bisa diinformasikan nanti tak lihat sikon dulu sambil pulang kerja ya. Begitu Mas Yul Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Aziz Noverdi. Lanjut lagi.
1: Pak Mamat Lubis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat malam semuanya.
0: Malam. Kita.
3: Menghindari turunan Tembalang, tadi dari Serondol kita lewat entry tol Jatingaleh, turun lewat Gombel Baru, lancar, tidak ada kendala. Ini sudah mau sampai ke Yamsari juga lancar.
0: Okay.
3: Itu Mas Yuli sementara infonya.
0: Oh, lemes Pak.
3: Di atas jembatan tol Gayamsari yang mau exit tolnya, persiapan perbaikan jalan sudah ada rambu-rambu dan sudah ada 3 truk kalau tidak salah tadi yang parkir di kiri jalan untuk menuangkan adonannya untuk perbaikan jalan. Sementara masih lancar Mas Yuli, cuma agak tersendat. Agak gelap soalnya nggak kelihatan tadi kita kalau di belakang kendaraan. Perlu penerangan kayaknya nih, safety ininya, K3-nya
0: kurang ya?
3: Perlu ditingkatkan penerangannya.
0: Bahaya tuh kalau malam
3: jalan
0: kadang situ ada terkelihatan.
3: Dari dekat pun kurang.
0: Kalau ini udah mulai liburan
3: kan. Bisa kan dikasih lampu-lampu yang
1: belum. Rapat besok gitu deh ya, Mas. Hari Kamis besok
3: mungkin belum dipasang.
0: Pak Mamat, terima kasih informasinya. Untuk Kang Rasika yang melintas di Tol Gayamsari ya, terutama yang dari arah keluar pas di jembatan yang bawahnya Jalan Majapahit itu, ada truk molen yang mau ini apa namanya melakukan perbaikan apa ya di situ ya, ngecor atau apa itu, ngecor pembatas atau ngecor jalannya. Hati-hati ya Kang Rasika yang dari arah Tembalang Jatingaleh menuju ke arah exit tol Gayamsari. Sebelum exit tol Gayamsari ada pengerjaan jalan, ada truk molen itu di situ. Kemudian
1: kawan di 7290 kecelakaan di turunan Jatingaleh.
0: Nah, Pak Dimas. Yap, masih belum lancar ya Kang Rasika. Ada ambulan berarti ada korban, mungkin luka itu karena bagian depan ini kaca pecah agak ringsek gitu. Untuk yang truk muat, yang biasa untuk muat semen itu kan Rasika, yang baknya rata itu, sama, kok ada mobil ya? Ada mobil juga itu, sama truk box. Oh, truk boxnya masih sudah nggak ada ini. Truk boxnya sudah nggak ada. Tinggal truk yang biasa muat semen itu, truk boxnya tadi sudah, truk wing boxnya sudah nggak ada. Nah, sudah nggak ada. Oh, ini ada, ding, ada, masih ada, sorry. Oke, kemudian
1: kawan di 6943.
4: Mas Yuli, Mbak Kri.
1: Oh, Pak yeah. Mul.
4: Dari Semarang ya, Perbuoyo. Genuk, Sayung sampai Lingkar Demak. Lancar jaya, los Mas Yuli, Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Okay. Baik, terima kasih informasinya. Nah, pokoknya itu kalau pas ada ketersendatan itu harus
1: sabar.
0: Karena sabar itu?
1: Sabar itu ya sabar.
0: Ada yang bilang sabar itu indah. Yeah. Padahal ngawur. Sabar ki lanang indah ki wedok. Enggak mungkin sabar itu.
1: Jadi indah.
0: Indah.
1: Oh iya. Oh iya, Pak Sabar iya, Pak.
0: Tempat itu jual ayam. Potong. Yeah. Pak Sabar.
1: Pak Sabar jual es
0: ayam-ayam itu setiap hari itu keliling. Oke. Okay.
1: Masih ada enggak itu? Kok masih ada satu? Tuh. Oh.
0: Tol Semarang.
1: Oh,
0: di Tol Semarang itu lancar di gerbang okay. Tol Sayung. Cuman ya exit Tol Sayung ini sisa-sisa rob ya kan Rasika. Robnya itu datangnya mulai pagi kan Rasika. Jadi mulai di jam 9 ya, jam 8 mungkin sudah mulai ada genangan. Besok itu jam 9 sampai ya jam 8 sampai dengan 13 di puncaknya besok ini. Ya sebenarnya sudah sejak tanggal 16 sih. Sampai nanti tanggal 22 masih ada rob tinggi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kita pamit yuk.
0: Klik.
1: Iya.
0: Ambuni menduan. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian
1: dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: BR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: KPK menunjuk Jawa Tengah menjadi pilot proyek nasional tata kelola perizinan tambang. Aturan BOP 25 juta per RT tahun 2026 lebih fleksibel dan pelaporan lebih mudah.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 17 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Komisi Pemberantasan Korupsi RI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmennya membangun tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai pilot proyek nasional pengelolaan perizinan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Penetapan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti dalam rakor pencegahan tindak pidana korupsi pada perizinan tambang, khususnya MBLB di kantor Gubernur Jawa Tengah baru-baru ini. Menurut Eli, Jawa Tengah menjadi daerah yang layak dijadikan percontohan karena telah memiliki landasan regulasi yang kuat dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ia menjelaskan sektor pertambangan merupakan bidang yang memiliki proses perizinan kompleks karena melibatkan banyak instansi, mulai dari pemerintah kabupaten kota, dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, dinas lingkungan hidup, ATR, BPN, hingga dinas penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Karena itu, KPK terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan perizinan guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta per RT per tahun. Pencairan bantuan itu ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Wali Kota mengatakan para pengurus RT sudah bisa mempersiapkan pengajuan setelah sosialisasi peraturan-peraturan wali kota atau perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000. Dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan wali kota atau perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Menurutnya terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000, dana itu kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menjelaskan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lain diperbolehkan selama telah melalui musyawarah atau rembuk warga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dari hasil pemantauan di posko SPMB Dinas Pendidikan Jawa Tengah hingga SMA Negeri 3 Semarang, pelaksanaan penerimaan siswa baru sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kehadiran Lutfi di lapangan menjadi bentuk komitmen Pemprov Jateng untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, profesional, dan bebas praktik titipan. Menurut Lutfi, rata-rata kendala yang muncul hanya terkait penggunaan aplikasi, seperti unggah data dan sebagainya. Tetapi semuanya sudah bisa dibantu dan diselesaikan. Di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun kantor cabang dinas, sejumlah calon peserta didik dan orang tua memang masih membutuhkan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran daring. Namun petugas yang disiagakan mampu memberikan solusi secara cepat sehingga pelayanan tetap berjalan optimal. Lutfi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas SPMB yang tetap bekerja melayani masyarakat, meski bertepatan dengan akhir pekan. Di SMA Negeri 3 Semarang, ia melihat para guru dan tenaga administrasi tetap siaga untuk membantu calon siswa dan orang tua yang membutuhkan informasi maupun pendampingan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Samani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati Samani juga mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah dalam mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Samani mempersilahkan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPMP PSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Samani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Lutfi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta dukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai. Di Indonesia, antusiasme menyambut pesta sepak bola 4 tahunan itu juga terasa kuat. TVRI sebagai pemegang hak siar nasional membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran televisi terestrial maupun kegiatan nonton bareng yang telah mendapat lisensi resmi. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Sanida Manik mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting karena masyarakat dapat menikmati pertandingan secara legal dan gratis. Ini merupakan persembahan negara untuk masyarakat agar seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menonton sepak bola bisa mendapat akses secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menurut Sani, TVRI bersama RRI dan LKBN Antara mendapatkan hak siar resmi untuk mendukung penyebarluasan informasi dan hiburan selama turnamen berlangsung. TVRI bahkan mengusung program khusus bertajuk Bola Gembira sebagai identitas siaran Piala Dunia 2026. Selain menayangkan pertandingan, TVRI juga mendorong penyelenggaraan nobar non-komersial di berbagai daerah. Di Jawa Tengah tercatat sudah ada 158 lokasi nobar yang mendaftar untuk mendapatkan lisensi resmi, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Tujuannya agar masyarakat semakin mudah mengakses pertandingan dan bisa merasakan euforia bersama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat malam. Gajah dari Tulus membuka perjumpaan saya dengan Anda. Saya Doni Asyar yang teruskan perjalanan Anda bersama Rasika USA. Masih di jalan? Waduh, capek sekali badan. Semoga semua under control. Yang sudah siap-siap masuk rumah, wih, betapa senang riang hati. Ya, ya, ya. Soal gajah, waduh, ngomong-ngomong soal gajah, itu gajah itu dianggap sebagai lambang pertemanan ya, dan kesetiaan gitu. Karena mereka ini dikenal sebagai makhluk yang sangat sosial, terus punya kecerdasan emosional yang tinggi. Makanya terus bikin lagu judulnya Gajah. Kau temanku. Gajah itu membangun ikatan yang kuat, hidup berkelompok, serta punya empati yang luar biasa terhadap sesama kawannya. Mestinya ini... Ya, mestinya manusia seperti ini gitu loh. Gajah tuh niru manusia. Tapi sekarang kita harus niru dia. Karena sekarang kita banyak ketemu orang. Jangan-jangan kita juga termasuk orang yang udah kehilangan empati. Udah agak berkurang tuh. Gak begitu cerdas banget emosional kita. Yang kita udah gak begitu peduli sama lingkungan sekitar gitu kan. Ini nih. Ya wes. Kalau begitu... Yang masih di jalan, semoga tetap hati-hati di jalan, semoga tetap menyenangkan. Ini jalan sudah mulai agak-agak berkurang ya, riuh rendahnya jalan jam-jam segini. Tapi tadi sempat ada kabar kecelakaan di tol ABC yang turunan ke arah Jatinggaleh. Tadi ada Pak Dimas yang kirim video soal... kecelakaan itu ya, melambat gitu, sedang ada penanganan kecelakaan, sudah ada petugas, terlihat beberapa kendaraan ya, ada mobil yang terlibat laka, udah ada kendaraan yang dari petugas juga. Oke, dan sekarang ini kelihatan memang ada, masih ada perlambatan yang akan lewat tol dalam kota yang di turunan turunan Tembalang ya, ngarah ke Jatinggaleh. Ada perlambatan, ada antrean walaupun gak panjang. Ya lumayan sih, tapi ada antre masih. Jadi mohon bersabar. Kita terus pantau jalan juga. 081-32-58-58-500. Semoga Rasika bisa menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. Kalau bicara soal teman, pilih-pilih teman itu boleh enggak? Bukan boleh enggak, bagus enggak sih? Kan katanya kita itu dipengaruhi oleh teman-teman kita yang ada di circle kita. Kalau begitu harus pilih-pilih teman dong.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari Wet Wet Wet, itu bandnya ya, lagunya berjudul Julia Says. Lalu apa kata penelitian tentang diri kita manusia yang ingin bahagia? Ya, katanya kita hidup cari apa sih? Cari bahagia. Terus di mana itu letak bahagia? Udah banyak orang bicara soal itu. Tapi saya ingin ingatkan satu penelitian. Ini penelitian yang istilahnya longitudinal. Penelitian yang jangkanya panjang banget. Jadi tahun 1938, ada tim peneliti dari Harvard University memulai sebuah studi panjang untuk nyari tahu apa sebetulnya sumber kebahagiaan manusia. Nah, tim peneliti mengumpulkan data kesehatan dari 724 partisipan dari seluruh dunia. Data kesehatan dari 724 partisipan ini dari seluruh dunia. Dan ini ya, partisipan ini juga diberi pertanyaan mendalam tentang kehidupan mereka setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, dan ini penelitian dilakukan dalam jangka panjang, yaitu 85 tahun. Penemuan paling konsisten sepanjang penelitian 85 tahun. Di situ disimpulkan, dari mana sih kebahagiaan yang dicari manusia itu datang? Ternyata dari kesimpulannya ya, tidak datang dari pencapaian karir, uang, penampilan, atau olahraga rutin. Dari penelitian itu menunjukkan kunci kebahagiaan yang sebetulnya adalah relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Noh, ternyata relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi udah bener deh kalau kita pilih-pilih temen, pilih-pilih circle kita. Karena relasi yang sehat itu ngaruh kepada kebahagiaan kita. Sebagai makhluk sosial, ini terdengar simple dan klise ya. Ya iyalah gitu. Tapi gak semua orang punya privilege loh untuk bisa menjalin hubungan yang sehat dengan teman, keluarga, dan pasangan. Bahkan bukan ya privilege atau don't know what to do, nggak ngerti gimana caranya, gimana kalau udah terperangkap terus nggak bisa kemana-mana gitu. Dan ya paling nggak studi ini studi lama kan, studi sudah lama dan lama dilakukan 85 tahun. Ini studi optimis menyatakan bahwa hubungan yang positif membuat seseorang bahagia, lebih sehat, dan berumur panjang. Nah, pertanyaan mendalamnya gini. Hubungan yang sehat ini kan bukan sesuatu yang semata-mata ada, bukan sekedar ada barangnya, bukan sekedar ada barangnya, tapi barang yang berkualitas, bener enggak? Nah, karena itu hubungan yang sehat ini perlu diupayakan, kata para ahli gitu, perlu dilakukan latihan. Ini yang istilahnya disebut dengan social fitness untuk membangun hubungan yang bahagia. Des, kalau misalnya, aduh sialnya saya gak punya hubungan yang baik, jangan gitu, bisa kok diupayakan, dilatih tuh dengan social fitness. Social fitness itu dilakukan dengan berlatih jujur pada diri sendiri dan orang lain. Itu kuncinya. Dan kata ahli, perlu diidentifikasi tipe hubungan seperti apa yang sedang kita jalani, dalam hidup kita. Jadi emang perlu nggak boleh apa yang terjadi kita biarkan gitu aja jadi rutinitas. Emang perlu diperhatikan gitu. Memang perlu diperhatikan. Kalau hidup jalan aja kayaknya bukan hidup yang layak dijalani. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita emang perlu dipetani, kata orang Jawa. Nah, diantaranya gimana tuh melakukan social fitness? Jujur sama diri sendiri dan hubungan apa yang sedang kita jalani, hubungan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Diantaranya, ini beberapa highlight ya. Rasa aman dan nyaman, pertanyaannya, siapa yang akan Anda hubungi ketika terbangun tengah malam dan merasa ketakutan? Siapa yang Anda cari dalam situasi krisis? Tuh,
Kalau gak ada, kelar dah kita. Nah, kita mesti punya orang seperti ini, kita ngerti siapa orangnya. Soal pelajaran dan pertumbuhan, siapa yang mendorong Anda mencoba hal baru? Siapa yang mendorong Anda mengambil kesempatan? Siapa yang berupaya menggapai mimpi, mendorong Anda untuk menggapai mimpi Anda? Ini, orang-orang seperti ini, relasi seperti ini yang dibutuhkan. Kedekatan emosional, siapa yang tahu hampir semua tentang Anda? Siapa yang akan Anda hubungi ketika Anda merasa sedih? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita makin aware gitu, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sedapnya. Thank you, Ibu Dina. Bukan Ibu Dina kali ya? Mbak Dina dari Wuleri ingin mendengarkan komposisi dari Afgan dan Sheila Majid, Bawalah Cintaku. Kita nikmati bersama-sama.

Selamat malam yang masih di jalan raya. Ini ada kabar dari teman-teman di Pak Mukti ya. Ini mengingatkan untuk kawan-kawan yang akan melintas dari depan RSUD Ungaran ngarah ke Semarang Kota, harap sabar. Sedang ada pengerjaan jalan tepat di depan Masjid Istiqomah sehingga mengakibatkan arus sedikit tersendat. Ya, arus sedikit tersendat gitu. Saya ulang, yang akan melintasi di jalur dalam kota Ungaran dari arah rumah sakit RSUD Ungaran ya, depan RSUD Ungaran, ngarah ke kota Semarang, harap sabar, sedang ada pengerjaan jalan di depan Masjid Istiqomah sehingga menyebabkan arus sedikit tersendat. Lepas itu aman, iyalah. Jadi antreannya kalau saya cek ini buntutnya itu sampai ya dari rumah sakit lah. Depan rumah sakit itu udah mulai antre gitu ya. Begitu nanti lepas di simpang Istiqomah ke arah Ungaran Kota, ke arah Semarang tuh udah. Utara yang tadi ada antrean atau perlambatan, ada antrean dikit di tol ABC, tol dalam kota. Turunan Tembalang arah ke Jatinggalah ini udah clear ya, udah nggak ada apa-apa, udah aman. Nah, kalau ada yang mau lewat di kawasan ini nih, di daerah di bawah flyover Jatinggalah, bawah flyover Jatinggalah. Tadi jam tujuan ya. Itu sempat ada kabar ada tumpahan solar, sudah ditangani nih sama teman-teman Damkar Kota Semarang, alhamdulillah. Cuman kalau masih ada sisa-sisa dikit gitu ya, ya siap-siap yang akan lewat di bawah flyover Jatinggalah arah yang ke Banyumanik gitu ya. Oke, itu catatan perjalanan Pak atau Pak Levi, thank you. Kemudian tadi Pak Mukti ya, terima kasih informasinya. Nah, kalau kita ke ajang Piala Dunia sebentar gimana? Jadi di Piala Dunia 2026 ini ada tim yang kayaknya dikuyo-kuyo ya. Timnas Iran itu kemarin habis tanding sama Selandia Baru di Stadion Los Angeles. Itu langsung disuruh meninggalkan kawasan AS, langsung disuruh naik pesawat balik ke kamp mereka di Tijuana, Meksiko. Padahal yang lain-lain itu habis laga, dikasih waktu semalam lah buat istirahat gitu ya, baru balik ke markas tim mereka. Nah ini tim Iran tuh, timnas Iran tuh, habis tanding tuh langsung digusah ya, suruh naik pesawat balik ke kamp di Tijuana. Dan biasanya datangnya itu tim itu sebelum main itu datang 2 hari sebelumnya ya. Let's say si Iran dari Tijuana sebelum ke LA itu 2

dari sebelumnya udah nyampe di LA, tapi kagak, mereka ini begitu mau tanding nyampe itu langsung main gitu, nggak ada istirahat-istirahatan gitu. Nah ini kami kagak ngerti kenapa nasib kami begini ya, kata si timnas Iran. Nah ini termasuk ya udah ngerti lah, karena kan memang hubungannya lagi nggak bagus tuh AS sama Iran. Dan ini yang kemudian membuat presiden FIFA itu mengunjungi, begitu laga usai lawan Selandia Baru, langsung ke ruang gantinya si timnas Iran. Presiden FIFA itu kayak membesarkan hati lah gitu, ketika mengunjungi ruang ganti Iran usai laga perdana hadapi Selandia Baru. Gianni Infantino, dia kasih pemahaman kepada para penggawa Iran dengan kalimat yang bertujuan untuk meredam ketegangan gitu. Dia bilang gini, kalian telah menunjukkan kepada keluarga, teman, rakyat, dan dunia bahwa kalian ada di Piala Dunia, bahwa kalian berprestasi, dan masih ada dua laga yang harus dilakukan. Dalam dua laga itu kalian akan kembali membuat semua orang di dunia bangga dengan apa yang kalian lakukan. Terima kasih sudah berada di sini. Paling pinter nih si Presiden FIFA nih, si Infantino. Ya gini nih, kalau orang punya empati, ngerti apa yang sedang dirasakan orang lain, terus bisa ngadem-ngademin gitu. Dan model begini nih yang harusnya ada di circle kita, teman-teman yang kita ingin relasi baik sama orang di sekitar kita. Karena bahagia menurut penelitian panjang dari Harvard University. By the way, kalau ngomongin teman, teman dalam konteks yang lebih luas tapi dekat, bingung gak? Dalam konteks yang lebih luas tapi dekat itu tetangga. Tetangga tuh bahkan bukan teman ya, itu saudara paling dekat kita tuh tetangga ya kan. The real saudara tuh tetangga sebetulnya. Karena itulah kita baik-baik tuh sama tetangga. Tadi pengajian di masjid saya bilang gitu, orang yang beriman tuh yang tidak menyakiti tetangganya gitu. Ngomong-ngomong soal tetangga ya, ada tuh sinetron Tetangga, masa gitu gitu. Nah kita mau ngomongin tetanggaan kita sama Singapura. Singapura tuh tetangga kita bukan sih? Kok dia jahat? Hah, jahat? Katanya begitu tuh. Kemarin yang soal Shell Indonesia gitu, itu kan dari situ gitu. Selama ini Singapura itu disebut sebagai surga koruptornya Indonesia. Ada modus, istilahnya apa ya, modus para oligark gitu. Dia bikin bisnis eksploitasi di Indonesia, kemudian dikirimlah ke Singapura. Di situ dia bikin kayak shell company, lalu masuk lagi ke Indonesia sebagai FDA, foreign FDA, penanaman modal asing, PMA bahasa Indonesianya. Jadi itu modus-modus yang itu merugikan Indonesia banget gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena modus ini itu dalam tanda kutip dilindungi oleh Singapura. Hah, dilindungi? Tetangga kok begitu melindungi orang yang merugikan tetangganya gitu. Itu yang beredar ya. Nah ini ada yang bilang mestinya emang kita datangin tetangga nih, datang ke rumahnya silaturahmi, ngomong baik-baik. Tetangga, ini keadaan begini nih, lo tega sama gue? Kita tetanggaan bukan?

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Dari One Direction, Night Changes. Ada narasi di sosial media, ada perubahan dalam gerakan mahasiswa katanya. Anda termasuk yang sesuara enggak? Ada yang bilang angkatan 74 sebelum-sebelumnya lah ya, Budi Utomo, sejak Budi Utomo loh disebutnya, sampai angkatan 45, 74, 98 itu ada benang merahnya, tapi sekarang ini agak-agak miss katanya begitu. Benang merahnya apa kata narasi ini? Kalau 98 ke bawah tuh jelas tuh melawan penjajahan dalam semua bentuknya. Nah, kalau sekarang ini ada yang agak-agak kurang pas katanya begitu. Justru sekarang ini kita terjebak, bukan kita, gerakan mahasiswa terjebak irama yang disetting oleh gaya baru dari neokolonialisme. Serem. Tapi soal demo mahasiswa, ada tuh ya beberapa warga yang memblacklist ya kampus-kampus yang demo kepada pemerintah ya. Kampus-kampus itu di blacklist oleh beberapa warga yang kemudian dibilangnya anaknya emang udah pasti gak akan lolos seleksi. UI UGM ini udah di blacklist oleh beberapa warga karena demo. Sekarang ITB turun, dan emang ITB itu kalau udah turun ke jalan, banyak aktivis yang bilang ini kalau udah ke sampai turun ke jalan nih anak-anak ITB ini emang lagi gak baik-baik aja deh gitu. Karena emang dari dulu cukup eksklusif si ITB ini. Hanya isu-isu krusial saja yang membuat mereka memutuskan berhenti belajar sejenak dan lalu turun ke jalan demo menyampaikan aspirasi mahasiswa. Dan ya itu yang terjadi. ITB udah mulai turun ke jalan. Mereka paling enggak ya, mahasiswa yang turun ke jalan tuh menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang akarnya adalah pada tata kelola pemerintahan. Oke, ini saya yakin pemerintah yang di demo ini udah ngerti lah apa yang aspirasi yang disuarakan warganya. Pemerintah sampai pucuk pimpinan, iya kan? Yakin enggak? Pak Presiden dengar, yakin dong. Udah segini banyak orang ngomong gitu loh, Pak, ini tata kelola yang bener dong gitu. Udah denger lah ya. Dan prasangka baik lagi disusun nih, perbaikan-perbaikan, ya enggak. Tapi emang kalau ngomongin Indonesia kita, PR-nya banyak ya. Yang dari dalam, yang dari luar gitu. Yang dari dalam perlu dibenerin, dari luar juga kita perlu perhatikan. Tapi kemarin ada yang menarik nih, Pak Dahlan Iskan itu bilang, ini kan udah mulai mau tanda tangan perdamaian ya, AS Iran ya kan. Hari Jumat nanti rencananya di Swiss akan ditandatangani MOU perdamaian mereka gitu. Yang ini tentu akan berdampak signifikan pada banyak hal gitu. Karena Selat Hormuz itu yang utama itu akan agak-agak bisa leluasa dilewatin gitu. Nah kalau Selat Hormuz udah gak ditutup, itu semua akan berangsur-angsur membaik. Harga minyak dunia gak lagi naik. Kemudian kalau kaitan sama Indonesia, rupiah bisa agak-agak bernafas sedikit lega gitu. Tapi Pak Dahlan Iskan agak heran, kok Indonesia gak ada yang bahas-bahas dan gak menyampaikan alhamdulillah gitu ya. Karena yang namanya kesepakatan damai AS Iran, kalau ditandatangani dan semua lancar Jumat nanti, itu dampaknya benar-benar membantu Indonesia. Tapi kok gak ada statement yang menyatakan atau menyambut baik. Sementara Pakistan itu udah hiruk pikuk euforia menyambut kesepakatan damai itu. Mereka kan lagi anjlok ekonomi. Mereka udah optimis banget. Abis ini, abis Jumat tuh, kita langsung akan melonjak lagi pertumbuhan ekonomi kita. Segitunya. Karena memang mereka yakin, atau mereka merasa selama ini dampak dari krisis AS Iran itu dampak ngaruh banget ke ekonomi mereka, si Pakistan. Kalau kita, ya kita terdampak dong. Masa sih enggak terdampak dong? Makanya Pak Dahlan Iskan agak-agak, kok enggak ada suara-suara
alhamdulillah kesepakatan damai terwujud dan semoga benar-benar terwujud hari Jumat mendatang. Saking lagi sibuk apa gak ngerti pak. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Asar bersama Anda. Tentu di 105,6 FM Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambarawa.

Kawan, kalau ngomongin plesetan, sekarang yang paling juara mungkin plesetan MBG ya. Mas Bahlil ganteng. Ini, oke, yang pertama saya mau bilang ini bukan pertama kali dalam sejarah Indonesia. Bukan pertama kali. Ini Bahlil ganteng itu. Ini adalah plesetan saat rezim... cara rezim membungkam ya ternyata. Jadi lagu MBG ini viral sekali gitu, ramai disetel di medsos, jadi buah bibir di lini masa di mana-mana gitu. Plesetan ini langsung dapat respon dari si empunya, Bapak Bahlil Hadalia, dia berasa malah seneng gitu. Nah, ini mesti dibicarakan nih. Ini kan kita mau ngeritik nih ya, tapi malah enjoy itu. Nah, karena emang gak ada konotasi ejekan ya untuk pejabat di lagu itu, gak ada olok-olok terhadap program MBG. Momentum ramenya lagu itu udah cukup menjelaskan. Lagu itu emang viral seiring dengan membludaknya persoalan di Indonesia, termasuk kisruh krisis LPG, kelangkaan BBM, terus juga soal MBG yang sekarang sudah menjadi kasus korupsi, ya kan? Tapi pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto, dia bilang bahwa lagu itu semacam berpotensi mendistraksi nilai kritiknya. Ya enggak? Yang mulanya ditujukan pada pemerintah, sekarang justru seolah-olah hanya fokus ke sosoknya sebagai individu gitu. Bahkan pengamat politik lain, Adi Prayitno, dia menilai fenomena kritikan terhadap Bahlil telah berubah jadi positif. Langsung publik mulai suka sama sosok Bahlil sebagai komoditas politik. Alam bawah sadar publik itu kena sihir oleh pesona Bahlil, kata dia. Ini kan jadi waduh, nembaknya kemana, kok kenanya kemana gitu. Tapi yang jelas emang MBG dan Bahlil punya kemiripan. Keduanya sama-sama populer dan menimbulkan keraguan terhadap pemerintah, for sure gitu. MBG itu proyek pemerintah atas janji kampanye pemenangan Pilpres 2024 pasangan Prabowo Gibran, dan lebih dari setahun sudah berjalan sejak 6 Januari tahun kemarin ya. Program itu banjir kritikan, dianggap gak efisien, cenderung buang-buang anggaran, bahkan sekarang udah ada kasus ya di Kejagung. Begitu pula dengan Bahlil, populer tapi mulai tidak dipercaya oleh masyarakat. Sederet kasus sempat menyembulkan namanya, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam izin usaha tambang nikel, disertasi yang sempat memantik kontroversi sampai

masalah kelangkaan bahan bakar. Nah, tapi itulah fenomenanya. Ini apakah justru disengaja ya? Kok malah jadi menaikkan tingkat kesukaan dari sosok atau kritik yang harusnya diperhatikan untuk merubah keadaan gitu. Tapi soal plesetan, sekali lagi ini bukan yang pertama. Ingat dong, kalau sekarang kan MBG, Mas Bahlil Ganteng. Kalau dulu, ingat gak? Harmoko, hari-hari omong kosong waktu itu ya. Ya kan? Aduh, ini malah mengungkit-ungkit. Tapi ini cerita sih untuk mengingatkan bahwa begitulah perjalanan dari waktu ke waktu, bagaimana demokrasi di tempat kita dengan sejuta ceritanya ya, termasuk cerita plesetan-plesetan gitu. Harmoko, Pak Harmoko ini Menteri Penerangan masa Orde Baru yang menjabat selama 3 periode dalam Kabinet Pembangunan. Selama itu dia menjadi Menteri Penerangan, tapi beliau berlaku selayaknya juru bicara Soeharto. Wajahnya terpampang di mana saja, di layar televisi, dia muncul lewat tayangan kelompok pendengar, pembaca dan tirsawan, Klompen Capir, inget banget ya Klompen Capir. Terus Safari Ramadan, ini adalah program propaganda Orde Baru. Dan bukan hanya kepada pemerintah, Harmoko juga menyumbang jasa kepakaran komunikasinya untuk Partai Golkar dengan mencetuskan acara Temu Kader. Nah, jadi karena banyak menjadi juru bicara sana sini, kemudian diplesetkan Harmoko, hari-hari omong kosong. Ini tentu sebutan untuk mengkritik. Lalu ingat juga dengan Sudomo dan SDSB. Ini juga masih ingat ya fenomena itu. Ini juga ada plesetannya waktu itu, Sudomo dan SDSB. SDSB disingkatnya Sudomo Datang Semua Beres. Plesetannya begitu. Sementara SDSB aslinya kan Sumbangan Dana Sosial Beradiah. Masih ingat ya, itu tahun 90-an ya, atau 80-an, aku masih kecil banget. Nah, kalau ini mungkin banyak yang udah agak tertentu yang inget nih, Surjadi, Suryadi maksudnya. Sur apa saja jadi. Plesetannya Surjadi, sur apa jadi. Ya. Ini Suryadi Sudirja, jenderal ke-6 yang menjadi gubernur Jakarta. Ya, dia menjabat sebagai gubernur tahun 92 sampai 97 dengan masa dinas militer yang berjalan bersamaan. Meskipun beken sebagai gubernur yang membangun rumah susun, Suryadi tidak luput dari sasaran nama-nama yang diplesetkan oleh rakyat. Ada buku tuh, Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto, yang penulisnya mengatasnamakan diri rakyat Indonesia. Nama Suryadi diplesetkan menjadi Suruh Apa Aja Jadi. Ada anggapan plesetan itu berkaitan dengan tapak tilas karirnya yang tidak biasa dari militer sampai menduduki jabatan sipil. Bukan hanya karir, mimpi Suryadi juga bukan sembarangan. Lewat memoarnya, Suryadi sudah membayangkan Jakarta akan menjadi jalur kereta bawah tanah. Di sisi itu dia keren sih. Oke. Jam 24.04, terima kasih masih mendengarkan Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar bersama Anda. Masih di Jalan Raya, tetap Titi DJ.

105,6 FM Rasika USA Ugaran Salatiga Ambarawang. Pak siapa nih? 786 ya. Ini di Banyu Dono Banyu Biru ya, cerah begitu. Oke. Okay. Kemudian Pak Endro. Alhamdulillah kalau Soros dan dunia hilang atau kolaps, Mas. Karena krisis yang terjadi sekarang ini permainan ekonomi mereka, ya. Dunia ini kayak yang main beberapa gelintir orang aja ya. Kita mah nonton aja. Ya. Kemudian ini dari Aditya Negara, ingin mendengarkan Gea 1000 kali. Oke. Okay. Sementara dari Ungaran, tadi ada yang bilang di jalur ke arah Semarang di seputaran Istiqomah ya. Ini masih ada pekerjaan jalan, ada perlambatan, cuman antreannya udah gak sepanjang tadi. Antrean sampai DPRD, nanti lepas Istiqomah udah los ya menuju ke arah Semarang. Agak-agak melambat di situ yang arah Semarang. Sementara kalau saya cek jalan-jalan di jalur selatan, Ungaran, Bergas, Bawen, Bablas, Solo, Tigo gak ada masalah, ke Ambarawa juga aman. Ya alhamdulillah lah, ya jam segini juga. Jadi kalau keramaian mungkin udah gak ramai, tapi kewaspadaan itu harus tetap waspada. Apalagi jam-jam malam itu kewaspadaannya ditambah-tambah ya kan. Pertama mungkin jalurnya gelap ya kan. Jalur sepi kadang orang malah kurang waspada ya, sama badan lagi capek-capeknya tuh. Pak Sudibyo, terima kasih. Inggris versus Kroasia Kamis dini hari nanti jam 02. Just remind. Thank you Pak Sudibyo.

Selama 6 tahun berturut-turut, Finlandia itu dinobatkan sebagai negara dengan warganya yang paling bahagia. Itu dalam laporan World Happiness Report. Finlandia ya, 6 tahun berturut-turut warga Finlandia disebut sebagai warga paling bahagia. Rilis pada bulan Maret setiap tahun, World Happiness Report. Ini sebuah publikasi riset global. Dan predikat itu membanggakan diperoleh Finlandia. Dan ini gak bisa dipisahkan dari fakta bahwa bahwa warga di negara-negara Skandinavia itu emang punya rata-rata besar pendapatan yang cukup tinggi. Dan fasilitas umum, layanan publik yang berkualitas merata. Itu ada hubungan kuat nih. Karena begini, menariknya meskipun warga Finlandia dan negara-negara Skandinavia itu dinilai paling bahagia, ternyata tingkat konsumsi antidepresan untuk menghilangkan depresi di Finlandia khususnya cukup tinggi. Sementara kalau dibandingkan dengan India itu peringkat kebahagiaannya tuh rendah, ranking 126 dibanding Finlandia juara 1. Tapi tingkat konsumsi antidepresan di India itu lebih rendah dibanding Finlandia. Nah, kita kan bertanya-tanya, nah kenapa warganya paling bahagia kok konsumsi antidepresannya tinggi gitu? Realitas ini mengundang pertanyaan lain, apa arti kebahagiaan sesungguhnya? Mungkin sambil beranjak tidur, istirahat itu menjadi renungan, apa sebetulnya kebahagiaan yang saya cari?

Saya pamit dulu ya. Ketemu lagi dengan Rasika USA besok mulai jam 6 pagi berkelana kota. Selamat malam. Saya Doni Azhar. Ini Whitney Houston.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Uang oleh rahmati Allah oleh anugerah sangka Gusti Allah tapi tiang kala wau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah nggih napa mboten tapi meh tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah senajan cara zahir mboten gadah napa-napa serba kekirangan. Geta niku hakikate uang punika napa pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kalih panjenengan tapi mboten saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Geta, mboten dipun paringi, geta, sak wontenipun sing penting dadekno selamat, tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, milih pundi sampean kali kula? Nen? Tapi milih pundi? Sak onone tapi berangkat. Cek cukup, cek sugine gak berangkat. Mele pundi? Aketa. Neng kok wedi melarat rupane niki. Saman mele pundi? Neng? Niki le. Lame pun berangkat jos pundi yai pun ta. Wong gak duwe, wong gak cukup, apa maneh akeh utangi.
kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah nopo male barengi waktu waktu ne uang nyambut gawe uang sing koyok ngeten iku nopo siji minangka uang sing pancen mangawulo dateng Gusti Allah nomor loro minangka

wong sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun dah. Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne kira-kira sampean nek dipaksa no nggih pokoke gelem lah mboten enten akibat napa-napa sampean kali kira-kira sembahyang tahajud niku kiat pirang rokaat sedalu aki-aki ngomong aja dan ya pinten kiatnya dan niki wonten ingkang dawuh sekawan niki wonten ingkang dawuh kalih. Sing bener niki napa? Loro, papat, enem, wolu. Pinten? Dipun jawab sekawan. Kula takokno malih. Sekawan niku karep sampean napa niku mampu sampean? Napa saenak sampean? Ayo ngomong. Nen? Napa? Nen? Mek sampean jawab kula sekawan niku sak mampu kula yai. Napa mek sampean tambahi rong rokat niku sampean lumpuh? Nen? Ayo. Aku nono. Ngerasa salah napa mboten? Nen? Anak-anak. Ngeta. Coba. Nen? Mek pun ngerasa salah dipun jelas no malih napa berarti ibadah kula kali sampean kala wau niku sak mampune napa sak karepe? Wong sampean sak karepe terus dijawab karo Gusti Allah. Mek ngono sak karepmu wis kira-kira ya nopo? Enak nopo mboten? Nen? Niki lho. Wong thariqah. Ukurane dudu ukuran zahir. Mek cara ukuran zahir kula kali jenengan mboten mampu nopo-nopo. Gini apa mboten? Ojo mene jenenge awak-awak kula kali jenengan. Salah setunggalipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur dhateng Kanjeng Nabi, napa maturipun piyambakipun mboten kiat. Nggih. Terus menawi sampun mekaten dos pundi? Supados zikir ibadah kula kalih panjenengan nika mboten kesebut zikir ibadah sak enake, sak senenge, sak karepe. Ing mongko sakjane kuat 4 tambah 6 tapi cuma njogo 2. Tapi sampean kali kula kepingin gak diarani sak karepe dhewe. Kepingin napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Pancen uang nggih ta wis karuan pancen ngurangi jatah tapi gak gelem diarani mboten napa-napa sing penting ayo diniati istiqomah nomor loro ayo ditemeni ngeten lho wong thariqah niku nggawa temen nggawa estu nggih mboten nggawa matematikaan sakmene sakmene sakmene mboten kuat

Ingno menyang Gusti Allah senajan zahire zikir, senajan zahire ibadah, senajan zahire ngaji, tapi ukuran bobot niku lho sak pira ilinge karo laline dateng Gusti Allah. Kok tak takon saiki. Sampeyan kali kula niku sing kathah wekdal zikir niku eling napa mboten eling kare Gusti Allah? Nen? Nen? Eling napa mboten eling kare Gusti Allah? Nen? Nen? Iku dijawab kali ibu-ibu. Kula menawi zikir yai eling kali Gusti Allah. Wong pancen tujuane zikir niku kedah eling teng Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Kok takon wong sampean ngomong eling. Nggih. Wekdal sampean zikir sing sampean ilingi niku napa? Nggih. Sampean bayangno niku napa? Sing dadekno ketok-ketok niku napa? Nggih. Nggih. Sing kathah niku mboten eling teng Gusti Allah. Balik napa? Eling mek awake niku zikir teng Gusti Allah. Aku tak zikir. Aku lagi zikir. Aku lagi nglakoni zikir, aku lagi gelem zikir. Tapi napa tentu waktu zikir niku temen atine zikir? Mboten tentu. Nggih ta? Mboten tentu. Gitu, merga napa? Merga awake sik ngrasa zikir. Nek awake sik ngrasa zikir, ngaku zikir, berarti sik durung zikir. Gitu. Tapi kula nggih kadang-kadang eling kok kali Gusti Allah niku yai ing dalem zikir ugi kathah. Zikir niku eling kali Gusti Allah, tapi ilinge niku mboten langsung teng Gusti Allah. Ilinge niku merga sadurunge zikir niku diniati napa-napa enten maksud-maksud. Zikire niku eling karo maksude, nggih mboten napa-napa. Nggih ta, tapi aja ngono lah. Nggih ta, misale sampean atiku sumpek. Anakku koyok ngene, bojoku ngene, keluargaku ngene, daganganku rodok ngene, koncoku ngono. Tinimbang ngono, aku tak madhep menyang Gusti Allah. Sing dorong niku napa? Salah. Nggih? Salah, mboten salah. Wong pancen wong kok. Itulah dinamika hidup. Nggih, dinamika hidup ngene. Nggih pancen ngeten sing dorong, cuma barang pun mulai berangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, eling kepentingane napa eling pangerane? Nggih. Nggih ta? Lah niki lha. Dadi hakikate sik dereng zikir niki akeh maca mangkane gak ndadekno bersih nafsune, suci atine menyang Gusti Allah. Nggih kudu sing gelek. Nggih padha mek wong donga, gelek kula tak matur. Duh Gusti Allah, kula niku ya Allah, panjenengan paringi sepeda motor ya Allah, kula niku ya Allah, damel nyambut damel ya Allah, menahi sampun pikantuk nyambut damel ya Allah, damel ibadah dateng ngerso panjenengan ya Allah, wis bener niate, wis bener penyuwune, cuma waktu iku kocoy atine niku lho wekdal ya Allah panjenengan paringi sepeda motor niku mirsani Gusti Allah manahipun napa ketok-ketokan sepeda motor. Lah niki lah. Yen apa mboten? Pun tos pundi ae nggih. Ewet. Nggih ta? Ewet.
Oleh mergo ewet niku napa? Mergo sampean niku moksa dateng Gusti Allah. Pokoke pokok kula kedah hasil. Senajan sampean mboten dawuh ngeten, tapi tandane moksa niku napa? Mboten dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Nggih, ya Allah. Kula nyuwun niki ya Allah, kula kersa niki ya Allah. Namung napa ingkang kula suwun kula kersakaken ya Allah, menawi dadosaken saenipun ya Allah, pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Menawi mboten ampun panjenengan paringi ya Allah. Nate sampean ngeten. Dan teng mriku urusane niku teng mriku supaya sampean ketok-ketokan sepeda motor niku mboten terus menerus. Gena pambeten. Niki lho. Ben siji mek sampean niku mboten seneng kare wong. Nggih ta enten urusan kali wong. Nggih ta napa sampean niku rada digencet karo wong macem-macem. Niku luwih gampang. Nggih ta, misale sampean kali kula ndonga, duh ya Allah. Kula niku ya Allah. Wonten tiyang mboten sae kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngeten kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngancam kula ya Allah. Wonten tuang badhe ngeten-ngeten ya Allah. Misal sampean kepingin selamat. Nggih ta, sampean tumpaki wong niki aja dimusuhi. Nggih ta. Pancen kula sing salah menika ya Allah. Mustine kula ingkang boten tepak ya Allah. Lajeng tiyang menika kali kula ya Allah. Ngancam kados mekaten ya Allah. Barokahipun tiyang menika ya Allah. Muga-muga panjenengan kula niku panjenengan paringi slamet ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bi khaufikal khaufi ya Latif. Insyaallah gak ditagih utange. Lho ya napa sampean niku? Aja dimusuhi. Nggih ta? Ya, nate sampean ngene. Nggih ta? Jarang. Nggih ta? Nek wong ngetok apa sing gak disenengi napa malih wong sing dimusuhi. Ndonga karo Gusti niku karo ngamuk. Ya Allah tiyang niku ya Allah tambah ketok atine njak blenek. Blenek. Nggih ta? Lisane ya Allah atine benci lah kan aku, benci aku. Lu ya apa iso mandi? Kan? Niku lho Hatif niku teng mriku ngken niku. Ngken omong-omongan bapak Hatif. Nggih ta? Walak-wali niku lho ngken mboten krasa niku. Pun nggih. Jadi cara ringkes napa? Amal kula kali panjenengan niku napa? Saged nambahi nguwono dateng iman. Pancen iman kula kali panjenengan niku napa? Saged tambah, saged kirang. Cuma unggule, nggih, iman kula kali sampean niku dipun ukur sak pira oleh eling karo Gusti Allah lan sak pira oleh lali karo Gusti Allah. Geta niku nang kana dipun dawuhaken napa nika teng Al-Qur'anul Karim innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Geta napa malih nyebut dhewe. Geta napa malih dizikiri dhewe. Krungu wong sing zikir mawon niku atine tambah wedi karo Gusti Allah. Nggih, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nggih ta, mek tandha-tandha Gusti Allah niku sampe dipun waca. Napa male sampean saged maca piyambak minangka tuntunan dateng ngersanipun Gusti Allah. Kok ngene, kok ngono, ayam kok ngono, wedhus kok ngene, kelire kok ngono. Dajekno eling menyang Gusti Allah, nuntun dateng kula lan sampean, berarti makin tambah iman.
ne eh mek uwoe iman niku iso tambah kurang mergo ndilok lelakon ibadah zikire. Sak niki kula tak takon, mek sampean kali kula wis temen buktekno zikir ibadah dateng Gusti Allah, napa pasti uang niku bakal tancen tambah imane? Ayo ngomong. Dan ya napa dipun jawab corok itung-itungan zahir pancen tambah imane. Gita. Tapi corok itung-itungan batin boten kurangan, tambah tapi malah dadekno dikurangi. Liwat pun diangsalipun dikurangi niku mergo atine gak siap, gak trimo, mboten ridho klayan nopo-nopo ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Mangkane tambahane uang niku imane tambah-tambah niku nopo dibuktekno terus si ayat wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita dawuh teng mriki niki mboten wa ala Allah, mboten wa ala rabbihim. Kita ing atasing Gusti Allah sing ngetik-ngetik, sing ngatur, sing ngunak-ngunuk no keadaan dunya, ya keadaanmu dhewe, ya no lingkunganmu dhewe, no suasanamu dhewe. Allah Ta'ala sing ngono iku lho. Hah? Menyang awakmu iku tawakkalono. Mek kon gak kon tawakali, iso malah mengurangi dateng tambahipun i. Jadi mek pun ngeten nggih. Sing diutamakna kula kale panjenengan iku sing pundi? Nambahi ganjaran liwat ibadah napa nambahi nyiapno atine supaya dadi wong sing siap menghadapi kenyataan? Milih pundi? Ngen? Kan? Meleh sing siap menghadapi kenyataan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dhateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Uang oleh rahmati Allah oleh anugerah sangka Gusti Allah tapi tiang kalau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Gimana mboten? Tapi meh tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah senajan coro zahir mboten gadah nopo-nopo serba kekirangan. Geta niku hakokote uang punika napa pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kale panjenengan tapi mboten saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Geta mboten

wedi melarat rupane niki. Sampeyan mele pundi? Neng? Mele berangkat. Niki le. Lame pun berangkat jos pundi yai ponta. Wong gak duwe, wong gak cukup, apa maneh akeh utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, napa malah barengi waktu, waktu ne uang nyambut gawe, uang sing koyok ngeten iku napa? Siji minangka uang sing pancen mangawula dateng Gusti Allah, nomor loro minangka uang sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti-ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun ta? Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne kira-kira sampean nek dipaksa no nggih pokoke gelem lah mboten enten akibat napa-napa. Sampeyan kali kira-kira sembahyang tahajud niku kiat pirang rakaat? Sedalu. Aki-aki ngomong aja. Nen? Nen? Pinten kiate? Nen? Seka niki wonten ingkang dawuh sekawan, niki wonten ingkang dawuh kalih. Sing bener niki ana apa? 2 4 6 8. Pinten? Dipun jawab sekawan. Kula takokno malih. Sekawan niku karep sampean napa niku mampu sampean? Napa saenak sampean? Ayo ngomong. Nen? Napa? Nen? Mek sampean jawab kula sekawan niku sak mampu kula yai. Napa mek sampean tambahi 2 rakaat niku sampean lumpuh? Nen? Ayo. Aku nono. Ngerasa salah napa mboten? Nen? Anak-anak. Nggih ta? Coba. Nen? Mek pun ngerasa salah dipun jelasno malih napa berarti ibadah kula kali sampean kala wau niku sak mampune napa sak karepe? Wong sampean sak karepe terus dijawab karo Gusti Allah. Mek ngono sak karepmu wis kira-kira ya napa? Enak napa mboten? Nen? Niki le. Nggih, wong thoriqah. Nggih. Ukurane dudu ukuran zahir. Mek cara ukuran zahir kula kali jenengan mboten mampu napa-napa. Nggih napa mboten? Aja meneh jenenge awak-awak kula kali jenengan. Salah setunggalipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur dhateng Kanjeng Nabi napa maturipun piyambakipun mboten kiat. Nggih. Terus menawi sampun mekaten dos pundi supados zikir ibadah kula kale panjenengan nika mboten kesebut zikir ibadah sak enake sak senenge sak karepe ing mongko sakjane kuat 4 + 6 tapi cuma njogok 2

Tapi sampean kali kula kepingin gak diarani sak karepe dhewe. Kepingin napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Pancen uang. Nggih ta, wis karuan pancen ngurangi jatah. Tapi gak gelem diarani. Mboten napa-napa. Sing penting ayo diniati istiqomah. Nomor loro ayo ditemeni. Ngeten lho, wong thariqah niku nggawa temen, nggawa estu. Nggih, mboten nggawa matematikaan. Sakmene mboten kuat. Nggih ta? Nek cara dawuh-dawuh nika dipun dawuhaken napa ing dalam perjalanan Sufiyah at-Tariqiyah napa dawuhipun man dallaka 'alal 'amal faqad at'abat. Mek ana ustadmu, mek ana kiaimu, gurumu, menyang awakmu iku sing difokusno cuma lelakon amaliyah zahir tok. Lakonono iki, lakonono ngono, duhai rolas, paling titik papat, tahajute wolu, maca surat iki, mboten kok sak, mboten sae, sae ustad kiai ngomong ngeten niku sae, cuma mergon dilok kondisi kula kaling jenengan sing kados mekaten, ono ustad kiai guru sing ngomong ngono, iku cuma minangka ustad kiai guru sing dadekno murite minangka kurit murid dadi kuli. Sinten sing mampu niku payah, nggih napa mboten? Mboten kuat mboten. Pun nggih, pun jadi napa? Ayo ditemeni ing dalem oleh lelakon ibadah sak mampu ne. Ing dalem zahire ya napa, ing dalem batine ayo ditemeni. Nggih. Lah sebab amal menika bakal berbuah iman. Kok tak pengin takon. Saman purun kali kula niku nandur napa mawon tapi mboten nguwah. Purun napa mboten? Nen? Sampean tandang napa mawon tapi ing dalem tandang kala wau mboten ngasilno napa-napa tapi malah nek sing kathah ngrugekno kula kali sampean. Purun napa mboten? Lho, posisine iman niku napa? Saged tambah, saged kirang. Nggih ta? Lah tambah kirangi utawi berbuahipun iman niku napa? Liwat lelakone dateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lah nguwe iman niku saben uang niku beda-beda, mboten enten sing padha. Nggih napa mboten? Niki lho. Cuma paling mboten sak beda-bedoe iman kula kali panjenengan tapi tetep kepingin kula kali sampean unggul imane ana ngersanipun Gusti Allah. Unggule iman niku teng pundi niki lho. Terus jatuhe entenge merosote iman niku teng pundi? Unggule abote bobote iman niku napa? Cuma liwat lurut tok. Bizikri wal yaqadhah. Sepiro oleh kon iling sadar ing dalem zikir ibadahmu menyang Gusti Allah. Teng mriku ukurane niku teng mriku. Nggih ta? Lah rendahipun jatuhipun iman kula kali panjenengan wonten ing ngersanipun Gusti Allah
mboten dados unggul niku merga napa? Merga oleh lali, oleh gampang ngentengno menyang Gusti Allah. Senajan zohire zikir, senajan zohire ibadah, senajan zohire ngaji, tapi ukuran bobot niku lho sakpira ilinge karo laline dateng Gusti Allah. Kula takon saiki, sampean kali kula niku sing kathah wekdal zikir niku eling napa mboten eling kali Gusti Allah? Nen? Eling napa mboten eling kali Gusti Allah? Nen? Iku dijawab kali ibu-ibu. Kula menawi zikir yai eling kali Gusti Allah. Wong pancen tujuane zikir niku kedah eling teng Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Kula tak takon wong sampean ngomong eling. Nggih. Wekdal zaman zikir sing sampean ilingi niku napa? Nen? Sampean bayangno niku napa? Sing dadekno ketok-ketok niku napa? Nen? Nen? Sing kathah niku mboten eling teng Gusti Allah. Balik napa? Eling mek awake niku zikir teng Gusti Allah. Aku tak zikir. Aku lagi zikir. Aku lagi nglakoni zikir, aku lagi gelem zikir. Tapi napa tentu waktu zikir niku temen atine zikir? Mboten tentu. Nggih ta? Mboten tentu. Kita merga napa? Merga awake sik ngrasa zikir. Nek awake sik ngrasa zikir, ngaku zikir, berarti sik durung zikir. Kita. Tapi kula nggih kadang-kadang eling kok kali Gusti Allah niku yai ing dalem zikir. Ugi kathah zikir niku eling kali Gusti Allah, tapi ilinge niku mboten langsung teng Gusti Allah. Ilinge niku merga sadurunge zikir niku diniati napa-napa enten maksud-maksud. Zikire niku eling karo maksude, nggih mboten napa-napa. Nggih ta, tapi aja ngono lah. Nggih ta, misale sampean atiku sumpek. Anakku koyok ngene, bojoku ngene, keluargaku ngene, daganganku rodok ngene, koncoku ngono. Tinimbang ngono, aku tak madhep menyang Gusti Allah. Sing dorong niku napa? Salah. Salah, mboten salah. Wong pancen wong kok. Itulah dinamika hidup. Nggih, dinamika hidup ngene. Nggih pancen ngeten sing dorong, cuma barang pun mulai berangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, eling kepentingane napa eling pangerane? Nggih. Nggih ta? Lah niki lha. Dadi hakikate sik dereng zikir niki akeh maca zikir. Mangkane gak ndadekno bersih nafsune, suci atine menyang Gusti Allah. Nggih kudu sing gelek. Nggih padha mek wong donga, gelek kula tak matur. Duh Gusti Allah, kula niku ya Allah, panjenengan paringi sepeda motor ya Allah. Kula niku ya Allah, damel nyambut damel ya Allah, menawi sampun pikantuk nyambut damel ya Allah, damel ibadah dateng ngersa panjenengan ya Allah. Wis bener niate, wis bener penyuwune, cuma waktu iku kocoy atine niku lho wekdal ya Allah panjenengan paringi sepeda motor. Niku mirsani Gusti Allah manahipun napa ketok-ketokan sepeda motor. Lah niki lho. Yen apa mboten?
pun terus pundi ya iki ewet nggih ta ewet oleh mergo ewet niku napa mergo sampean niku maksa dateng Gusti Allah pokoke pokok kula kedah hasil senajan sampean mboten dawuh ngeten tapi tandane moksa niku napa mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah nggih ya Allah kula nyuwun niki ya Allah kula kersa niki ya Allah namung napa ingkang kula suwun kula kersakaken ya Allah menawi dadosaken saenipun ya Allah pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah panjenengan paringi ya Allah menawi paringi ya Allah nate sampean ngeten dan teng mriku urusane niku teng mriku supaya sampean ketok-ketokan sepeda motor niku mboten terus menerus nggih napa mboten niki lho ben siji mek sampean niku mboten seneng kare wong nggih ta enten urusan kali wong nggih ta napa sampean niku rada digencet karo wong macem-macem niku luwe gampang nggih ta misale sampean kali kula ndonga duh ya Allah kula niku ya Allah wonten tiyang mboten sae kali kula ya Allah wonten tiyang badhe ngeten kali kula ya Allah wonten tiyang badhe ngancam kula ya Allah wonten tuang badhe ngeten-ngeten ya Allah misal sampean kepingin selamat kita saman tumpak iwang niki aja dimusuhi kita pancen kula sing salah menika ya Allah mustine kula ingkang boten tepak ya Allah lajeng tiyang menika kali kula ya Allah ngancam kados mekaten ya Allah barokahipun tiyang menika ya Allah muga-muga panjenengan kula niku panjenengan paringi selamat ya Allah ya latif ya latif ya latif bi khofiyatikal khofi ya latif insyaallah gak ditage utange lho ya napa sampean niku aja dimusuhi nggih ta ayo nate sampean ngene nggih ta jarang nggih ta nek wong ngetok apa sing gak disenengi napa malih wong sing dimusuhi ndonga karo Gusti niku karo ngamuk ya Allah tiyang niku ya Allah tambah ketok atine njak blenek blenek nggih ta lisane ya Allah atine benci lakon aku benci aku lho ya apa iso mandi kan niku lho hatif niku teng mriku ngken niku mungkin omong-omongan bapak hatif nggih ta walak-wali ini kula mungkin mboten krasa niku pun nggih jadi cara ringkes napa amal kula kali panjenengan niku napa saged nambahi nguwono dateng iman pancen iman kula kali panjenengan niku napa saged tambah saged ki rang cuma unggule nggih iman kula kali sampean niku dipun ukur sak pira oleh eling karo Gusti Allah lan sak pira oleh lali karo Gusti Allah nggih ta niku nangkana dipun dawuhaken napa nika teng Al-Qur'anul Karim innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat kulubuhum kita napa male nyebut dhewe kita napa male dizikiri dhewe krungu wong sing zikir mawon niku atine tambah wedi karo Gusti Allah nggih wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum i mana kita mek tondo-tondo Gusti Allah niku sampai dipun waca napa male sampean saged maca piyambak minangka tuntunan dateng ngersanipun Gusti Allah kok ngene kok ngono ayam kok ngono wedhus kok ngene
kelire kok ngono. Jajekno eling menyang Gusti Allah.

nonton dateng kulalan sampean berarti makin tambah imane. Mek uwoe iman niku iso tambah kurang mergo ndelok lelakon ibadah dikire. Sak niki kula tak takon. Mek sampean kali kula wis temen buktekno zikir ibadah dateng Gusti Allah, napa pasti uang niku bakal tancen tambah imane? Ayo ngomong. Dan ya napa? Dipun jawab cara itung-itungan zahir pancen tambah imane. Nggih ta? Tapi cara itung-itungan batin mboten kurangan, tambah tapi malah dadekno dikurangi. Liwat pundi angsalipun dikurangi niku? Mergo atine gak siap, gak trimo, mboten ridho kelayan napa-napa ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Mangkane tambahane uang niku imane tambah-tambah niku napa? Dibuktekno terus ayat wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita dawuh teng mriki niki mboten wa ala Allah, mboten wa ala rabbihim. Kita ing ngatasing Gusti Allah sing ngetik-ngetik, sing ngatur, sing ngunak-ngunuk no keadaan dunya, ya keadaanmu dhewe, ya no lingkunganmu dhewe, no suasanamu dhewe. Allah Ta'ala sing ngono iku lho. Hah? Menyang awakmu iku tawakkalono. Mek kon gak kon tawakali, iso malah mengurangi dateng tambahipun i. Jadi mek pun ngeten nggih. Sing diutamakna kula kale panjenengan iku sing pundi? Nambahi ganjaran liwat ibadah napa nambahi nyiapno atine supaya dadi wong sing siap menghadapi kenyataan? Milih pundi? Ngen? Nen? Meleh sing siap menghadapi kenyataan. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma.

0: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo, Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese, Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya.
1: Paginya masih tenang ya, kayak kemarin di seputaran jalan di USA pagi hari ini. Belum serame hari-hari biasanya. Masih banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Jadi yang mau berangkat, segera berangkat. Yang mau tugas, segera tugas, supaya tidak terjebak di dalam kesendatan yang mungkin nanti agak siang akan terjadi.
0: Ya, betul sekali. Ini sudah dibuka dengan lagunya, theme songnya FIFA World Cup loh, 2026. Jadi untuk Anda semuanya, masih pada melek toh?
1: Ya, mudah-mudahan pagi hari ini yang barusan ngelembur nonton bola,
0: asik ngelembur
1: hasilnya bahasanya, bisa di share ke kita karena kita tidak nonton ngantuk. Tidak mampu memelekkan mata.
0: Betul sekali, enggak sanggup gue, enggak bisa. Enggak bisa aku melek jam 2, jam 3 pagi gitu untuk
1: nunggu hasil, untuk melek, nunggu hasil gitu loh maksudnya. Nunggu hasil aja karena ngantuknya bukan main.
0: Betul sekali. Kecuali ya sempet-sempet lah kemarin itu udah dicoba tuh apa di apa TV-nya di Studio 2 Rasika tuh sudah dipindah-pindah.
1: Sudah bisa ya.
0: Ya kadang lumayan. Bisa, kadang enggak, lumayan.
1: Aku bisa tapi aku enggak nonton karena ngantuk ya. Menunggu hasil aja, nunggu hasil pagi hari ini.
0: Nonton
1: dari
0: yang pagi
1: toh,
0: yang kamu pulang siaran.
1: Lah kan siaran, ya nanti sudah setengah main. Belum sempat nonton nanti apa, cuma nunggu hasil kemarin Argentina berapa. Oke, wes. Jadi acuan aja untuk dilihat-lihat reviewnya.
0: Sama komentator ini ya, komentator Kawarasika aja kita ya.
1: Iya betul.
0: Mendengarkan bagaimana hasil dari permainan tim-tim terbaik versi Anda masing-masing. Dimana semalam itu pertandingan tim-tim yang unggulan nggak semalam?
1: Waduh, ini kok aku belum copy nih semalam nih, mana sama mana nih. Belum buka report terakhir pagi hari ini hasil Pildun. Nanti nunggu kawan-kawan Rasika yang ngasih kok.
0: Info talan nunggu kawan Rasika nunggu. Kemudian juga informasi Piala Dunia nunggu kawan Rasika. Informasi apa kok ngandel ke kawan Rasika kabeh lah. Terus kamu
1: Inggris ya, Inggris tadi malam Inggris tuh yang jadi menang. Inggris menang sama Portugal seri.
0: Inggris sama Portugal.
1: Inggris sama Kroasia.

0: Asia, Portugal sama kayak daerah-daerah selain kene iki disenengi.
1: Selain kene,
0: Kongo kayak Kongo. Jadi Portugal melawan Kongo itu satu-satu ini Ronaldo kurang fokus kayaknya mainnya kurang.
1: Sumpil kurang Portugal jadi, sama Kongo imbang.
0: Satu-satu.
1: Tak kira bakal 10-1 apa 5-1.
0: Kongo itu anu di Afrika kan termasuk tim bagus di Afrika.
1: Oh ya.
0: Republik Demokratik Kongo. Kenge Kongo. Kalau Inggris sama Kroasia menang Inggris. Enggak tahu berapa skornya 4-1 atau 4-2 gitu. Nanti nunggu Pak Adi ini.
1: Ini ada yang jam 9 nanti.
0: Nah, jam 9
1: Uzbekistan sama Kolombia.
0: Kolombia lawan Uzbek. Ya, ini Asia sama.
1: Lah kamu ada jadwal ngumbai enggak hari ini?
0: Enggak ada nih nanti.
1: Lah.
0: Jadwal ngumbai sama jadwal nyapu. Habis itu dulang, dulang mano.
1: Wah, Piala Dunia 2026 ya wes begitulah ya kamu Rasika. Piala dunianya kalau mungkin di TV Anda belum bisa menonton ya, disuruh pindai ulang sama suruh mengarahkan antena pindah keluar sama diarahkan ke antena apa?
0: Atau dicekeli ya,
1: pemancar milik
0: dicekeli
1: terdekat.
0: Gak zaman biyen, bay.
1: Pagi hari ini cuaca terpantau cerah. Untuk arus lalu lintas juga kalau kita perakirakan ya, walaupun sebenarnya itu cuma omong-omong perakiraan ala-ala saja ya. Kayaknya hari ini akan santai juga kayak kemarin deh.
0: Ya,
1: aneh di hari
0: ya.
1: Kamis ini.
0: Walaupun tagline-nya hari truk, tapi kayaknya biasa aja, masih biasa.
1: Betul, wes, terutama di jam rasani, pagi.
0: Tidak tak rasani, ben suasanane adem dan lancar kayak kemarin.
1: Ya, betul sekali. Kemarin itu kan di jam pagi, wah menyenangkan sekali dari jam 6 sampai jam 9 ya. Lancar, tenang.
0: Ya, ada yang
1: rakdo kemrungsung.
0: Satu dua aja yang apa kesulitan untuk berjalan di lampu merah itu wajar-wajar saja. Oke, yang kali ini juga kayaknya begitu. Tempat-tempat di mana yang lagi ada titik-titik perbaikan juga masih lancar. Dan juga ketinggian apa pasang air nanti jam 9 ya. Nanti kita tunggu infonya.
1: Jam berapa hari ini? Bentar.
0: Nanti kita tunggu infonya untuk rob ataupun ketinggian gelombang di pantai utara Jawa. Kemarin kan siang tuh. Bahkan jam 9 pun kemarin belum tampak. Jadi agak siang nanti kita tunggu dan mudah-mudahan tidak mengganggu perjalanan Anda.
1: Ya, betul sekali. Termasuk yang pagi ini sudah pada tindaan ya Kang Warasika. Kayaknya juga belum ada lokasi-lokasi yang jadi perhatian dan juga hambatan untuk Anda semua yang melakukan perjalanan di hari Kamis 18 Juni 2026. Pada mau kemana ini? Ke tempat kerja atau ke tempat yang lain? Ya,
0: kerja selalu libur. Kemarin udah kerja lagi. Besok sudah hari Jumat, sudah mulai work from home lagi. Santai lagi, Sabtu santai lagi, Minggu santai lagi.
1: Oh iya, besok tuh Jumat ya.
0: Iya, ini kan sekarang Kamis nih kerja. Besok sudah santai lagi, santai. Dan tombol rapot besok adik-adik kita sebagiannya yang terima rapot nih, adik-adik apa SMP apa SMA juga mungkin ya. Kemarin tanyain nomor rapotnya kapan, Jumat. Yo oke. Kita tunggu dan kemungkinan besok agak ramai untuk proses penerimaan rapot di sekolah-sekolah bersama orang tua.
1: Ya, orang tua di sekolah kalau ketemu sapa-sapa ya, coba sesekali Pak, kalau perjalanan dengerin apa? Lah itu mesti denger Rasika. Oh, iya saya podo. Nah, itu berarti ketemu kawan Rasika podo tuh.
0: Lah iya, di sekolah apa di mana ya, sambil ngobrol-ngobrol lah. Nah, gitu.
1: Lu suka SKSD gitu enggak kalau pas kumpul-kumpul orang tua di sekolah gitu?
0: Ya, dulu kadang kalau anu ya ketemu. Dari mana, Pak?
1: Pringapos
0: SMA 1 kan terus. Bapak dari mana? Saya sedekat sini, sesuai zonasi. Dulu ya, terus di mana SD yang paling sering SD? Kalau SD itu anu banget apa SMP SD itu orangnya masih cak-cak ramah-ramah.
1: Iya.
0: Monggo Pak, monggo. Putranin
1: ya lagi. Nah, kalau bener lagi.
0: Agak besar SMA ya. Nek
1: wis gede ya, wis.
0: Cuek aja monggo.
1: Monggo wis bar ya. Nek di SMA wong tua-tuane ya.
0: Takon. Nah niku anu kok larine niku aktif. Mboten purun leren tong ngomong nggih bal-balan mawon ini jukir walik nggih. Salto.
1: Dan jenengan ajeng SMA pundi setelah niki putrane, Pak?
0: Lah niku
1: kula kok rencanane pengen teng madrasah mawon. Sinau
0: wah,
1: agomo.
0: Saya ini ku saya. Kulo mana nyune SMK.
1: Oh, SMK. Wah, saya ini ku juga SMK.
0: Jurusan komputer.
1: Wah, jaman biyen yang komputer.
0: Si mau niku lari niku seneng teknologi.
1: Lah nggih wong sakniki mawon SMA mawon do praktek-praktek kaya SMK kok, Pak, nggih mending masuk SMK sisan.
0: SMK. Wah.
1: Tapi mungkin nek masuk perguruan tinggi negeri kudu sinau ekstra lho Pak, kurikulumnya beda SMA kali SMK.
0: Alah swasta mboten menapa-napa. Wong sakniki sami mawon bayar kabeh.
1: Kalau di SMA 2 kalau di SMK 2 pangkat 2 sama dengan 4 wis ngono tok ya, tapi nek ning SMA 2 pangkat 2 di dalam kurung garis bawah terus ada angka huruf X, Y, Z pangkat Y pangkat 2, 1, sekian, sekian, sekian. Ah, ngono kuwi lah.
0: Nggih, angel-angel lho seneng pasar tukune beras sekilo, 2 kilo malah mikire. Lu.
1: Iya ya guys, SMA dan SMK tuh apa? Bukan kurikulumnya ya, bukan mata pelajaran juga ya. Maksudnya materi pembelajarannya itu beda dengan SMA ya Kang Warasika ya. SMK sendiri, SMK itu kan ada rumpun-rumpunnya. Nah, antar rumpun itu bisa jadi berbeda. Jadi SMK itu, jadi SMK di Indonesia tuh unik banget ya. Unik banget sesuai rumpunnya masing-masing, penyesuaian materi di mata pelajarannya juga sesuai dengan kompetensi yang diambil.
0: Betul. Untungnya aku sekolah zaman biyen,
1: zaman biyen ya gitu SMK tuh sudah memang.
0: Loh ya untung aku sekolah.
1: Jadi SMK. Dulu kalau SMK ya, karena aku lulusan SMK gitu. Jadi ketika mau beli latihan ujian nasional di toko buku itu harus rumpunnya. Dicek dulu rumpunnya.
0: Teknologi, yeah. Yang rumpun-rumpun.
1: Betul.
0: Apa namanya budaya atau apa ya?
1: Nah, betul sekali ya. Aduh. Jadi SMK di rumpun teknologi sama rumpun kesehatan sama rumpun manajemen dan administrasi bisnis itu materinya bisa beda-beda.
0: Rumpun Diponegoro.
1: Beda kuwi perumahan.
0: Alah sekolah untung aku zaman biyen SMA wis ngono-ngono kuwi IPA, IPS.
1: Nah iya kalau di SMA kan IPA dan IPS ya dulu kan. Tapi kan mereka beda deh ujian nasionalnya deh ya.
0: Beda.
1: SMA IPA beda, SMA IPS beda, sama SMA bahasa dulu tuh ada.
0: Baru ujian kayak bukunya tak tumpuk, tak gitu-gitu wis. Kowe ora urusan karo aku, ora urusan karo kowe sik ya. Istirahat.
1: Larense ya. Nah hari ini 18 Juni 2026 ini juga para orang tua menurutku langsung pada gas pada daftar SMA-SMK negeri di Jawa Tengah sih. Seperti yang sudah terjadi sejak 3 tahun kebelakang ya, orang tua sudah pada punya plan dan juga strategi untuk mendaftarkan putra putrinya untuk ikut PPDB atau sekarang SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Karena peta persaingan SMA dan SMK tuh ketat banget guys dibanding SD dan SMP yang kita tahu pemberitaannya kalau SD masih ada lokasi yang jumlahnya sedikit, masih ada kuota yang turah-turah, masih ada yang kekurangan mendapatkan murid, ya kan. Tapi kalau SMA ini benar-benar kayak wah peta persaingannya ekstra ketat sekali. Iya betul.
0: Semoga anulah semuanya bisa mendapatkan sesuai keinginan masing-masing. Nah orang kan nanti, waduh, piye iki.
1: Nah, oh iya kalau itu jelas harapannya. Ya, cuma ya tapi kan tetap ada yang tersingkir toh.
0: Ya ada ya, saling mengalahkan.
1: Pokoknya kalau mau masuk negeri ki, itu ya Kak Warasika mau masuk SMA SMK negeri saingan negeri, masuk perguruan tinggi negeri saingan negeri, masuk pegawai negeri saingan negeri, masuk badan usaha negeri juga ngeri. Seleksi 2000 orang yang diterima 10. Jadi memang dari remaja tuh kita sudah ditempa dengan persaingan ya di negara ini tuh. Nah ya, sejak remaja, sejak usia belasan, sejak usia belia tuh kita sudah dihadapkan dengan peta persaingan yang luar biasa sekali. Masuk SMA dan SMK negeri ya kan, sudah dengan begitu ketatnya seleksi. Masuk perguruan tinggi negeri juga sama ya kan, yang daftar 3000, kuotanya 25. Kemudian nanti ketika lulus perguruan tinggi, mau masuk ke pegawai negeri, formasinya cuma 5, yang daftar 3000 juga.
0: Oke banget ya, sampai daftar perguruan tinggi itu kemarin ada yang itu
1: negeri
0: ketangkap
1: ya?
0: Apa, joki.
1: Ya iya waktu SNBP kemarin toh.
0: Ada yang joki, wah. Kok bisa ya joki kudanya dari mana ya?
1: Ora joki kuwi ya. Ora joki kuwi.
0: Jadi joki barang.
1: Betul. Dengan kemudian nanti mau masuk badan usaha milik negara juga sing diterima loro, sing daftar 1500. Ya memang persaingan kita di negara ini tuh memang sudah ket brocol tuh sudah langsung kudu bersaing kok memang. Makanya kalau sekarang orang biasa-biasa aja tuh nggak bisa jadi biasa-biasa aja, harus luar biasa.
0: Jadilah orang luar biasa ya. Di tengah orang-orang yang biasa.
1: Ya betul. orang biasa banyak, tapi luar biasa itu yang sekarang sudah pada berlomba-lomba luar biasa sesuai kapasitasnya masing-masing ya.
0: Tidak usah memaksakan diri menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri.
1: Betul, luar biasa, ada yang berusaha luar biasa di ekonomi, luar biasa di olahraga, luar biasa di prestasi, apalah itu. Pokoknya sekarang tuh semua orang pada berlomba-lomba untuk jadi luar biasa.
0: Luar biasa di jalan raya.
1: Betul, itu yang paling penting karena Anda setiap hari menyusuri jalan raya dengan Rasika menemani Anda yang saat ini sudah menyala toh?
0: Sudah.
1: Sudah. Pak Abdul, selamat pagi.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda pun dan Om Jamal.
0: Selamat pagi.
2: Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Perjalanan saya dimulai dari Pasar Ungaran, lanjut sampai dengan Pasar Ampel Boyolali via jalur konvensional. Perjalanan pulang pergi saya terpantau lancar dan didominasi oleh truk-truk besar. Tetap hati-hati di jalan kawan, jangan lupa berdoa, patuhi rambu-rambu lalu lintas, ingat ada keluarga menanti kita di rumah. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Abdul. Laporannya nih dari Ungaran Boyolali ya kawan Rasika. Dua arah secara umum lalu lintasnya ramai. Cuma tadi barusan disampaikan ramai truk-truk saja. Ini Pak Rizky Septa Al-Fajar juga katanya mau ke Wonogiri nih.
0: Mau Wonogiri, ngitan ngidul.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
3: Kembali mengudara setelah beberapa hari nggak mengudara ya. Di samping karena truk saya juga lagi di bengkel sejak hari Jumat, belum bisa jalan, belum di ACC dari kantor pusat ya. Dan juga handphone saya juga bermasalah juga. Ini saya ganti pakai HP baru.
0: Yaduh.
3: Tapi belinya kredit loh, Bun.
1: Alah, kok ya koyo ngono diceritake lho.
3: HP murah-murahan aja.
1: Iya, wis oke, enggak apa-apa.
3: Pagi ini ke arah selatan, ke arah Kota Wonogiri dan sekitarnya ya. Pol sampai Purwantoro. Pukul 6 lebih 12 menit melintas di pertigaan USA. Untuk lalin sementara masih ramai lancar. Sedikit catatan di TL Bergas Karangjati, TL-nya menyala kuning aja dan dikasih tambang plus kerucut di tengahnya. Jadi TL-nya ditutup. Gitu ya, Bun ya.
1: Oke.
3: Median jalannya ditutup nanti ke arah Boyolali Solo di info lagi.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Yo, thank you so much informasinya Pak Abdul, Pak Rizky Septa Al-Fajar juga. Ini langsung digasai Pak Hadi Ratmoko ki ya. Mantap banget Pak Rizky, HP-nya anyar, selamat ya.
0: HP baru kredit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya betul, alhamdulillah ya.
0: Iso tuku kredit, ora apa-apa.
1: Ora apa-apa, wis lah nikmati. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
4: Pagi ini saya perjalanan dari Magang menuju ke Bawen ya. Saya via jalur kota saja. Saat ini di jam 6.14 sampai di Sultan Agung. Lalu lintas terpantau lancar banget di pagi hari ini ya. Dan cuacanya cerah. Matahari sudah mulai jedul.
0: Sultan Agung itu lancar.
4: Mas Yuda dan Mas Jamal.
0: Siap.
4: Tidak seperti biasanya hari ini lenggang sekali jalanan.
0: Alhamdulillah.
4: Apa karena anak-anak sudah
0: ada
4: banyak
0: libur?
4: Yang libur ya.
0: Kali.
4: Kalau anak saya di kemarin sama hari ini kelas meeting. Besok terima rapot.
0: Nah.
4: Ya. Jadi tenang sudah aja. Libur telah tiba.
1: Yeay.
4: Ya jadi. Yang penting tetap semangat di pagi hari ini sampai dengan Don Bosco juga masih terpantau lancar. Matur nuwun Mas Yuda dan Mas
0: Jamal. Sampai rumah dengan selamat.
1: Mas, kok sampai mas rumah pemain kok jauh kok
0: sampai kantor di dengan selamat.
4: Jam 16 melewati flyover Jatinggaleh. Ya, lalu lintas masih terpantau lancar di kedua arah. Dan di depan saya berarti kita akan naik di
0: Gombel
4: baru. Gombel Baru dua arah juga masih terpantau lancar ya di pagi hari ini di jam 6.17 menit. Ini masih sudah penampakannya di pagi hari, semoga lancar sampai siang hari ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga lancar sampai 5 bulan ke depan ya kita pengen ngono.
4: Itu terus sudah update dari Gombel untuk Rasika Kelana Kota pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Rizky Septa, Pak Didi Sigit.
4: Mas Jamal, kalau aku njupuk rapat ketemu Mas Jamal, terus Mas Jamal bilang, "Wah, kula mriki mawon kok Pak, wong kula zonasi." Ya aku jawab, "Ah, nggih, kula saking tepi wong kula jalur prestasi, aku yang ngono."
0: Cocok. Jalur prestasi kali jalur-jalur yang lainnya.
1: Yang penting jalur yang direstui lah istilahnya ya, bukan jalur
0: dungo.
1: Ya betul, jalur langit nah istilahnya coba apa netizen-netizen saiki jalur semua langit. Aku serahkan ke jalur langit. Ya wis matur suwun, itu dulu ya guys informasinya dari Semarang, Ungaran, Bawen. Tadi bahkan sudah ada yang sampai mana Boyolali PP secara umum lancar di Karangjati di lokasi pekerjaan ada saluran airnya apa, betul
0: di Pita katanya ya.
1: Iya ada di sekitaran pekerjaan saluran airnya di sekitar Karangjati itu lajur kirinya ada sedikit rambu Ngawarasika tapi sampai jam 6.30 ini masih ramai lancar situasinya. Kita geser dulu ya Ngawarasika, ada Pak Puji Waluyo. Ini Pak Puji Waluyo sudah kok sampai Limpung
0: Batang nih.
1: Ini sudah sampai Limpung.
0: Jalannya sepi.
1: Ini jalan raya Limpung berarti. Limpung tuh sudah masuk ke daerah pegunungan belum toh?
0: Kalau sudah. Limpung yang masuk ke arah selatan ke arah pegunungan.
1: Sudah pegunungan Limpung itu.
0: Ke arah naik nanti terus masuk ke daerah-daerah yang tinggi itu tempatnya ibu siapa itu yang
1: Bu Arsi.
0: Bu Arsi Arsa ya.
1: Reban, ini Pak Limpung. Puji perjalanan dari kawasan industri Wijayakusuma menuju arah barat untuk lalu lintas dua arah lancar Limpung. Udah sampai Limpung. Tadi itu sempat ketemu Laka, tapi kok kurang jelas ya infonya. Saya tadi lewat Ketapang yang tembus Patebon soalnya. Oh iya.
0: Lewat dalam ya.
1: Laka di Kendal, ki berarti laporannya Pak Puji. Oke. Matursun untuk informasi sementaranya ya. Nih sudah sampai minimarket.
0: Sepi, masih sepi ya, sekali.
1: Puji Waluyo.
0: Depannya tuh sepi.
1: Oke, ini sudah buka Pak minimarketnya jam 6 pagi.
0: Sudah on the
1: sudah buka ya minimarket tuh buka jam berapa sih?
0: Ya jam 6
1: kurang. Jam 6 ya.
0: Rentang jam 6 biasanya.
1: Oke. Okay. Oh ini ada Pak Elifas nih. Coba kita buka infonya.
5: Selamat pagi Rasika, Mas Yuda dan Bu Jamal. Informasi berangsur okay. Arah ke Semarang lalu lintas cukup lancar, tidak ada antrian panjang dan sudah bisa melewati beton yang kering. Untuk kendaraan roda 4 dan sebagian roda 2 masih ada yang melintas di bagian kiri. Begitu saja Mas informasinya pada lancar sampai Semarang. Matur suwun.
0: Lancar selalu
1: sampai
0: kantor.
1: Pak yang di lajur kiri sudah ada tanda-tanda gitu enggak Pak Elifas tadi pantauannya di sana?
0: Kapan?
1: Betul kan biasanya kalau sudah ada alat-alat berat atau sudah ada apa? Sudah mulai ketok apa titik-titik yang di
0: langsung dikerjakan
1: ada tumpuan-tumpuan ya. Cetakan-cetakan itu biasanya bentar lagi tuh di situ. Ya teman-teman ya kawan tuh Brangsong Kendal lancar ya kedua arahnya. Kawan Rasika sekali lagi kepadatan dan juga hambatan so far nihil di kawasan Brangsong Kendal. Tadi kita dapat informasi katanya Pak Puji Waluyo ada laka makanya kemudian lewat jalan tentara pelajar tembus Patebon itu kalau kita buka dari beberapa grup lalu lintas kok belum ada
0: info ya.
1: Iya. Belum ada laporan insiden atau sesuatu hal di wilayah Kabupaten Kendal saat ini. Nah ini Pak Alifas Angga nambahi, setelah kali blorong tapi sudah ada dasar cor loh di bahu jalannya itu.
0: Sudah ada dasar cornya.
1: Oh ya berarti benar lagi nih. Di kawasan Brangsong Kendal pagi ini lancar ya kawan Rasika. Sip, matur suwun ya Pak Alifas untuk laporannya. Pak Alifas sama Pak Puji, thank you so much. Informasinya di wilayah Kendal bahkan sampai Limpung.
0: Limpung Batang.
1: Betul sekali di kawasan Limpung Ngawarasika Kabupaten Batang. Itu berarti Limpung tuh kayak Ungaran gitu ya, iya, lereng gunung.
0: Naik kan terus ini Alas Roban.
1: Tinggi mana sama Ungaran?
0: Waduh, kalau tinggi mana nggak tahu ya, mungkin mirip-mirip ya, karena Limpung itu kan terus dekat Alas Roban sana.
1: Oh iya.
0: Limpung, Batang.
1: Kok ini nek batinku luwih ijo di Limpung sih, iya, karena Ungaran kan istilahnya wis kota besar ya.
0: Wis jadi perumahan, kalau sana masih banyak alas jati sih di Limpung ya. Lagi Alas Roban, Limpung itu kan daerah ya tinggi, cukup tinggi pedesaannya di Kabupaten Batang.
1: Iya. Pak Adi Nugroho, Portugal Kongo 1-1 guys.
0: Ronaldo belum cetak gol ya Pak ya, seperti Messi, bintang Piala Dunia tahun ini. Belum seperti Messi.
1: Kemarin udah ngegolin ya.
0: Messi.
1: Oke, okay. Ah mantap. Matur suwun ya Pak Adi Nugroho laporannya. Kemarin kalau katanya Coach Justin, Ronaldo tuh mainnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk tim. Katanya Coach Justin lo ya. Bener, kamu lihatnya gitu juga.
0: Aku belum nonton Ronaldo langsung.
1: Iya, tapi kan udah.
0: Kalau Messi udah nonton kemarin ya.
1: Nonton langsung
0: Argentina, nonton
1: pertandingannya. Oh, ya enggak di Piala Dunia ini aja, tapi
0: Ronaldo
1: by the record.
0: Kalau menurutku ya agak gitu sih, dia mainnya itu Ronaldo itu asik dengan dirinya gitu.
1: Oh.
0: Maksudnya kalau bal susut banter gitu.
1: Kemarin aku nonton sebuah podcast kan, nonton Siniar, yang bintang tamunya Coach Justin kan, bahas tentang Ronaldo. Ronaldo itu istilahnya ya jelek bagi Portugal. Karena dia main untuk dia sendiri.
0: Jadi kurang tim worknya, kurang mungkin ya. Tim worknya tidak
1: open. Menurutmu gimana yang selama ini nonton sepak bola?
0: Kalau menurutku sih biasa sih Ronaldo sih, tapi memang dia itu cenderung main apa namanya ya, internal gitu ya. Dia pinter banget tapi kurang support untuk teman-temannya itu kurang. Aku tuh pada Justin kok. Aku rasa seneng. Dikira niru-niru. Dikira niru-niru Coach Justin.
1: Pak Aziz Noverdi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan rasikan semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, hari yang ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat.
0: Amin.
6: Izin melaporkan Abdul Larin meluncur ya dari kawasan industri Tambah Haji menyusuri jalan Wali Songo masuk Tol Krapyak. Ini posisi saya sudah berada di Tol ABC, tepatnya KM430C mengarah ke exit Gayam Sari, Mas Yudan dan Bung Jamal. Untuk aktivitas lalin masih terpantau rame lancar di kedua arahnya, tidak ada notit ya, masih kondusif dan lengang. Sementara untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan temaram, tapi matahari sudah menampakkan wujudnya. Ditambah plus dengan kabut masih kelihatan tebel sedikit. Nah begitu, buat kawan risikan selalu mengingatkan saja, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta hormati pengguna jalan yang lain. Jaga kesehatan, jaga jarak aman. Jangan lupa sarapan pagi hari ini buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Okay. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Aziz Noverdi, laporannya dari Tol Semarang ABC yang masih termantau LALN CACR. Di belakangnya Pak Aziz Noverdi ada Pak Agus Trioko yang akan masuk tol. Ini situasi di Krapyak. Selamat pagi dari Krapyak.
0: Masih cerah.
1: Ya, cerah dan lancar itu yang paling penting. Mantap. Matur suwun ya Pak Agus Trioko untuk infonya.
0: Di depannya ada kawan Rasika tuh.
1: Iya palingnya. Mbak Ayum Indria, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak
1: Pak Ayum. De Jamal, Mas Yuda sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Tahun ini saya tidak memasukkan anak ke SMA atau SMK, tapi aku juga mengikuti dari putra-putri tetangga dan teman-teman ikut gemes sendiri ngikuti jurnalnya. Podo Bu Ayum, aku ya kepo banget ya, terutama sekolah-sekolah negeri favorit di kota-kota dan kabupaten.
0: Ini yang ketapikan.
1: Iya makanya ya, aku membayangkan orang tua nih kayak lo. Kalau SMA 2 tahun ini sudah agak enak karena ada jalur domisili reguler, zonasi prestasi. Soalnya kan anak saya kemarin belum zonasi full, yang masih apa banyak kuotanya baru prestasi. Di SMK anak saya juga lumayan tinggi loh persaingan nilainya, usek-usekan. Oh betul. Kalau SMA SMA Negeri 3 Kota Semarang, kalau SMK SMK Negeri 7 Kota Semarang, wes nah, best of the best. Saingannya akan luar biasa.
0: Petanya
1: apa nih?
0: Uyel-uyelan.
1: Iya betul, uyel-uyelan, desel-deselan ini kayak tok kroso banget nih. desel-deselannya ya kan. Kemudian juga wah pantauan poin per poinnya. Sama Mbak Yumindri aku juga kepo. Memantau jurnal-jurnalnya. Ya wis itu ya kawan, sementara lalu lintasnya masih baik dan lancar. Kendala-kendala dan juga hambatan nihil SMG DMK KDS lancar nih, belum ada note yang berarti. S juga kayaknya belum ada informasi yang signifikan di sana. Jadi untuk update-nya masih terpantau baik untuk Anda melintas di berbagai titik di pagi hari ini. Nanti kita lengkapi lagi informasi di Kelana Kota Pagi sampai jam 9.

0: Lemon tea enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 50 pagi ini Kawan Rasika, situasi lalu lintas so far masih ya baik ya. Secara umum tidak ada, belum ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian signifikan.
1: Tidak ada lah, jangan belum.
0: Oh gitu, ya wes tidak ada.
1: Tidak ada, kalau belum nanti mah ada. Tidak ada yang menjadikan ketersendatan pagi hari ini titik-titiknya.
0: Lokasi-lokasi yang sampai jadi harus dihindari gitu sementara belum ya Kawan Rasika, belum ada sampai dengan jam 6 lebih 50 pagi ini. Ini Pak Afif malah bilangnya gini, Mas Jud, Mas Jamal, selamat pagi.

0: Trowolu ini Trawalu. Indonesia Pak Fathur Rahman Trowelu soalnya. Trawalu. Maaf ya warga Grobogan.
1: Dan Trowolu sana ada wingbox terbalik. Menutup separuh jalan.
2: Izin melaporkan.
0: Monggo.
2: Terjadi insiden mobil box terbalik. PTK 9755.
0: Waduh, ini bukan truk box ini.
2: Bertempat di
0: truk box tapi gede banget.
1: Trailer.
2: Wirosari. Jalan Raya Wirosari Blora.
0: Trowolu tapi namanya.
1: Trowolu.
0: Jalan Raya Trowolu Wirosari Gawarasika. Ada truk gede. Truk box tapi sing gede banget ya lo Gawarasika. Terguling menutup satu jalur arah ke Blora dan lalu lintasnya sementara dibantu buka tutup oleh warga di sana.
1: Untungnya pas situasinya landai ya, nggak pas rame-ramenya karena ini dekat Pungkok nih.
0: Oh iya.
1: Wirosari ya.
0: Trowolu itu dekat Pungkok.
1: Ya ini perbatasan mau masuk ke Wirosari ini.
0: Oh Trowolu.
1: Nggak begitu jauh Trowolu ini.
0: Oh ini berarti motor-motor yang pada antre ki paling ya motor-motor Pungkok lele.
1: Ya, mungkin pada mau kerja itu. Cuman pagi hari ini kok landai banget ya, masih santai itu.
0: Oh deket sama Pungkok berarti. Ih lihat deh pemandangannya kanan kirinya Jek Domepe Gabah ya. Tepi dalan gede Jek Domepe Gabah. Dan lu, Bapak,
1: mungkin
0: Ibu, ya?
1: Kejadiannya ini sudah agak tadi karena tidak ramai. Biasanya kalau baruan orang pada ngumpul. Ini sudah orang-orang sudah pada biasa dan sudah dipasangi tanda apa ini ada kukusan atau apa gitu di pinggir jalan.
0: Oke. Okay. Baik, matur suwun informasinya ya. Truk box tapi sing gede ya lo Ngawarasika sing bane oke, iya. Bukan truk box yang kayak truk box yang silver itu. Oke, okay, ini kita dapat laporan dari Jalan Raya Wirosari tepatnya di daerah
1: Trowolu.
0: Wirosari, Kabupaten Grobogan yang lalu lintasnya buka tutup di sana. Ada insiden truk yang terguling Ngawarasika. Tapi secara umum lalu lintas untuk kedua arah antre, tapi antreannya masih pendek nih. Masih cukup landai kalau katanya Bung Jamal barusan, walaupun ada truk gede terguling di kawasan Jalan Raya Trowolu Wirosari Kabupaten Grobogan. Thank you Pak Fathur Rahman ya. Nah ini berarti tanda kalau dari Semarang Purwodadinya lancar lah. Ini Pak Fathur Rahman udah sampai Wirosari kok.
1: Jadi di sana walaupun ada laka tapi tetap lancar ya. Mudah-mudahan segera bisa dievakuasi.
0: Perjalanannya dari Semarang juga maksudnya.
1: Lancar.
0: Nah iya, nah ini ujuk-ujuk dari
1: sampai sana kok ya.
0: Ujuk-ujuk sudah sampai Wirosari kok. Dari Semarangnya juga berarti kondisinya masih baik dan ramai lancar ya Kawarasika dari Semarang menuju arah ke Purwodadinya. Mantap, thank you so much Pak Fathur Rahman ya. Untuk informasi ke depan nanti bisa diupdate kembali. Pak Zuhri, Al-Bukhari.
1: Selamat pagi.
3: Mas Yuda, Mas Jamal. Pantau dari bandara Palembang masuk Tol Krapyak lancar gini. Ini exit tol Serondol lancar semua. Cuaca juga terlihat sangat cerah. Awak pun semua cerah mas.
1: Aduh,
3: perlu berat deh. Begitu mas, sudah mas Jamal.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Matur nuwun.
1: Nih kudu diantisipasi ke flu nih.
0: Kok bulan Juni flu sih?
1: Jadwali deh nih.
0: Oh berarti mungkin tubuhnya Pak Zuri flu-nya di bulan Juni gini po?
1: Atau habis makan apa minum apa yang adem? Nah. Bisa langsung flu, nah ini secara diantisipasi.
0: Oh iya kali ya, ini kan sudah musim kemarau terus minumnya mesti es gitu terus flu ya.
1: Ayo, yang dikerin.
0: Pak Dwi Ari.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kantor Rasika semuanya. Meluncur dari Ungaran ke Semarang via jalur konven Gunung Pati. Sangat lengang mungkin karena masih pagi dan mungkin juga beberapa sekolah sudah mulai libur ya, jadi secara kuantitas di jalan sedikit berkurang. Mas Yuda, Bung Jamal, sepertinya Piala Dunia kali ini nggak begitu ramai ya, nggak seperti dulu-dulu gitu loh euforianya. Apa karena nih ekonomi kondisi Indonesia yang sedang kurang baik-baik saja dan banyak isu di luar sana ya.

0: menanggapi kemarin ada diskusi kenapa Indonesia tidak pernah melawan negara-negara peringkat atas ya. Kalau menurut saya ya, kalau peringkat atas 10 besar lawan Indonesia itu ya kalah ora aji, menang ora aji, kalah di sini-sini. Jadi ya percuma mau ngelawan Indonesia gitu loh. Ya semoga aja kita nanti bisa berangkat.
1: Merangsak
0: ke atas ya, jadi peringkat 50 besar di dunia sehingga bisa diperhitungkan ke depannya. Gitu Bang Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi, selamat
2: beraksi kalah ngisin-ngisini.
0: Selamat bertugas, semangat selalu. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.
2: Receh ya istilahnya kan berarti.
1: Menang karena Indonesia ya wis mati guyutok, kalah malah saya isin.
2: Lah ya makane. Ya gitulah. Berarti karena memang kasta-kasta klub sepak bola tertinggi ya paling ya delok klub-klub yang di bawah-bawah atau timnas-timnas bawah juga.
1: Tim besar dunia 10 besar ya tandingnya lawan 10 besar, enggak mau terlalu jauh.
2: Andai kan kalah pun kalah sama 10 besar kan.
1: Iya, imbang maksudnya itu enggak terlalu sini-sini.
2: Tapi dulu kok ini Argentina mau tanding sama Indonesia apa ya pertimbangannya ya?
1: Ya mungkin karena hubungan baik ya, karena pemain-pemainnya kan banyak di Inter Milan dulu.
2: Pemainnya siapa?
1: Pemainnya Argentina banyak di Inter lah, Pak Erik dulu presidennya Inter Milan.
2: Oh iya ding, Erik Thohir ya.
1: Untuk main wis rapopo di Indonesia. Itu pun formasi yang ya waktu itu ya wis
2: Rasidono Messi kan.
1: Lumayan lengkap, enggak main Messi tapi kan dia ikut aja enggak main. Tapi ya wis lumayan lah ada Garnacho.
2: Pak Joko Kawianto. Pagi Pak Joko.
3: Pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Pagi ini Sambiro Toraya masih ramai lancar, Kedungundu juga lancar, masih cenderung sepi. Matur nuwun, cuaca cerah.
2: Wah, matur suwun sekali laporannya Pak Joko Kawianto. Itu ya kawan, lancar, lancar
1: dan lancar.
2: Dan lancar.
1: Sampai Riko kita mau ngadain apa nih? Minggu anan iso lurus iso.
2: Semuanya baik dan lancar lalu lintasnya. Nikmat untuk Anda semua. Monggo silakan tindakan kawan Rasika pagi ini. Nang
1: di wae monggo.
2: Jawabannya masih ramai lancar.
1: Kalau berkenan kasih info. Nah,
2: yes,
1: gitu.
2: Sementara masih belum ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atas hambatan yang signifikan.
1: Kecuali di jauh sana tadi di Trowalu.
2: Wirosari ya.
1: Iya.
2: Di daerah Grobogan kawan, kita dapat info ada truk terguling. Kita dapat info ada truk terguling di Jalan Raya Trowolu, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Ada truk terguling menutup satu jalur ngawar arah ke Blora, lalu lintasnya buka tutup tapi kondisinya masih ramai.
1: Lancar
2: saja.
4: Kelana Kota, Rasika.
5: Mama, Adi berangkat dulu.
6: Loh, nggak sarapan dulu?
5: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
6: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
5: Iya, Mah. Love you, Mama.
7: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with Radio
8: Rasika. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya komoditas peternakan masih dalam kondisi aman sepanjang tahun 2026. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menyatakan potensi produksi daging ras diproyeksikan mencapai 1 juta ton lebih, sehingga mengalami surplus besar hingga 490 ribu ton. Namun kondisi berbeda terjadi pada komoditas telur ayam, di mana angka surplusnya sangat tipis, yakni hanya 7 ribu ton, karena tingginya penyerapan seiring perluasan program EBG. Atas situasi ini, Pemprov Jawa Tengah kini terus melakukan pemetaan dan pengawasan jalur distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah